0: Dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
1: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas

0: bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
1: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti, ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
0: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
5: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
6: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan. Kita sebagai bangsa, kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
7: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
5: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talent dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
8: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
9: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
10: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.
12: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Bogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, dimanapun. Nggak dengar Anda. Ya udah, kita ngobrol aja ya. Oke, di sini ya Vika nggak sendirian. Vika sudah ada di sini, ada Shanan.
1: Ya, halo.
0: Ini mana mikrofonnya? Ada Muti, coba ngomong Mut. Halo. Oh, bukan, coba. Halo. Ini baru, saya jadi bingung, coba. Halo. Mana sih? Coba lagi.
2: Kalau kita lihat tengah.
0: Oh, salah. Coba lagi. Halo. Wah, yang mana ini? Coba, halo? Coba pindah aja deh. Oke, okay. Wah, ada Najwa di sini. Gimana sih? Gimana sih? Ini, nah sini. Ah, cocok kali Genji berkumpul sini.
2: Halo.
0: Oke. Tapi saya yang mana saya nggak tahu juga nih.
3: Udah kita semua ya.
0: Kita ini aja ya. Iya. sini dong. Loh. Kok lari? Takut dia.
3: Yang ini.
0: Oke, ini kan Genzi, ini baru merasakan 17 Agustus ya semalam. Kalau orang Medan bilangnya semalam ya. Kalau di luar Medan bilangnya kemarin ya. Ini di nanti kita bakal bahas memilih hiburan edukatif untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Tadi kan yang nyanyi udah ada Afgan. Coba bayangkan ketika Afgan datang tiba-tiba ke kelurahan kalian nyanyi. Pernah bayangin gak?
1: Sadis sih itu.
0: Terlalu sadis caramu.
1: Afgan sadis
0: ya. Nah, ini kan katanya memilih hiburan edukatif. Emang di tempat kalian sendiri ya, kalau memilih hiburan itu menurut kalian gimana sih?
3: Kalau di tempat kita tuh hiburan seperti mungkin edukasinya itu kekompakan. Dan tidak curang. Itu
0: kan gak apa-apa, kalau curang gak apa-apa, yang penting menang.
3: Tidak bisa lah. Kalau curang itu didiskualifikasi. Jadi kan mengajarkan anak-anak, remaja, gen alpha untuk bersikap jujur dan adil.
0: Tapi maksudnya di daerah kalian sendiri kan, untuk hal apapun, setuju gak sama perlombaan-perlombaan yang ada untuk hiburannya? Yasmin? Intinya kita memilih hiburan edukatif untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Kan banyak tuh, misalnya nih ya. Mana sih? Coba. Halo gitu. Halo? Mana aku? Coba. Ah iya itu. Nah, coba.
3: Lah itu tadi gak bisa.
0: Coba. Halo? Gak ada.
3: Nah. Satu untuk semua aja. Satu untuk semua.
0: Ada tapi gak ada. Gitu. Tolong. Ada tapi gak ada. Antara ada dan tiada. Jadi kan ya. Ini kan. Tenang, kami memberikan hak suara. Nih. Yasmin sini deh, sebelah aku aja. Ini kan karena dia moderator ya kan. Nih, untuk yang bisa Yasmin sendiri kan. Yasmin paling kecil ya di sini ya. Iya kan ya?
3: Enggak. Najwa paling kecil. Oh, Najwa.
0: kan ada tuh hiburan-hiburan yang kadang-kadang ya agak nyeleneh. Misal mereka kayak nanti aku ada lihat tuh kayak di video kan, mereka tuh kayak ngadakan lomba, entah dia ngambil apa, tapi kayak sengaja diikat ke area-area yang ini kayak mengundang omongan orang, sebenarnya gitu kan. Setuju gak sih sebenarnya? Tapi itu sebenarnya cuma untuk hiburan. Setuju gak ada kayak gitu-gitu? Banyak kan kadang nyeleneh-nyeleneh gitu.
1: Sebenarnya kalau untuk hiburan sendiri, kayaknya kalau gitu sih gak apa-apa ya. Karena kan kita sebagai masyarakat, khususnya di 17 Agustus ini, untuk merayakan itu kan banyak-banyak hal yang menjadi apa ya namanya ya, bentuk hiburannya kan. Jadi kalau untuk hanya sekedar hiburan, menurut saya sendiri nggak apa-apa sih.
0: Tapi kalau misalnya dia ternyata tidak mengundang pelajaran,
1: kan kalau di hiburan itu bukan harus ada pelajarannya, yang penting kita happy, sama-sama terhibur, jadi nggak masalah sih.
0: Walaupun misalnya berakibatnya entah buruk gitu, jadi kayak anak-anak, oh ternyata kayak gini tuh diperbolehkan ya gitu. Jadi misalnya nih ada anak-anak kan, namanya juga 17-an, jadi akhirnya anak-anak tuh meniru, diimplementasikan itu ke kehidupan sehari-hari di luar dari 17 Agustusnya.
1: Kalau memiliki apa efek samping negatif gitu ya?
0: Iya, dia buat lomba nih, misalnya lomba kerupuk pakai nasi, misalnya nggak boleh dong, nggak boleh kan, kenyang kayak gitu kan?
3: Kan biar sekalian.
1: Misalnya. Kalau gitu. Ada efek samping negatifnya sebenarnya. Ada apa ya, ada buruknya itu jadinya ya. Cuman kalau sebenarnya kalau niatnya untuk hiburan dan anak-anak istilahnya melihat dan mencontohnya dan niatnya sebagai hiburan, kayaknya itu nggak masalah, cuman lebih ke pemikiran anak itu sendiri. Tapi kan kadang-kadang kalau memang ada hal-hal yang di luar daripada niatnya untuk hiburan, kayaknya itu baru masalah sih. Tapi kalau niatnya untuk hiburan, sekedar hiburan aja, walaupun dilihat sama anak-anak, dan dia niatnya hiburan bukan untuk negatif gitu, nggak masalah sih menurut
0: aman
1: saya.
0: Aja.
1: Aman aja.
0: Aman aja.
1: Gasa.
0: Kalau Yasmin sendiri nih melihatnya, apalagi di sekarang nih kayak gini kan. Nah ini contoh nih. Nah, mohon maaf pendengar mungkin tidak bisa melihat nih, saya saja melihat nih. Apa nih? Lebih kurang kayak gitu tuh. Nah, perlombaan yang kayak gitu gimana tuh?
3: Dari sini
0: enggak
3: nampak.
0: Oh, enggak nampak gitu. Ya itu tadi kayak kita bilang, dia mengundang-undang nyeleneh-nyelenehan kayak gitu. Nah, paham kan? Ya, kalau Yasmin gimana tuh?
4: Itu bukan hiburan edukatif sih. Bisa juga ya.
5: Mentang-mentang saya ya rakyat kecil dibungkam gitu ya.
0: Tenang. Kamu tetap membuat saya berikan hak suara. Oke.
5: Okay. Nah udah deh nih suara saya.
0: Oke.
5: Hiburan edukatif ya. Dan tadi yang dari video tersebut itu gak ada edukatifnya sama sekali
0: tuh, bener
5: ya.
0: Kan?
5: Itu cuman kayak senang-senang orang itu aja. Jadi memang hiburan edukatif itu juga kita harus pilih-pilih ya. Kita harus memilih hiburan apa sih yang layak untuk kita, apa ya, kita mainkan gitu, kita mainkan, kita lombakan di 17 Agustus. Karena pasti banyak pemikiran orang tuh kayak ini sih menarik, padahal itu gak ada edukatifnya sama sekali. Apalagi itu rata-rata anak-anak kan. Masa kita tontonkan sih? Betul. Di khalayak umum.
0: Setuju. Kita nih rakyat yang setuju, mereka ini dua rakyat tidak setuju.
5: Kamu masih saya bungkam, tolong.
0: Terus gimana?
5: Memang 17 Agustus kan menjadi momen kan untuk kebersamaan. Dan juga menjadi apa ya, menjadi salah satu momen momen bersejarah gitu. Apalagi kan kayak 1 tahun sekali gitu.
0: Bener.
5: Kebersamaan juga pasti kebersamaan, keseruan pasti semua ada di situ. Jadi panitia setidaknya itu memilih hiburan yang betul-betul yang layak untuk ditonton, dan gak seperti video tersebut. Ya, video tersebut yang dimana seorang ibu-ibu yang memainkan permainan, memang tuh seru, tapi bagi dia aja,
0: dan
5: bagi
0: ada dia dan orangnya gitu,
5: tapi bagi khalayak umum itu enggak.
0: Tapi kan kalau Muti ini kan reporter, jadi kan kemana-mana ya. Waktu kemarin 17-an ada gak hiburan-hiburan yang kira-kira kayak, ih kok kayak gini lombanya gitu?
3: Kalau sejauh yang Muti liput nih ya, belum ada sih.
0: Oh, belum ada. Aman.
3: Gak ada, kok belum ada. Emang gak ada yang nyeleneh-nyeleneh. Cuman kalau misalnya untuk perlombaan emang agak-agak kurang seru ya. Karena kan emang kayak biasa aja. Mungkin kekurangan dana juga atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Jadi kayak misalnya mereka itu, ya kalau misalnya untuk anak-anak dan ibu-ibu itu seru. Kayak ngumpulin bola tapi pakai mata ketutup, gitu-gitu kan.
0: Oke, tadi Sanan sempat lihat videonya?
1: Ya sempat, tapi kalau dia memang kita ini harus edukatif gitu ya, hiburan edukatif, memang tidak ada nuansa edukatifnya, hanya saja kita sebagai masyarakat kan di gelaran 17 Agustus sebesar ini, menurut saya gak masalah sih selagi itu masih menghibur ya. Jadi kan istilahnya kalau kita kita tonton nih kan, cuman kan kalau dia dilihat sama anak-anak, walaupun dia itu berbentuk seperti itu, tapi kalau di matanya itu hanya sekedar hiburan, dan itu juga tidak yang sangat-sangat di luar normal batasan, kali kan, batasan kali kan, jadi aman-aman aja sebenarnya, selagi itu masih masyarakat terhibur di situ dalam permainan itu ya.
0: Apa ini jangan-jangan kamu nih yang cowok ini?
3: dia panitianya
0: gitu. Jadi aman-aman aja. Aman. Biasanya kan kayak kita bilang lah, salah satunya kibotan itu sering ya terjadi ya 17 Agustus. Nah, gimana kalau misalnya kibotan dengan unsur ya kita ini kan memeriahkan kemerdekaan, tapi udah agak lain nih kibotannya, gimana nih? Misalnya ada sambil salto gitu. Sambil salto-salto atau lompat gitu. Kibotan salto-salto. Enggak. Saya bungkam berarti. Nah,
3: biar gak dibungkam, biar gak dibungkam.
0: Misalnya dia nih entah kibotannya tuh sambil salto-salto, sambil misalnya nari piring sambil salto di bara api kan, misalnya tuh kayak gitu tuh. Gimana nih gitu. Nah, ini kan Anda nih kan sebagai panitia, Odi. Kamu saya beri hak suara loh. Sih.
3: Ini semua orang harus beropini, harus ya dibuatnya. Opini,
0: karena ini kan semua. Nah, ini aku lihat kemarin Odi ini semua kemarin dia ini ternyata adalah panitia 17 Agustus.
6: Dikatakan panitia sih tidak, tapi memanitiakan diri gitu.
0: Memanitiakan
6: diri seperti itu.
0: Ini kan gimana nih untuk Odi sendiri kalau kita lihat nih ya. Cuma ini kan kita lihat nih ada video, nih satu
6: keren
0: video.
6: Tuh.
0: Belum.
6: Belum.
0: Tapi mengadakan lombanya seperti ini. Ayo ya, misalnya
6: gimana? Ini kayaknya tidak patut dicontoh kalau seperti itu. Gimana pikiran panitianya kalau kayak gitu ya?
0: Ini enggak cocok kan ya kalau seperti ini ya?
6: Enggak cocok. Itu apa?
0: Lomba 17 Agustus. Enggak,
6: yang diapainnya itu apa?
0: Koin.
6: Itu kenapa enggak viral kayak gitu ya kan?
0: Nah, jadi gimana kalau Odi sendiri? Itu yang saya bilang tadi, belum tentu kan 17 Agustus niatnya hiburan, tapi Bapak ini setuju.
6: Setuju.
0: Bapak sana
6: setuju. Kalau saya sih sangat-sangat tidak setuju dan sangat tidak mendidik gitu. Ibaratnya faedahnya tuh apa seperti itu? Nilai perjuangannya apa sih seperti itu kayak gitu kan? Memang kalau di situ dikaitkan nilai perjuangan kan berusaha untuk mencari, iya, tapi enggak kayak gitu juga konotasinya. Bener. Kayak gitu kan.
0: Oke.
6: Jadi banyak kok yang sekarang yang bahkan saya juga berpikir kemarin ini rasa-rasa yang viral nih. Misalnya kan ada mau mendekati 17 nih, gitu kan. Oh, ini kan viral di sosial media, nanti ada lomba ini, lomba ini, ini pasti akan terjadi. Ternyata benar. Kayak ibaratnya lomba makan kerupuk dimodifikasi seperti yang kayak pancingan. Itu gitu kan. Kemudian lomba apa kemarin ya? Lomba pipet, ya hal-hal yang seperti itulah kayak gitu kan. Lomba masukkan ini paku. Masukkan paku, biasa kan itu kan diikat di pinggang terus agak didudukin gitu. Okay. Ini dimodifikasi lagi pakai kaca spion. Kaca spion di sini, botol di belakang, jadi dia kayak gini. Tap kayak gitu, kayak kita masukkan gitu. Kalau menurut aku sih itu masih ibaratnya ya contoh yang baik juga kayak gitu kan, ibaratnya berusaha dia ya ambil positifnya ketika naik sepeda motor bisa lihat juga, oh dia fokus dengan ininya spionnya. Kalau yang seperti itu saya sangat tidak setuju nih Rafika. Di mana daerahnya biar saya sidak gitu.
0: Sama ini satu lombang, ini menurut saya sendiri ya enggak setuju. Itu kalau kalian pernah lihat dia estafet tepung gitu loh.
6: Oh, estafet tepung.
0: Iya, jadi kayak ditaruh di mulut kayak sendok, tapi kartu, biasanya kayak kartu gitu. Dia saling tapi dari mulut. Nah, itu enggak tahu kenapa kayaknya kok kayak terlalu maksa ya jatuhnya. Karena kan dia mau jatuhin agak ngegoyangin kepala, akhirnya dengan bukan lawannya sih, temannya itu kan jadi kayak kok gini kali sih kayaknya gitu. Jadi bukan berarti 17 tuh memeriahkan kayak semua. Cuman pikiran Anda aja bisa dicurahkan di situ gitu juga. Pinter ya.
6: Nah, ini kalau di daerah kalian sendiri masing-masing yang paling apa ya, modifikasi perlombaan ada enggak yang lain dari biasanya nih? Kalau Muti sendiri.
3: Yang lain dari biasanya kan kita biasanya itu kayak estafet yang bawa air di tempat yang entah piring entah apa, baru kan lari itu. Atau misalnya pakai tempatnya itu kan biasanya pipa, apa sih namanya, pipa yang
0: pipa
3: besar,
0: apa, PDAM.
3: Kan? Yang rame-rame ditutupin kan. Ini ada yang modifikasi, jadi tau gak sih botol sirup yang ujungnya itu kecil. Harus dimasukkan ke situ dengan dia lari-lari aja udah berkurang airnya, masukkannya itu juga berkurang airnya.
0: Tapi aku gak setuju.
6: Kenapa?
0: Itu membuang-buang air.
6: Mubazir.
0: Gitu. Karena di daerah ya lagi krisis air bersih banyak kan karena kering.
6: Iya sih, tapi kan itu gak sampai berliter-liter. Iya. Kalau Anda yang jadi kepanitianya mending gak usah buat ini.
3: Sama ini tau gak? Makanya dia itu makanya kecil kan.
0: Nah, sama ini tau gak? Satu, weh. Nih aku maaf aku potong. Lomba mindahkan belut. Itu menurutku adalah bentuk dari penyiksaan binatang. Karena hewan tuh bolak-balik kan dia belut nih. Jatuh, keinjak lah, apa, sampai lemes. Itu menurutku kayak ganti gak yang lain gitu. Itu menurutku
6: menyiksa
0: ya mungkin
6: pelan-pelan.
0: Itu menurutku gitu, tuh menyiksa pelan-pelan. Dia masuknya ke botol tapi dia ngambil, jatuh, keinjak. Nah, saya ini pemerhati lingkungan ini.
6: Itu makanya itulah namanya belut hidup itu agak susah kayak gitu.
3: Cuman kemarin ini makanya dibikin sikit gitu kan. Karena mereka juga nampung air hujan.
0: Oh, enggak apa-apa kalau air hujan enggak apa-apa.
3: Kita tahu ya sekarang ini hampir tiap malam tuh hujan badai. Jadi memang mereka itu nampung dan makanya dikit-dikit. pakainya itu. Jadi memang satu tim itu emang 3-4 orang dan bawa airnya itu cuma dikit-dikit.
0: Oh, berarti dia itu tadi biar kalian tahu gini susahnya.
3: Betul. Untuk mendapatkan air.
6: Nah, itu lagi satu lagi juga nih maunya kalau misalnya kita mengadakan satu kegiatan itu panitianya benar-benar fix dan dimatangkan lah. Seperti panitia kita gini kayak gitu memang benar-benar matang.
3: Ya.
6: Iya, karena apa? Gibar gini kan namanya anak-anak kan tujuannya memang tuh hiburan lah gitu kan enggak jauh-jauh paling itu juga. Ini saya lihat kemarin panitianya yang juara satu mana, yang juara ini kemana, yang juara gak dapat, ini jadi panitianya kelabakan, malah itu hadiahnya itu habis, ibaratnya iya hadiahnya itu habis, karena kebanyakan sih kalau kuliah dia, kalau itu mereka lebih mementingkan ibaratnya kayak keyboardnya dulu, kan ini dananya swadaya masyarakat, mereka lebih besar itu daripada ini hadiahnya.
0: Kalau aku sih lebih mending hadiahnya dulu lah, baru kibotannya gitu.
6: Itulah, ini anakku aja juara lomba satu makan kerupuk yang dia dapat ini, lomba ini apa namanya, lomba masukkan karung apalah kayak gitu. Kok beda nih, anak-anak protes kan ini. Udah nggak apa-apa sama aja. Ibaratnya kan panitianya tuh
0: nggak bener.
6: Perlu kita latih lagi ya jadi panitianya ya.
0: Kayaknya
6: pagi-pagi dia denger loh.
0: Tahun depan saya meng-hire Odi ya. Kita buat perlombaan kita sendiri. Kita enggak ada lomba nih di sini.
6: Oh, ada nanti bentar lagi.
0: Oh iya, bulan depan ya biasanya
6: lomba
0: kita.
6: Menunggu ya.
0: Ya udah deh, udahan dulu lah ya kita ngobrolnya di Dialog Aspirasi Sumut, tapi nanti pagi
3: opini
0: ini
3: publik,
0: ya. Oh iya benar. Opini publik karena setelah ini ada Dialog Aspirasi Sumut kan, we. Ini memilih hiburan edukatif untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Nanti akan dipandu oleh Andreas Purba dan juga akan ada narasumbernya itu Junaidi Malik S. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif Pakta Indonesia. Oh, mantap ya. Dan juga dari Dr. Sunarto SPSI MPSI psikolog. Ini adalah konsultan SDM dan Pendidikan Biro Psikologi Marsha Pun. Ini kecil banget sih tulisannya, Punta Dewa Marsha Medan. Iya, ini karena saya rambutnya dua ini, minusnya udah dua ini.
6: Nambah lagi.
0: Nambah minusnya. Oke deh kalau gitu. Baiklah, terima kasih mendengar ya. Kita tadi udah dulu ngobrol-ngobrol di opini publik kali ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: uang.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menemani Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia baru saja kita rasakan di seluruh penjuru pelosok negeri. Berbagai perlombaan dan panggung hiburan rakyat digelar meriah untuk merayakan semangat kebersamaan. Namun di balik kemeriahan tersebut, penting bagi kita untuk merefleksikan kembali makna hiburan yang disuguhkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. Apakah hiburan yang dihadirkan sekedar ramai dan menggelitik, ataukah mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, edukasi, serta norma sosial yang positif? Tidak jarang juga kita menjumpai perayaan yang diwarnai oleh jenis perlombaan atau hiburan yang kurang pantas ya. Baik membahayakan secara fisik hingga berpotensi mengikis nilai kesantunan dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, momentum perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi sarana pembelajaran publik yang kreatif, aman, dan mendidik. Dalam ruang dengar kita pagi ini, pendengar dan pemirsa Pro 1 Medan mengangkat tema memilih hiburan edukatif untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Kita akan membedah bagaimana merancang bentuk hiburan perayaan kemerdekaan yang tetap seru dan meriah, namun memiliki bobot edukasi, memupuk jiwa nasionalisme, serta ramah bagi anak dan keluarga. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kami yang pertama, yaitu konsultan SDM dan pendidikan Biro Psikologi Marsha Punta Dewa Medan, Dr. Sunarto, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat pagi, Pak Sunarto.
2: Selamat pagi, Purba. Apa kabar?
1: Sehat. Pak Sunarto, gimana kabarnya? Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik. Baik, Pak Sunarto dan pendengar, nanti juga kita akan berdialog juga ya dengan Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Kepedulian terhadap Perempuan dan Anak Pakta Indonesia, Bang Junaidi Malik SH. Tentunya kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang melalui yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, siaran YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui 94,3 MHz. Ya, Pak Sunarto, dari sudut pandang psikologi, khususnya untuk perkembangan anak ini, Pak ya, seberapa penting sebenarnya momentum perayaan Hari Kemerdekaan ini untuk membentuk karakter dan rasa percaya diri bagi anak ini, Pak? Silakan, Pak Sunarto.
2: Baik, sebelum kita bahas itu, sebenarnya di dalam permainan yang kita sering lihat dan saksikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di berbagai pelosok daerah di tanah air, tentunya kita harus menekankan pada konsepnya dulu ya. Konsepnya adalah bermain dengan gembira, bersama dalam kebersamaan, berkompetisi secara sehat, dan merayakan kemerdekaan dengan martabat. Jadi kalau kita kelompokkan itu ada beberapa prinsip yang harusnya kita sadari bahwa seyogianya prinsip itu adalah misalnya menghibur, membuat anak dan remaja tertawa, bergerak,

0: berekspresi dan menikmati suasana. Tapi jangan terlalu banyak aturan atau terlalu serius.
1: Yeah.
0: Atau yang kedua prinsipnya adalah kebersamaan. Permainan mendorong interaksi dan gotong royong. Menang bersama boleh, tapi jangan sampai kalah berarti dipermalukan.
1: Mm-hmm.
0: Atau prinsip yang selanjutnya adalah kompetisi itu harus fair play, sehat. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah, wajar. Tetapi yang dihargai juga usaha, sportivitas, kerjasama, dan sikap menghargai lawan. Atau yang keempat adalah semua merasa diterima. Anak yang aktif maupun pemalu tetap punya ruang dan tempat di situ. Jadi tidak mendiskriminasi berdasarkan kemampuan, fisik, gender, kondisi sosial, atau kemampuan lainnya.
1: Mm-hmm.
0: Atau yang kelima adalah prinsipnya tetap bermartabat. Tidak ada penghinaan, hukuman yang mempermalukan, kekerasan, atau candaan yang menyerang pribadi. Karena kemerdekaan seharusnya membuat anak merasa bebas menjadi dirinya, bukan menjadi objek hiburan bagi orang lain. Ini yang sering kita saksikan bahwa seolah-olah kekalahan atau ketidakberdayaan dalam sebuah pertandingan dijadikan sarana untuk mempermalukan sehabisnya terhadap diri anak.
1: Mm-hmm.
0: Konsep ini tentu tidak tentunya berseberangan dengan konsep perkembangan anak, di mana di dalam permainan itu ada muncul sebuah kegembiraan di mana pada pada tiap tahun anak-anak menjadi tumbuh dan berkembang dan mengerti arti dari pesan-pesan kemerdekaan yang ingin disampaikan kepada penyelenggara. Seyogyanya itu gitu,
1: yeah,
0: prinsipnya.
1: Ya, tapi di lapangan Pak Sunarto tidak sedikit sebenarnya orang tua yang terlalu ambisius ini mendorong anaknya untuk menang dalam setiap pertandingan begitu ya, bahkan sampai memarahi anak di depan umum kalau mengalami kekalahan atau gagal. Sebenarnya bagaimana dampak psikologis dari tekanan dari orang tua ini untuk anak ya terhadap kesehatan emosional mereka nih Pak Sunarto?
0: Nah, jadi sebenarnya tadi gini, ketika tadi saya sebutkan bahwa ada harusnya permainan bersifat fair play. Fair play di sini artinya apa? Anak-anak yang bermain kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara, karena dalam sebuah pertandingan itu adalah yang juara itu cuma satu, ini sebuah pembelajaran yang baik. Tapi bukan berarti dipaksakan harus menjadi juara. Sehingga ada konsep-konsep di balik yang lain ketika ada orang-orang yang saya mengistimewakan, memberikan ruang kepada orang-orang tertentu, sehingga ada sistem yang ketidakjujuran dalam menjadi juri dan seterusnya. Yang ini akan mencederai nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam diri anak, yang momennya adalah bagaimana membangun martabat merdeka di peringatan hari kemerdekaan. Itu sebenarnya konsepnya gitu.
1: Mm-hmm. Artinya jangan sampai ambisi dari orang tua ini justru merusak kegembiraan anak, keriangan anak dalam mengikuti berbagai jenis perlombaan begitu ya, agar mereka bisa menikmati prosesnya bermain dengan gembira juga ini Pak Sunarto ya.
0: Karena kan di dalam diri anak dan remaja itu sebenarnya ikut bermain itu akan meningkatkan kompetensi psikologi mereka. Misalnya dalam diri anak-anak menjadi berani, menjadi kreatif, menjadi mandiri, dan belajar bekerja sama. Itu bagi anak-anak. Sedangkan bagi remaja, tentu saja akan menyangkut kepada leadership mereka, kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan problem solving mereka, membangun empati, dan teamwork. Nah, ini sebenarnya sarana yang paling tepat adalah permainan-permainan yang melibatkan agar anak membangun tadi kompetensi psikologinya berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, termasuk remaja. Sehingga apapun judulnya, kan yang penting gembira.
1: Yeah.
0: Tapi bukan berarti permainan-permainan yang justru merendahkan gender, ketidakberdayaan, kemudian membangun narasi-narasi yang kadang-kadang itu melemahkan untuk orang tidak mau ikut lagi pada event-event kemerdekaan selanjutnya.
1: Yeah.
0: Jadi anak bermain itu kalau bisa bersosialisasi juga sekaligus untuk belajar gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Andrea.
1: Pak Narto, ini kadang ada jenis perlombaan yang membuat anak ini menjadi bahan tertawaan penonton ya, karena dianggap lucu dan menggemaskan begitu. Nah, kalau dari kacamata psikologi sebenarnya, bagaimana batas tipis antara membuat anak gembira dengan risiko membuat anak merasa dipermalukan gitu?
0: Nah, jadi gini, kalau kita nilai ya, kita nilai, kita teliti bahwa ada permain-permain yang sebenarnya kurang sesuai. Misalnya dia mempermalukan peserta yang kalah. Yeah. Ini akan merusak harga diri dan rasa aman psikologisnya. Atau mengejek, atau menunjukkan kekurangan fisik. Ini tidak menghargai martabat dan keberagaman tadi. Mm-hmm. Atau permainan yang mengharuskan peserta menyentuh tubuh yang tidak pantas. Ini jelas tidak sesuai dengan batas pribadi dan perlindungan anak. Gitu ya. Kemudian dengan hukuman fisik yang bagi yang kalah, itu akan mengubah permainan menjadi pengalaman yang menekan. Mm-hmm. Itu efeknya akan buruk bagi anak yang merasa ditekan gitu ya.
1: Ada dampak jangka panjang nggak ini Pak untuk anak-anak ini sendiri Pak?
0: Tentu ada. Jadi kalau tadi misalnya saya baru sampai di anak-anak yang saling menjatuhkan secara agresif. Mm-hmm. Itu kan bahwa misalnya untuk merebut sumber satu dia akan menggunakan kekuatan fisik. Bahkan mungkin disertai dengan hal-hal yang tidak apa ya objektif. Ini akan berlawanan dengan sportivitas dan persaudaraan. Kan mm-hmm. di dalam permainan itu tujuannya bukan menang aja. Tapi bagaimana membangun sportivitas dan persaudaraan, kebersamaan di hari penting, di hari kemerdekaan itu. Atau permainan yang sengaja membuat peserta takut atau panik. Misalnya contohnya gini, ada di posting kemarin asal itu ada anak laki-laki kecil bermain dengan belut. Ini jelas-jelas menimbulkan pendidikan keberanian yang tidak mendidik ini, sehingga mm-hmm. anak menjadi pengalaman yang negatif. Atau kompetisi yang terlalu ekstrim, menonjolkan menang kalah daripada kebersamaan. Mm-hmm. Atau permainan yang mendiskriminasikan peserta tertentu, bertentangan dengan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita lihat dari sini, tadi ada saya sebutkan bahwa jenis permainan yang kurang sesuai. Di antaranya mengandung unsur seksual dan vulgar. Misalnya ini untuk pertandingan orang dewasa lah ya, yang menggunakan balon, menggunakan tapi area pertandingan itu ke daerah unsur-unsur yang vulgar gitu. Ini tidak cocok dengan unsur dan budaya itu yang mau digali itu apanya. Bukan lucunya, tapi itu tidak edukatif gitu. Atau mempermalukan kelompok lain. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi permainan-permainan yang memancing konflik atau antar kelompok itu menghilangkan unsur persaudaraan. Nanti setelah itu akan tertanamlah bahwa untuk mendapat kemenangan itu orang harus bersaing, mengalahkan segala cara, yang penting menang, dapat hadiah, dan seterusnya. Yang ini, unsur-unsur ini yang harus diwaspadai bagi para panitia penyelenggara permainan. Sehingga efeknya bukan hanya sekedar bermain dan gembira, tapi itu ada pesan-pesan moral yang berkaitan dengan task development atau tugas perkembangan anak dan remaja yang sering diabaikan. Sehingga kita sudah memperingati 81 kemerdekaan, tapi unsur-unsur itu menjadi jauh dari manfaat yang diharapkan. Nilai-nilai kepahlawanan, nama-nama pahlawan, kemerdekaan itu menjadi terabaikan. Yang dihebohkan cuma pertandingan yang kadang-kadang unsurnya itu tidak sesuai dengan harapan tas di pelabuhan tadi gitu.
1: Ya, artinya perlombaan-perlombaan yang digelar ini tidak hanya untuk menjadi tawa bagi para penonton ya Pak ya, namun juga menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan karakter yang positif pada anak. Begitu Pak Narto ya?
0: Iya, iya.
1: Baik, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kami Pak Narto dari Ibu Nurul di Medan Selayang. Selamat pagi Pro 1 RRI Medan. Seringkali perayaan 17-an di kampung kalau malam hari diisi panggung musik dengan penyanyi yang pakaiannya agak minim dan lagunya lagu dewasa pula. Padahal banyak anak kecil yang nonton sampai malam. Gimana sebenarnya cara menegur panitia agar hiburan malam ini tetap ramah anak dan sopan? Dari Bu Nurul tadi di Medan Selayang. Boleh ditanggapi oleh Pak Sunarto. Silakan Pak.
0: Baik, sebenarnya gini, hiburan itu identik dengan gembira. Penyanyi atau performan akan mendepankan sesuatu yang spesifik. Tetapi ketika ini di ranah publik yang unsur penontonnya itu ada beragam, ada anak, remaja, dan orang tua, tentu saja memang harus diberikan batasan-batasan kepada panitia dalam penyelenggaraan hiburan. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan menggunakan identity gender yang berseberangan aja itu jadi sarana bagi apa ya komite penyiaran Indonesia itu menjadi tidak identik bagi edukatif masyarakat. Mm-hmm. Sehingga pada penyelenggara hiburan di berbagai daerah pun harusnya sudah adalah sebuah himbauan atau teguran dari dari pengambil kebijakan di setiap desa, kecamatan atau kabupaten untuk memberikan edukasi bahwa hiburan ditampilkan ini hiburan-hiburan yang tidak seberangan dengan nilai moral yang sedang tertanamkan di budaya kita. Kalau ini dianggap bahwa hiburan yang lucu itu adalah yang menggunakan seragam pakaian yang serono, gerakan-gerakan yang eksotis yang tidak relate dengan kemajuan dan kemerdekaan itu sendiri, sehingga seolah-olah kemerdekaan itu hanya dijadikan dipakai alat untuk menampilkan hal-hal yang tidak mendukung bagi upaya apa artinya peringatan hari kemerdekaan itu. Itu Bung Andreas.
1: Yeah. Baik Pak Sunarto, karena keterbatasan waktu mungkin pertanyaan terakhirnya dari saya, apa ini pesan utama yang bisa disampaikan bagi para orang tua dan juga masyarakat lainnya ya dalam memilih serta menyajikan hiburan kemerdekaan yang membahagiakan sekaligus menyehatkan mental anak sekaligus closing statement dari Pak Narto, silakan Pak.
0: Baik. Bagi orang tua, bagi orang dewasa, penyelenggara lomba dimanapun berada, bahwa hiburan pada peringatan hari kemerdekaan dimanapun kita berada itu adalah hal yang sangat diharapkan oleh warga setiap tahun. Sehingga pilihlah konsep-konsep informasi yang identik dengan kemajuan, bagaimana berpikir sesuai dengan tugas perkembangan anak dan remaja, agar yang tersajikan itu berkesan dan memberikan efek bagi warga agar tahun berikutnya itu akan menjadikan yang sangat ditunggu oleh warga. Jadi bukan hanya sekedar kemeriahan, keseruan atau hadiahnya, tapi bagaimana caranya agar ketiga atau keempat konsep yang diharapkan bagi warga itu mengandung unsur-unsur yang kepentingan bagi kelanjutan kebangsaan berkenegaraan kita di masa yang akan datang.
1: Baik, terima kasih Pak Narto yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Bu Andreas dan selamat pagi bagi warga pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar dan pemirsa konsultan SDM dan Pendidikan Biro Psikologi Marsya Punta Dewa Medan, Dr. Sunarto SPSI, MPSI, Psikolog. Kita saat ini akan segera terhubung dengan Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Kepedulian terhadap Perempuan dan Anak Pakta Indonesia, Junaidi Malik SH. Namun kami akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa Persatu RRI Medan, kami sudah mencoba untuk menghubungi Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Kepedulian Terhadap Perempuan dan Anak Pakta Indonesia, Junaidi Malik SH, namun saat ini masih belum terhubung. Saat ini kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu aktivis perlindungan anak, Ibu Sugi Hartati. Selamat pagi, Bu Sugi.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Gimana kabar hari ini? Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, semangat kemerdekaan.
0: Merdeka. Ya, baik, Bu Sugi. Ini di momentum perayaan 17-an ya, yang sering kita peringati di tempat tinggal, di lingkungan sekolah, dan banyak tempat lainnya begitu ya. Bagaimana kalau dari Bu Sugi melihat fenomena hiburan rakyat yang disuguhkan untuk anak-anak saat ini? Apakah sudah cukup bersahabat atau masih belum ini?
1: Ya, selamat pagi buat pendengar RRI sekalian. Semangat kemerdekaan. Ya, memang kalau menurut saya untuk permainan yang ada hari ini sebenarnya sudah menjadi permainan-permainan tradisional yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya dari mulai saya anak-anaknya. Tapi memang seiring bertumbuhnya waktu dan zaman, ada juga permainan-permainan yang memang terkesan lucu, tapi sangat tidak pantas dipertontonkan untuk anak-anak gitu. Akhirnya jadi ngeblur. Jadi ada mengandung satu apa ya, makna yang sebenarnya bukan di situ tujuannya, tetapi sangat tidak pantas lah. Walaupun memang tujuan kita kebersamaan, membuat permainan-permainan 17 itu terkesan bahagia, kekompakan, dan segala macam gitu ya. Mm-hmm. Tapi memang ada sebaiknya para penyelenggara dan panitia itu memilah-milih jenis-jenis permainan yang memang tidak berindikasi pada ke arah negatif, lebih ke arah sebegitu sih, Mas.
0: Iya. Nah, kalau di lapangan kan kita juga masih sering ya melihat perlombaan atau hiburan yang nyeleneh gitu dan kurang pantas. Misalnya kayak anak-anak didandani dengan pakaian minim atau lomba yang memperagakan adegan-adegan dewasa nih di lapangan kita bisa lihat. Nah, kalau dari Kak Sugi sendiri, bagaimana melihat fenomena ini, Kak?
1: Iya, itu maksud saya. Sebaiknya panitia juga punya rasa seperti itu. Punya sense of belonging, bagaimana anak-anak kita ini jangan sampai meniru adegan-adegan. Sebenarnya memang hal lucu, tetapi mengarah pada tadi yang saya sampaikan, sebenarnya tidak ada ya, mengarah kepada adegan-adegan dewasa ataupun yang lagi happening sekarang ya, itu anak-anak didandanin dengan make up yang berlebihan dan segala macam. Sebenarnya tingkat keharusannya itu apa sih gitu ya? Kenapa kita nggak kembali ke memang dihususkan untuk anak-anak gitu loh, ya kan, sepanjang zaman, contoh makan kerupuk dan segala macam gitu ya. Tapi kenapa harus disusupin hal-hal seperti itu? Nah, menurut saya ini FOMO. Karena hari ini jarang orang mau kritis berpikir apa sih dampak dari FOMO-FOMO tersebut. Mungkin banyak referensi teman-teman panitia yang mengandalkan yang lagi trending contoh, yang lagi viral contoh, sehingga tapi tidak mengedepankan esensi setelah itu gitu loh. Nah, akhirnya anak-anak ini kan sangat mencontoh gitu ya. Nah, bisa jadi karena mencontoh ini akhirnya itu yang terekam di memori mereka gitu loh. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan tidak teredukasi dengan baik, sehingga ke depan jadi tidak ada yang komplain ataupun tidak ada yang mau mengingatkan gitu loh. Nah, saya sebagai pegiat anak ya sangat memang sedikit dan banyak ya kecewa gitu loh apabila kegiatan-kegiatan yang tadi melakukan suatu permainan yang mempertontonkan hal-hal yang tidak lazim dan indikasinya tanda kutip dewasa gitu. Itu kenapa harus permainan itu, kan begitu banyak ya referensi yang lain gitu loh, Mas.
0: Ya, artinya dalih lucu-lucuan sebenarnya nggak boleh dijadikan alasan gitu Kak ya, untuk melanggar etika dan juga perlindungan bagi anak-anak kita begitu ya.
1: Iya, benar. Akhirnya jadi anak-anak rasa ingin tahu, rasa kreativitas yang tanpa kontrol, akhirnya jadi menjadi apa ya, cara berpikirnya traveling kemana-mana gitu loh.
0: Ya, Kak Sugi, selain masalah etika juga ada masalah keselamatan seperti misalnya panjat pinang untuk anak-anak tanpa ada pengamanan yang memadai untuk mereka, dan juga misalnya lomba makan kerupuk yang banyak membahayakan tenggorokan atau mungkin pencernaan bagi anak-anak kita. Nah, kalau dari Kak Sugi sendiri melihat kalau misalnya terjadi kecelakaan atau cedera fisik pada saat perlombaan bagi anaknya, gimana tanggung jawab dari pihak panitia penyelenggara yang Kakak Sugi perhatikan selama
1: ini? Iya, kalau sejauh ini ya setelah menjadi pegiat anak, saya juga kan pernah menjadi anak ya. Saya juga pernah melakukan kegiatan itu. Memang saat ini safety-nya yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau bicara tentang makan kerupuk, tenggorokan anak, apakah panitia, nah itulah sebenarnya panitia sebelum melakukan itu sudah melakukan peninjauan kembali ke lapangan. Di saat orang tua mendaftarkan, panitia harus bisa bilang, ibu, berhubung kita tidak punya apakah anaknya alergi makan kerupuk kan begitu, atau nah, panitia sendiri ya memang harus lebih peduli. Tapi kalau mungkin kalau kerupuk, sejauh saya memandang belum pernah ada kejadian. Itu kan yang memang hari ini sangat tidak dan kurang jadi pengawasan publik adalah anak menjadi ikut serta dalam panjat pinang. Nah, memang panjat pinang itu kan butuh fisik yang luar biasa ya. Nah, bagi anak-anak, apakah seharusnya panitia dalam arti tidak melibatkan anak-anak? Walaupun usianya mungkin udah 17, 18 gitu kan, tapi tidak dilibatkan karena mengingat pasti fisik mereka beda lah dengan orang dewasa lainnya. Dan panitia memang di mana-mana ini jadi koreksi bersama ya, tolong nanti bisa menjadi atensi kita bahwa setahu saya ya di mana-mana kepanitiaan ya tidak punya posko contohnya. Mereka mempersiapkan panitia untuk kesehatan, contohnya ada kejadian ini dan segala macam ya. Setidaknya catatan ke depan, panitia itu punya setidaknya SDM yang bisa mengcover mereka apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, ataupun setidaknya punya klinik terdekat yang mungkin jaraknya hanya sekitar 10 atau 20 meter dari lokasi kejadian gitu. Karena yang lebih ekstrim lagi bukan hanya dilakukan di darat, tapi bahkan ada panjat pinang yang dilakukan di saya kemarin di bawah jembatan, dan itu riskan sekali gitu loh, dengan kesehatan, ada batu dekat sungai ya kan. Nah ini, tapi ya itu tidak diindahkan oleh para kepanitian, mereka menganggap justru ini seru gitu. Kalau saya secara pribadi sudah anak-anak saya, lingkungan saya, yang berada di Yayasan Aksi Baik itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru kemarin kami melakukan kegiatan konsolidasi suara perempuan, suara anak, bagaimana anak-anak ini dengan semangat kemerdekaan punya mimpi, kita punya catatan ke pemerintah, harapan mereka seperti apa. Bukan hanya fokus pada permainan-permainan yang memang bagus, tetapi juga tidak sangat tidak bagus kalau dikemas dalam tapi tidak menggunakan SOP lah, minimal standar keamanan yang dilakukan oleh panitia. Seperti itu sih Mas.
0: Iya, Kak Sugi, menurut Kak Sugi ini apakah sebenarnya perlu dilakukan evaluasi besar-besaran begitu ya, terhadap jenis-jenis perlombaan yang berlangsung selama 17-an, karena ini kan secara turun-temurun sudah ada dari dulu sampai sekarang begitu, namun tidak pernah dipilah-pilih gitu bagaimana mana yang cocok, mana yang tidak cocok gitu. Gimana Kak Sugi?
1: Iya, kalau saya melihatnya ini tadi ya, seluruh kepanitiaan ini tidak terkoordinir dengan baik. Benar-benar mereka bagus konsepnya, konsep swadaya masyarakat. Tapi alangkah baiknya sebenarnya pemerintah melalui itu di bidang kemasyarakatan kan ada kesbang ya, kesbang pol gitu ya, ataupun pemerintah mengajak para organisasi, kan banyak tuh sekarang organisasi yang berbasis masyarakat dengan olahraga masyarakat. Kalau saya nggak silap itu namanya KORNI, seperti itu. Nah, mungkin tahun depan setidaknya panitia-panitia penyelenggara di kelurahan-kelurahan ini, di lingkungan-lingkungan tertentu diajak berkolaborasi, setidaknya mengedukasi gitu. Standar permainan apa sih yang sebenarnya dia kan yang perlu di-highlight kan adalah keseruan gitu lah. Seru, terus kebersamaan, itu hal-hal positif yang bisa kita bangun, kan begitu. Tapi jangan juga mencederai after kegiatan, mental anak bangsa, lingkungan, dan riwayat yang paling terasa itu permainan-permainan yang tanda kutip nyeleneh gitu loh. Nah itu kan di mana letak kepentingan permainan itu, ditonton dengan ribuan mata anak-anak yang akhirnya menjadi candaan, bahkan akhirnya menjadi bentuk kekerasan terhadap anak gitu loh.
0: Baik, ya. Baik, terakhir Kak Sugi, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, apa pesan dan imbauan utama dari Kak Sugi untuk pemerintah ya di seluruh level dan masyarakat di Sumatera Utara agar perayaan kemerdekaan benar-benar menjadi ruang yang memerdekakan dan melindungi anak-anak kita.
1: Terima kasih. Oke. Kebetulan saya sebagai pegiat perempuan dan anak di Sumatera Utara ini, secara pribadi sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang mau menyisihkan rezeki, bahkan mau bercapek-capek menjadi kepanitiaan di acara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya, artinya menjadi IO lah, IO mini di lingkungannya dan sekitarnya. Tetapi harapan kami sebagai pegiat anak ya, karena hari ini anak-anak Indonesia itu termasuk saya selaku orang yang selalu mendampingin kasus-kasus anak gitu loh. Memang hari ini anak-anak kita harus memiliki protek yang luar biasa. Dikarenakan apa? Masifnya media sosial dan segala macam. Nah, hingga anak-anak itu kan pencontoh yang baik. Nah, harapan kita pemerintah juga jangan bosan-bosan melibatkan partisipasi masyarakat untuk bisa membangun Indonesia menjadi yang lebih baik. Dimulai dari hal-hal yang menyenangkan, permainan, kekompakan dan segala macam, tapi juga tidak diisi oleh kegiatan-kegiatan, sehingga kalau semua satu komando, saya pikir salah satu contoh pemerintah di lembaga-lembaga negara yang menyediakan kepentingan untuk masyarakat seperti Kesbang dan segala macam itu berperan aktif mengajak masyarakat sendiri, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat, organisasi-organisasi perangkat lainnya untuk bisa mengedukasi. Mungkin ini salah satu inovasi, karena biasanya kalau sudah kejadian ada istilah no viral no justice, nah itu baru seperti semua berspeak up. Tapi sebenarnya esensi yang paling mahal itu dan peduli yang paling mahal itu adalah sebelum kejadian gitu loh, ada preventif dan protektif kita yang luar biasa yang bertujuan kepada keselamatan dan masa depan anak-anak bangsa. Seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Kak Sugi Hartati yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, Sugi Hartati, aktivis perlindungan anak yang sudah bergabung dalam dialog kita pagi ini, dan di awal tadi juga bersama dengan Dr. Sunarto, SPSI, MPSI Psikolog, Konsultan SDM dan Pendidikan Biro Psikologi, Marsha Punta Dewa Medan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya nggak perlu nikah. Kita nggak perlu nikah. Biarin aja kita jalanin hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita nggak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah nggak sama samudra lagi.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar di mana saja Anda berada ya. Masih bersama Rafika Putri di sini, pendengar pastinya sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat, dan masih banyak sekali informasi yang akan Fika hadirkan untuk Anda semuanya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, untuk mempererat tali silaturahmi, RRI Medan akan mengajak pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di Auditorium Lili Suhairi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat yang akan diisi dengan ceramah ustadz-ustadz pengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayah. Jadi karena terbatasnya tempat, pendengar dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu dan pendaftaran terakhir di hari Selasa 25 Agustus 2026. Cara pendaftarannya mudah, cukup WhatsApp saja kami ya, nama Anda atau mungkin dan nama orang-orang yang mungkin Anda ajak ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Acaranya gratis dan pasti nanti Anda di sini bisa langsung ya, mungkin mau bertanya-tanya sama Ustadz bisa langsung dijawab langsung.

Dan mendengar dilansir dari rri.co.id, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim menilai pawai karnaval hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memiliki nilai edukasi bagi generasi muda. Jadi menurutnya kegiatan tersebut dapat memperkuat semangat kebangsaan di tengah perkembangan zaman dan era digitalisasi. Penilaian tersebut disampaikan Mahyarudin saat menyaksikan pawai karnaval di depan kantor Lurah Tanjung Balai Kota 2 dan kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Balai Selatan pada Senin kemarin. Jadi beliau ini hadir bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadli Abdina di mimbar kehormatan dan keduanya menyaksikan penampilan pelajar, ASN, organisasi kemasyarakatan, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat. Jadi menurutnya juga, keterlibatan pelajar dalam karnaval dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan rasa kebersamaan, dan ia juga menilai kegiatan tersebut dapat mengenalkan kembali nilai perjuangan kepada generasi muda.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Educated adalah sebuah memoir yang kuat dan menginspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup Tara Westover dari masa kecil yang keras di sebuah keluarga yang sangat terisolasi di pegunungan Idaho hingga menjadi seorang sarjana yang meraih pendidikan tinggi. Westover tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya pada pendidikan formal, dan dia harus mengatasi banyak rintangan untuk mengejar keinginannya untuk belajar. Melalui ketekunan dan tekad yang luar biasa, dia berhasil menaklukkan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju pengetahuan. Buku ini menghadirkan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan keluarga Westover, termasuk dinamika yang rumit dan kadang-kadang berbahaya. Westover dengan jujur berbagi pengalaman-pengalaman pahit dan manisnya, dari kekerasan dalam keluarga hingga momen-momen pencerahan ketika dia menemukan kebebasan melalui pendidikan. Dengan gaya penulisan yang memikat dan penuh emosi, Educated menghadirkan kisah yang menggetarkan hati dan memotivasi pembaca untuk menghargai pentingnya pendidikan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah buku yang tidak akan terlupakan dan akan menginspirasi siapapun yang membacanya.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih bersama Rafika Putri mendengar ya di Medan pagi ini. Nih ada nggak sih dari kita yang di hari ini sudah bad mood, atau mungkin untuk para perempuan ya yang mungkin sudah mendekati tanggal, atau juga mungkin siapapun dari kita yang mungkin hari ini lagi bad mood, mood swing atau apapun ya, mungkin salah satunya untuk menaikkan mood kita biar gak terganggu gitu, mengusir bad mood, ini salah satunya bisa berolahraga secara rutin ya. Jadi banyak orang yang berolahraga untuk melepas beban pikiran dan pastinya memperbaiki suasana hati. Jadi olahraga itu diketahui dapat membantu otak untuk memproduksi endorfin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati Anda. Ya, hormon ini juga termasuk salah satu jenis hormon bahagia. Jadi selain olahraga, ini juga mampu membuat tidur itu lebih nyenyak. Jadi meningkatkan stamina juga dan menjaga kesehatan jantung. Jadi oleh karena itu, untuk Anda semua dianjurkan untuk berolahraga secara rutin setidaknya ya 150 menit setiap minggu, itu diakumulasi gitu. Ini mendengar ya. Jadi Anda bisa baca ini nanti selengkapnya juga di rri.co.id. Tapi nanti Vika akan balik lagi untuk memberikan informasi lagi yang bisa menaikkan mood Anda, terutama untuk hari ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

sembuh. Yay, it get up dengan semoga sembuh. Jadi untuk siapapun Anda yang lagi sakit ya, semoga segera sembuh. Dan untuk Anda mungkin yang lagi apa ya, kita bilang ya, di posisi yang lagi mungkin enggak enak ya, semoga cepat selesai masalah dan menemukan jalan keluarnya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Ini yang lagi bad mood, mana yang lagi bad mood angkat tangan. Nah, ini untuk Anda kalau tadi olahraga ya, salah satunya juga bisa setelah olahraga Anda mengkonsumsi makanan nih. Misalnya coklat, kopi, oatmeal ya, atau apalagi ya? Mungkin susu hangat biar Anda lebih rileks lagi bisa. Nah, itu makanan-makanan itu juga bisa menaikkan mood karena itu mengandung apa ya kita bilang ya? Kadar gula darah biar bisa buat stabil gitu. Gimana sih? indeks glikemiknya itu rendah gitu. Jadi dapat menjaga kadar gula darah. Terus juga kalau ikan nih kita makan gitu kan, itu mengandung omega 3 yang mampu memperbaiki kinerja otak sehingga itu mampu mengatasi gangguan mood atau depresi. Kalau mau makan buah kayak pisang juga boleh karena itu mampu meningkatkan produksi hormon serotonin yang dapat memperbaiki mood dan pastinya mengatasi depresi. Coklat itu tadi juga ya, mungkin kayak dark coklat itu karena bisa mampu mengurangi kecemasan dan pastinya menurunkan produksi hormon stres. Jadi kalau misalnya tadi olahraga udah, lanjut kita bakal makan makanan yang menaikkan mood kita.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Featuring dengan Ungu Cinta yang lain. Kita lanjut lagi ya, yang nambah-nambah mood kita. Kalau tadi sudah ada olahraga dan makan-makanan yang banyak mengandung ya. Mengandung apa? Mengandung omega-3. Juga membuat hormon serotonin yang dapat memperbaiki mood, mengatasi depresi. Kali ini Anda bisa melakukan meditasi. Jadi meditasi itu dipercaya dapat memperbaiki suasana hati. Ini bisa meningkatkan daya ingat Anda juga, serta bisa mengurangi stres dan pastinya kecemasan. Ada berbagai jenis meditasi nih ya yang bisa Anda lakukan, kayak meditasi fokus, meditasi kundalini, terus juga meditasi mindfulness. Ini bisa melakukannya selama 10 sampai 20 menit aja setiap harinya ya. Nah, selain melakukan meditasi, Anda juga bisa mendengarkan musik. Jadi musik itu ternyata dapat digunakan sebagai salah satu terapi relaksasi, dan sebuah penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik mampu mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan pastinya meningkatkan mood. Jadi musik itu bahkan selalu digunakan sebagai terapi untuk mengatasi masalah kesehatan terkait gangguan emosional. Karena tadi dibilang salah satu yang didengarkan musik nih untuk Anda mungkin yang lagi bad mood, mari kita sama-sama dengarkan dari High Five dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan untukmu. Dan mendengar, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi sudah ada melakukan meditasi, dengerin musik gitu ya untuk menaikkan mood, mungkin salah satunya juga Anda bisa bermain dengan hewan peliharaan gitu deh. Ada yang punya mungkin kucing atau mungkin anjing, kelinci ya, kan banyak lah ya. Nah, itu juga bisa menaikkan mood Anda gitu ya. Ini ternyata juga penelitian mengungkapkan kalau bermain dengan hewan peliharaan seperti yang tadi itu bisa melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang membuat Anda itu lebih tenang dan rileks. Tapi kalau nggak punya, tenang saja, mungkin Anda bisa beli makanan kesukaan Anda, apapun itu boleh ya, dan bisa tidur siang. Itu deh ya, karena mengantuk pastinya juga bisa jadi Anda kayak buat Anda tuh nggak mood gitu karena tidurnya kurang. Nah, banyak sekali ternyata ya. Jadi apapun itu, mari kita cari kesenangan untuk diri kita sendiri karena kebahagiaan itu kita yang ciptain gitu dia ya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, bah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu. Bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Paninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul matang tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu. Proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan, kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah pas, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu, baru kita tokok lagi gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa. Iya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 Pakta USU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu. Terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih enggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu enggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini. Kita itu Binjai Kota Rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu enggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita enggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih enggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling enggak kita konsumsi sendiri lah, enggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu enggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga enggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh, bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik. Bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo lo ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi features dokumenter dengan judul Buah Yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Vika sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya karena sudah di jam 9.56 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, terima kasih sudah menemani Vika dari jam 5 subuh tadi. Dan selainnya akan ada rekan Vika Salsabila Rania. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

91,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat yang akan menemani Anda beraktivitas di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 kali ini. Dan tentunya pendengar akan terus Salsa temani dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga banyak lagu-lagu enak yang akan terus menemani Anda beraktivitas. Jadi untuk Anda semua, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, pemerintah memperkuat penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores NTT dengan mendorong pembentukan satuan tugas Satgas di tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena warga terdampak dan lokasi pengungsian tersebar di sejumlah wilayah sehingga kebutuhan dasar harus ditangani secara cepat. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi lebih layak. Dan pernyataan tegas ini diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto. Suharyanto juga mengatakan BNPB akan melengkapi kebutuhan berupa tenda keluarga, tenda serbaguna, peralatan pendukung, logistik, serta berbagai perlengkapan lainnya. Sebagian bantuan untuk kebutuhan pengungsian, ia mengatakan telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo, yaitu menuju Kabupaten Manggarai melalui jalur darat. Selain tempat tinggal, kebutuhan pangan menjadi perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat. BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung operasional dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana. Melalui dapur umum tersebut, para pengungsi akan mendapatkan makanan 3 kali sehari dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga menjadi bagian dari penanganan darurat. BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan menambah tenaga medis di sejumlah wilayah sekaligus memperkuat persediaan obat-obat dan juga peralatan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pagar Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness World Records dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Sebanyak 306 pegawai Kemenkraf mengenakan wastra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Capaian itu dikonfirmasi oleh official adjudicator Guinness World Records yaitu Austin Johnson saat proses verifikasinya dilakukan pihak GWR selama 90 menit. Ia menyebut jumlah minimum untuk kategori largest gathering of people wearing traditional Indonesian woven textiles adalah 250 orang. Sedangkan Kemenkraf berhasil melibatkan 306 peserta. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan pencapaian tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wastra Nusantara sekaligus juga mendorong keberlanjutan lanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya penggunaan wastra tenun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penenun, perajin, desainer, pegiat fashion, hingga masyarakat luas. Ia menyebut setiap kain tenun memiliki ciri khas, filosofi, dan juga identitas masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain itu penggunaan tenun Nusantara dalam pemecahan rekor dunia tersebut dinilai turut membantu menggerakkan ekonomi para perajin tradisional. Kemenkraf berharap pencatatan GWR dapat memperluas pengenalan wastra Indonesia di dalam negeri maupun kancah global. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than hadn't had the money invested. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca de Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Mark Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usia laga pelatih Deportivo, Simo Navarro, akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya dan mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera con anche qualche.
2: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
1: Spiace molto per il risultato e perché insomma era una partita dentro fuori.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: terdini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyaklah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia, gitu. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

9.3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda beraktivitas di hari Selasa Anda ya. Dengan rangkaian segmen-segmen menarik dan juga pastinya lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda di siang hari ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, kacang hijau sering hadir dalam berbagai makanan dan juga minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ya. Di mana dibalik ukurannya yang kecil, kacang hijau ini ternyata menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan. Jadi melansir dari berbagai sumber, kacang hijau atau Vigna radiata merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India. Di mana tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk ke Indonesia dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu, kacang hijau ini dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman lainnya, yang diantaranya bisa menjadi tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, dan juga minuman bergizi. Jadi kacang hijau ini mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan magnesium. Selain itu, kacang hijau juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan, ternyata pendengar. Jadi kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian, yang dimana serat tersebut dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan sehari-harinya kita. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Jadi adapun kandungan dari polifenol dalam kacang hijau ini juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah agar tetap terkendali. Dan kandungan dari zat besi dan berbagai mineral dalam kacang hijau dapat mendukung ke pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Dan magnesium yang terdapat dalam kacang hijau juga berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan juga kesehatan tulang. Dan si kacang hijau ini, pendengar, memiliki protein nabati yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari. Namun jumlah protein yang dapat berbeda berdasarkan jenis kacang, cara pengolahan, dan juga ukuran porsi yang dikonsumsi. Jadi dalam berbagai kandungan tersebut, kacang hijau juga dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan juga seimbang. Pengolahannya yang beragam membuat kacang hijau ini mudah untuk dinikmati dalam berbagai bentuk, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut mengumumkan kelahiran anak gajah Sumatera di Pusat Konservasi Gajah Jalur 21 Padang Sugihan di Sumatera Selatan tepat di hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Menurut keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta pada Selasa, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Dani Wari Widianto menyampaikan, anak gajah berjenis kelamin jantan lahir dari induk lestari dan pejantan gapula di Pusat Konservasi Gajah Jalur 21 pada Senin, 17 Agustus 2026 kemarin. Ia menjelaskan di bawah penanganan intensif tim medis dan juga MAHUT Pawang Gajah Sugito, proses kelahiran diperkirakan berlangsung pada 17 Agustus 2026 antara pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah lahir, bayi gajah tersebut sudah mampu berdiri tegak dan menyusu secara normal pada induknya. Mengingat kondisi cuaca di area ruang terbuka PKG Jalur 21 saat ini sangat panas, tim medis BKSDA Sumsel langsung melakukan intervensi dan tindakan penanganan khusus. Dani Wari memastikan petugas menyiapkan naungan atau shelter yang cukup serta memastikan pasokan air minum dan fasilitas mandi tercukupi untuk menjaga suhu tubuh serta daya tahan induk dan anakan pasca proses kelahiran. Tim dokter hewan dan juga MAHUT terus memberikan pengawasan ekstra dengan memperketat ketersediaan nutrisi pakan harian serta menambahkan suplemen buah-buahan untuk mempercepat pemulihan fisik gajah lestari. Guna memastikan tumbuh kembang bayi gajah berjalan optimal, Dani Wari mengatakan BKSDA Sumsel memberlakukan pemantauan intensif selama 7 kali 24 jam penuh. Tim di lapangan mencatat secara berkala perkembangan perilaku, respon fisik, serta kondisi fisiologis induk maupun anak sesuai dengan standar operasional prosedur kesehatan satwa kaptif di PKG Jalur 21 pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman antara.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, BGN RI tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurut Sudaryono, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikannya tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan, menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Brastagi, Sumatera Utara. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak menerima manfaat. Karena itu, ia menuturkan BGN telah menyiapkan langkah tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat tersebut nantinya dapat mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya, termasuk arsenik, serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan. Penggunaan tes kit tersebut mengacu pada praktik yang telah diterapkan oleh SPPG yang dikelola Bayangkari Polri. Menurut Sudaryono, penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan. BGN tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar, personel internal BGN yang tidak mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan juga akan menghadapi tindakan tegas. Sudaryono mengatakan langkah penertiban tersebut juga dilakukan untuk melindungi SPPG lain yang telah menjalankan tugas sesuai standar. Ia tidak ingin pelanggaran yang dilakukan satu unit berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada keseluruhan program MBG. Sementara itu, keberlanjutan insentif sebesar 6 juta per hari bagi SPPG masih dalam tahap evaluasi. BGN belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan insentif tersebut dan masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

104,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda ya, tepat pukul 12:29 waktu Indonesia Barat kali ini. Tentunya untuk Anda semua yang di siang hari ini sudah bergegas ya untuk menentukan makan siang Anda, menunya apa ya. Dan lagi di jalan ini mungkin ya mencari makan siang, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Tentunya kita perlu ya untuk makan siang untuk mengisi tenaga kita yang sudah hilang dari pagi beraktivitas, dan di pertengahan hari ini kita recharge kembali energi kita ya dengan makan siang enak, tentunya dengan menu pilihan kita pendengar. Jadi Anda bisa berbagi juga ya kepada Salsa, kira-kira punya inspirasi makan siang apa ini enaknya menunya siang hari ini. Anda bisa ikut bergabung untuk memberikan tanggapan Anda, kira-kira enaknya makan siang apa siang hari ini, melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi Salsa hadir terus menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Berdengar waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:33. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, tentunya nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan beragam informasi terkini dari Gunung Sitoli, Sibolga, dan juga Medan dalam lintas Megatol yang hari ini akan dirilai dari Pro 1 Sibolga. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 5 Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.

0: Berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Nasionalisme di era digital menjadi tantangan bagi generasi muda di tengah derasnya arus informasi, sehingga diperlukan etika dan literasi digital untuk tetap menjaga persatuan. Hingga 81 tahun kemerdekaan Indonesia, anak-anak masih dijadikan mesin pencari uang. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jana. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Nasionalisme di era digital menjadi tantangan bagi generasi muda di tengah derasnya arus informasi, sehingga diperlukan etika dan literasi digital untuk tetap menjaga persatuan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Kita memang perlu melihat bahwasannya.
2: Nasionalisme di era digital tidak hanya ditunjukkan melalui upacara dan simbol negara, tapi juga melalui perilaku di media sosial. Ruang digital menjadi tempat anak muda berinteraksi, menyampaikan pendapat, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu persatuan. Koordinator Rembuk Pemuda Sumatera Utara, Muhammad Rizki Fadilah, menilai perkembangan teknologi membuat aktivitas anak muda semakin banyak berlangsung di ruang digital. Menurutnya kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan etika agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik dan perpecahan. Ia mengatakan media sosial kini tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi, tapi juga menunjang pendidikan, ekonomi, bisnis, hingga aktivitas politik. Karena itu anak muda perlu memiliki kemampuan menyaring informasi dan tetap menjaga persatuan meskipun menghadapi perbedaan pandangan di ruang digital.
1: Kita memang perlu melihat bahwasannya kondisi anak-anak muda ini butuh adanya aturan-aturan etika maupun peraturan dalam menjalankan kondisi bermedia sosial di era digital, karena kondisi saat ini media sosial itu bukan hanya menjadi kebutuhan informasi melainkan untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan berpolitik, kebutuhan berbisnis, kebutuhan untuk berpendidikan, dan hal-hal yang lain.
2: Sementara itu, tokoh muda Sumatera Utara dan pemerhati masalah sosial, Hendro Susanto, mengatakan nasionalisme di era digital merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, menjaga nasionalisme tidak cukup dengan memahami simbol negara, tapi harus diwujudkan melalui kecerdasan berpikir dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
3: Pertama, nasionalisme digital dimulai dari jempol kita. Stop, tahan jempol sejenak untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax. Yang kedua, baca sebuah berita yang sampai ke kita, jangan sampai kita menjadi memberikan informasi yang hoax. Yang ketiga, cek dulu kebenaran sebuah berita yang masuk dari kita. Yang berikut, bagikan kalau memang sudah jelas dan itu manfaat segala macam.
2: Lebih lanjut, Hendro mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi warga digital yang beretika dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Ia mengatakan media sosial diharapkan tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tapi juga dimanfaatkan untuk berkarya, berinovasi, serta membangun Sumatera Utara dan Indonesia. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Memang sudah jelas dan itu manfaat segala macam.
0: Hingga 81 tahun kemerdekaan Indonesia, anak-anak masih dijadikan mesin pencari uang. Denny Sihaan menyampaikan laporannya.
4: Kendati faktor ekonomi selalu dijadikan alasan oleh sejumlah anak untuk melakukan aktivitas mencari uang, namun pemerintah daerah diminta untuk tidak tinggal diam dan melakukan aksi penertiban terhadap anak-anak yang kini dijadikan mesin pencari uang.

0: dewasanya nanti itu akan menyebabkan kelelahan secara mental. Tapi di balik itu juga biasanya memang karena tuntutan dari ekonomi.
1: Kemudian Saprida juga meminta pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk rutin melaksanakan monitoring terkait keberadaan anak-anak yang dijadikan mesin pencari uang guna menyelamatkan aset masa depan bangsa tersebut. Deni Sihaan melaporkan.
2: Menjadi anggota Paskibraka merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus proses pembentukan karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, ketahanan mental, dan semangat juang. Berikut laporan Anu Verlis Hulu.
3: Menjadi anggota Paskibraka tentunya merupakan sebuah prestasi membanggakan yang tidak bisa diraih sembarang pelajar. Tahapan seleksi yang ketat hingga kondisi fisik dan mental yang kuat menjadi modal utama untuk bisa menjadi bagian dari ikon upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Terlebih jika anggota Paskibraka terpilih memegang tanggung jawab khusus seperti membawa baki. Hal ini juga dirasakan Raiha Arhama Putri, siswi asal SMK Negeri 1 Teluk Dalam, yang tahun ini ditetapkan sebagai pembawa baki pada pengibaran bendera. Siswi kelas 2 jurusan TKJ ini menuturkan, menjadi seorang pembawa baki memiliki tantangan tersendiri.
4: Sempat deg-degan, takut salah gimana kan.
5: Tantangan menjadi seorang pembawa baki itu apa?
4: Banyak. Itu fisiknya dilatih lagi karena baki ini kan lama kita megang bakinya kan. Jadi kan tangannya dilatih juga. Nah, habis itu mental. Tuh, takutnya contoh kan ada orang yang senang kan, hina, takutnya bilang, kamu gak cocok lah kamu jadi baki gini. Nah, gitu. Jadi harus tahan mental.
3: Menjadi anggota Paskibraka juga telah lama diimpikan Ratu Talita Khalilah. Siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Batu ini merasa bangga karena merupakan satu-satunya perwakilan dari wilayah Kepulauan Batu.
6: Tentunya saya sangat bangga dan saya sangat senang karena saya adalah satu-satunya perwakilan dari Kepulauan Batu yang bisa mewakilkan dari Kepulauan Batu untuk mengibarkan bendera di Kabupaten Nias Selatan. Kebetulan Paskibraka adalah salah satu impian saya sejak saya kelas 9 SMP dan saya sudah mulai melatih diri dari kelas 9 SMP dan saya langsung mendaftarkan diri ketika saya duduk di bangku kelas 10.
3: Menurut Talita, menjadi Paskibraka memberikan banyak perubahan positif dalam dirinya, terutama dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan konsistensi. Ia menyadari bahwa perjalanan Paskibraka bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan dan terus berjuang dari awal hingga akhir. Tahun ini Pemkab Nias Selatan merekrut 35 anggota Paskibraka yang berasal dari 15 SMA SMK di 9 kecamatan. Seluruh anggota Paskibraka dikarantina di Hotel Ononiha Teluk Dalam dan telah menjalani pelatihan sejak 6 Agustus 2026 lalu di bawah bimbingan personel Koramil 12 Teluk Dalam. Demikian Anu Verlis Hulu melaporkan.
2: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Megatalk, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum memperkuat kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba. Berikut laporan James Franciscus.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kebebasan dari penjajahan. Momentum ini menjadi pengingat akan berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa, termasuk ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Generasi muda diharap mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran narkoba melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Seorang tenaga pendidik di Kabupaten Tapanuli Tengah menilai penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian seluruh pihak. Menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif para pemuda.
8: Musuh kita yang harus kita perangi sekarang itu kemiskinan, kebodohan, dan lagi ini adanya narkoba. Ini tidak kalah hati-hatinya bahwa kita ini menurut informasi sudah cukup riskan terhadap terkaparnya masalah narkoba.
7: Melalui olahraga, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial, generasi muda diharap mampu membentengi diri dari pengaruh narkoba, sekaligus mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang membangun. James melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

0: menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih, khususnya Kepulauan Nias, menjadi bagian dari upaya mengisi makna 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Kita ingin nanti di Nias harga bahan pokoknya sama seperti jalan Sumatera.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan menjadi bagian dari upaya mengisi makna 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui kebijakan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih, khususnya di Kepulauan Nias. Menurut Bobby, pengendalian harga pangan, terutama beras, menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Jadi kita ingin masalah inflasi tadi dikaitkan, berarti masalah ekonomi ya. Kita ingin nanti di Nias harga bahan pokoknya sama seperti jalan Sumatera. Ini lagi kita berjuangkan mahal yang buat dalam pangan, untuk stok pangan di sana, agar harga pangan di sana. Dikutuhi cerita Bapak Presiden tentang pangan, jadi menjaga memastikan pangan yang tersedia ada dan tidak bisa dijangkau. Wasilah dan Kepulauan Nias.
2: Lebih lanjut, Bobby menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias. Momentum Hari Kemerdekaan menurutnya menjadi pengingat bahwa wilayah yang termasuk kategori terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T harus terus didorong menuju kemajuan yang lebih merata. Pembangunan gudang pangan di Kepulauan Nias merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara wilayah kepulauan dan daratan Sumatera. Ulfa Nadira melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Nias Utara kawal program MBG hingga tuntas dan dorong tambah dapur di wilayah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa.
3: Ketua DPRD Nias Utara yang aman Tilombanua menegaskan peran DPRD sebagai lembaga wakil rakyat dalam mengawal penyaluran program makan bergizi gratis MBG agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikannya Aman Telambanua saat menjawab pertanyaan dalam dialog interaktif di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli bersama penanya Luken Zaluhu dari Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara.
4: Ini saya mau nanya nih Pak, apa peran DPRD terhadap penyaluran MBG tuh? Apa yang perlu dibenahi terhadap penyaluran MBG? Kemudian apakah MBG ini membuka peluang usaha masyarakat?
3: Menjawab pertanyaan terkait peran DPRD, yang aman mengatakan DPRD memiliki fungsi utama mengawal program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia juga menekankan komitmen DPRD untuk memperjuangkan penyelesaian kendala di lapangan. Salah satu fokus DPRD ke depan adalah mengupayakan penambahan dapur MBG.
5: Segala program kegiatan yang terkait dengan masyarakat itu memang DPRD mesti mengambil bagian bagaimana yang positif diperjuangkan.
6: Betul.
5: Dikawal habis, kalau ada kendala diperjuangkan ya di mana kendalanya. Ini perannya. Jadi mau diminta tidak diminta DPRD sebagai wakil rakyat harus berada dengan kepentingan rakyat. Maka kami berupaya jangan sampai gagal program, kalau bisa sebanyak mungkin dapur masuk. Segera kalau dapur yang tadi 3T itu kalau bisa segera beroperasi lah.
3: Terkait kondisi penyaluran saat ini, Ketua DPRD menyebutkan sudah terdapat 14 dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan di Nias Utara. Yaman berharap sinergi antara pemerintah DPRD dan masyarakat dapat membuat program MBG di Nias Utara tidak hanya menekan stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli. Anak berjualan buah dan kerupuk hingga larut malam di kota Gunung Sitoli menggugah keprihatinan dari teman-teman seumurannya. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
6: Keberadaan anak-anak di Taman Yahoo Kota Gunung Stoli yang menjajakan kerupuk ternyata mengundang keprihatinan bagi teman sebayanya. Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, Kaylin Kezia Telambanua, kepada RRI mengatakan, anak-anak yang berjualan di area Taman Yahoo sangat rentan mengalami hal-hal buruk seperti kekerasan hingga pelecehan seksual. Apalagi adanya aksi tawuran yang terjadi belakangan ini semakin menegaskan ancaman bagi mereka jika masih berjualan hingga larut malam di kawasan itu, meski alasannya karena membantu orang tua.
7: Kalau di posisi anak-anak tengah malam di luar gitu, gak ada pengawasan, pastinya hal-hal buruk yang terjadi itu, contohnya sendiri nih, kan kita mas di Nias ini ada beberapa orang yang di malam hari itu meminum minuman keras ya, dan ketika mereka sudah, maaf katanya, mabuk, mereka pasti melakukan semua hal yang menurut kita itu aneh, tapi menurut mereka ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bisa aja itu tindak kekerasan, melempar atau bagaimana. Kalau sebenarnya kita ada di posisi anak itu tuh, kita sedang ada tengah malam di situ, lalu ada orang yang lewat seperti itu, lalu kalau seandainya dia pukul atau dia melakukan kekerasan kepada anak itu salah satunya. Nah, lalu berikutnya lagi penculikan. Ada rumor tuh kalau orang-orang tuh menculik anak, menjual organ-organnya atau bagaimana gitu.
6: Senada, Ketua Forum Anak Kota Gunung Stoli, Aurel Salomita Hareva, menyayangkan anak-anak seusianya itu sudah bekerja mencari nafkah. Yang seharusnya di usia tersebut mereka menikmati masa belajar dan masa bermain yang cukup sebelum mereka masuk ke dalam dunia kerja.
8: Kemarin aku ketemu mereka di Indomaret, kalau kalian tahu Indomaret Point, mereka sering singgah di situ. Terus mereka biasanya minta 1000 kan, kalau ada orang yang masuk mereka kak minta 1000. Jadi menurut aku kalian gak boleh kasih 1000, kenapa? Karena bisa jadi mereka itu dengan uang 1000 itu mereka melakukan hal lain. Karena kemarin aku pernah lihat anak yang di taman kota itu mereka ngelem. Dimana ngelem itu narkoba guys. Jadi jangan pernah memberikan mereka uang 1000. Tapi dengan catatan, kalian tahu kalau mereka itu memang benar-benar butuh, atau memang uang 1000 itu akan digunakan untuk hal yang gak jelas.
6: Keberadaan anak-anak hingga remaja yang berjualan di kawasan Taman Yahoo hingga area pasar Yahoo memang menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Dinas Sosial Kota Gunung Stoli sendiri sudah melakukan penanganan terhadap anak-anak yang berjualan di sekitar Taman Yahoo melalui kegiatan kunjungan lapangan, asesmen psikososial, dan edukasi langsung mengenai bahaya serta resiko anak berjualan di area publik dan di sekitar jalan raya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziyah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: 101.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya selanjutnya akan kita ikuti 100% Indonesia ya, siang hari ini Selasa 18 Agustus 2026 yang hari ini kedatangan Freedom Jazz Festival All Stars, dan nantinya akan ada host kita Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Jadi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya untuk mengikuti 100% Indonesia siang hari ini. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: 100% Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

0: di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba kompetisi 17. Kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya gue bilang, "Okay, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Mm-mm. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Oh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Sayers, aku tahu kayaknya. Ii. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas.
0: Besok closing seremoninya dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Eh, siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia padat, juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Kali, tahun ketiga. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes, yes, yes.
0: Kemudian yes, yes, yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. Yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya, iya, iya, iya, ya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba-nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku ya? Sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut
0: okay.
1: aku.
0: Oke, ya, gitu. ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari
1: bergabung. Sembari
0: menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih ada
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang penyuluh informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan pukul berapa?
0: Oh iya.
1: Acaranya, oke. Okay. Apalagi?
2: Terus namanya jazz. Bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya okay. jazz dengan yang lain. Nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Jazzer. Oke, oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Kan pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar siap, biasa loh. Begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu ya. Aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
0: Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi negara bangga ke Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika,
1: kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Pantesan
0: iya,
1: Ica iya, setiap iya, kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jaja pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pasti apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah siap, itu dia, kayak gitu tuh lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Ca.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay, selamat siang, selamat tugas sampai selesai Malaysia selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica terus kalau misalnya bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan. Bone, bone, bone.
1: Oh, bone. Bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Okay.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo, Bung Benny Jo. Ya, dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben
0: iya,
1: banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 0213440696 dan 0213441499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh-taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba,
1: coba
0: kita
1: coba
0: ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: gimana,
0: gimana
1: Bang?
5: Kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: amin,
5: anak bangsa. Karya anak bangsa yang sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantap.
6: tetap itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini dengan ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini.
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Saya monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya ya, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival biasa ini?
1: Rekaman. Rekaman mungkin kayak,
0: bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti
0: ditunggu ya, Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, yeah, iya, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Udin.
0: Selamat siang
1: Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
7: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan Api mau tanya apa nih?
7: Ini Anapi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
7: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
7: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
7: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
0: Oh, siap.
1: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
7: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
7: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Usai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
7: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
7: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
7: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. Aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit, mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
0: Halo, ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform dan

0: musisi baru begitu ya.
1: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum, istilahnya belum lama lah ya di dunia industri jazz, dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
2: Seru banget sih.
1: Yes,
2: jujur.
1: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
2: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ikutkan garis membanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
2: Aduh nih Bung
0: Benijo, silakan.
2: Tadi terputus.
0: Tadi
2: ya,
0: terputus Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini ya. Dari Likumahua ya.
2: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama ya, nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik-musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanyanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
1: Yes, dengar.
0: Baik.
2: Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Beri bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain ya.
2: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benijo. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih, dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
1: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapanya Uta Likumahua.
2: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Uta Likumahua.
1: Uta Likumahua, Uta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
2: ada pattern
1: ini,
2: ya.
1: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
2: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
1: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
2: Terlalu kasar gitu ya.
1: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja. Mereka
2: placingnya
1: harus
2: aja berarti ya.
1: Betul. Di instrumennya juga begitu. Tekniknya kalau nggak bisa sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
2: Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya.

0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Inilah saya Ahmad Abdullah alias Lumlung dari Jember, Jawa Timur.
0: Oke.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah
0: ya, dari Jember.
1: Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
2: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
2: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi?
0: Band-band atau musisi favorit kali ya, atau...
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. gimana Bung Berry,
3: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh,
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
3: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuma kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
3: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
0: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
3: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
3: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
3: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
3: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
0: Bung Berry.
1: Terputus lagi.
0: Bung Berry.
3: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
3: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru
3: sekali. Dan mereka akan tampil Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Mm-hmm. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Kan
1: seru-seru banget,
0: seru-seru
1: banget ini.
3: Gonna be masih fun. Masih ada lagi. Uh-huh. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Uh-huh. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru itu banget.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
3: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
3: Siap.
0: Bung Beri sebentar, ini ada penelpon dari Padang. Kita ajak ngobrol ya.
3: Boleh, boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Beri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
4: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi?
0: Terus Bang, berkolaborasi
4: okay. Sama siapa aja?
0: Oke.
4: Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang
0: Yudi? Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
4: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
4: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surfia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi. Salam buatnya Kak Lidia Permata. Pokoknya buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi.
0: Wah. Bung Beri, nanti sebelum... dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Nah, nanti
0: Beri sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre Dino sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
3: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andre Dino dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita.
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
3: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama, karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
3: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Beri.
3: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Beri ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
5: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus.
5: Selamat siang Bung Beri.
3: Iya, siang.
5: Mau tanya gini, apa tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
5: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
5: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesol ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesol itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang siap. Beri, Bung Beri.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Kan like father like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah dari generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, ada Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: sama
3: itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu. Dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali. Nah,
1: seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow.
3: siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
3: sekali
1: so much.
3: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Wah, aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
3: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya, yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
2: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh,
3: Indonesia.
2: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
2: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang?
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Mm-hmm. Yaitu, siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi,
2: okay.
3: Di Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: ya. Wow.
3: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
2: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, hayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi mm-hmm, ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun yeah, depan pasti ada lagi gitu.
3: Gitu dong. Ya ya. Saya pikir closing udah aja di closing. Wah,
2: enggak.
0: Terus ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus uh-huh, diberi wadah. Uh-huh. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu okay, yang penting.
2: Siap uh-huh, kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Uh-huh. Oke. Okay.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bangga Efesikan Kriya, Bangga San Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Rencabana.
2: Rencabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
2: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
0: Oke.
1: Aha. Sebenarnya atau saya ingin menanya tentang diskusinya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya. Oke.
1: Salam.
2: Siap, silakan.
1: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Mm-hmm. Nanti ditunggu ya.
1: Ya ya. Salam aja lah ke semua-semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
2: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Ya. Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Mm-hmm. Betul. Oh. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 ya, sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi mm-hmm, satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Uh-huh. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Mm-hmm. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Mm-hmm. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay, disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance, ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: ini audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo, ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya, ya.
2: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur, insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
2: Kita nggak tahu itu besok hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki, dia langsung gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
3: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara, ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Dwiki ya.
3: Betul.
0: Okay,
3: terus
0: okay,
3: yang
0: okay.
3: ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan, ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.
4: Woo!

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Dia kan om. Nah,
0: gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti
0: okay.
1: Yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa,
0: okay.
2: Sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus? Gitu. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh, share kalian tuh pemain drumnya
0: gitu. Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika.
1: Aku
0: mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir karena ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu.
2: Oh, iya.
1: Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu.
0: Siap.
1: Luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Kakak dan Om. Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
0: Aduh. Iya.
1: Kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen nge-jazz. Banget, pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Ya secara
0: aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan
0: di,
1: supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Isan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Isannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Jazz Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh, untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Isan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta.
1: Atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata nggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada, karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Isan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Ya.
0: Bye bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

079-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi. Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lobar 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran

0: informasi akan terus kami hadirkan. Bisa Anda dengarkan siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dengan topik pembahasan hari ini, pendengar, Hydrorun 2006 Steps of Hope, setiap langkah membawa harapan. Kita bersama dengan tiga narasumber yang akan kita ajak berbincang, pendengar. Dari saya akan langsung sapa ya, ada Dr. Abdurrahman Mauza. Selamat sore dokter, sehat?
1: Apa kabar?
0: Iya, sehat dokter.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan juga ada Mbak Nunu, selaku program manajer rumah singgah Yayasan Abdurrahman Peduli Bangsa. Selamat sore Mbak Nunu.
2: Selamat sore Abang.
0: Iya, apa kabarnya, sehat?
2: Sehat, panggil Abang aja kali ini.
0: Boleh, boleh. Iya, lalu ada Bang Muhadis Asidik Oli, selaku humas tim Hydrorun 2006. Apa kabar Bang Muhadis, sehat?
3: Sehat mas.
0: Sehat ya. Coba sekali lagi Bang, sehat Bang?
3: Sehat.
0: Oke, baik.
2: Status Arteta dan
0: Arteta. Oh iya. Dan hari ini kita membahas topik pembahasan kita, yaitu seputar kegiatan yang akan berlangsung begitu. Tapi kita juga akan simak begitu, karena tadi ada satu hal yang menurut kita penting untuk kita sama-sama ketahui tentang rumah singgah Yayasan Abdurrahman Peduli Bangsa. Nah, ini mungkin kita akan langsung ke dokter nih. Dokter, ini bagi pendengar mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Ini dokter sendiri kan sebagai pembina rumah singgah Yayasan Abdurrahman Peduli Bangsa. Ini yayasan yang bergerak atau mungkin yayasan yang seperti apa nih dokter?
1: Ya, jadi rumah kita ini, rumah Peduli Bangsa yang kita siapkan di dekat Rumah Sakit Adam Malik itu merupakan tempat rumah singgah pada pasien-pasien kita yang jauh dari tempat rumah sakit, karena

0: adanya miss, bukan miss ya, apa, ada gap ya di antara pasien. Gimana kalau mau kontrol tapi dia kesulitan dalam hal biaya dan lain-lain. Kan penginapan ya, kan rumah sakit tidak bisa lama penginapannya, paling dia membutuhkan waktu juga seperti itu.
1: Oke, artinya ini apakah kemudian bekerja sama dengan rumah sakit yang dokter sebutkan tadi atau memang kita berdiri sendiri?
0: Ya, jadi sebenarnya berdiri sendiri ya. Cuman kita dalam hal ini membantu rumah sakit lebih tepatnya. Kita bukan sebagai, kita hanya afiliasinya, kebetulan karena saya juga kerja di sana, afiliasinya. Jadi kita hanya tidak bukan afiliasi sebenarnya di bawah rumah sakit ada balik, tidak, tapi kita kerjasama mitra seperti itu.
1: Oke, artinya ini memang berdasarkan murni dari kepedulian kita begitu.
0: Betul,
1: dokter,
0: betul.
1: Ya. Oke, saya ke Kak Nuni ya. Kak Nuni ini kan sebagai program manajer Rumah Singgah Yayasan Abdurrahman Peduli Bangsa. Nah, ini kalau Kak Nuni sendiri fokus tupoksinya di bagian mana nih, Kak Nuni?
2: Terima kasih Abang, Bang Riki. Saya sudah berjalan di kegiatan ini sudah berjalan 3 tahun. Mendampingi anak-anak dengan hidrosefalus itu sudah 3 tahun dari tahun 2023. Dan semenjak didirikannya yayasan ini, Rumah Singgah ini, dari tahun 2024, kebetulan saya berbarengan dengan Dr. Abdurrahman juga menginisiasi untuk membangun rumah singgah ini. Nah, tugas saya di sini adalah memberikan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga dengan hidrosefalus dan spina bifida. Jadi, saya juga memastikan bahwasanya rumah singgah itu segala kebutuhannya terpenuhi. Yang kita sediakan itu adalah kebutuhan pokoknya, seperti beras, minyak, sembako, intinya seperti itu. Dan bagaimana mereka akses dengan rumah sakit itu lebih mudah gitu. Karena kasus-kasus yang seperti kita hadapin, kadang-kadang adik-adik di rumah singgah itu mungkin case-case-nya terjadi misalkan setelah operasi, pasca operasi mungkin ada kendala seperti tah kejang atau demam tinggi. Dan itu saya mengupayakan untuk komunikasi dengan pihak dokter, dengan pihak rumah sakit juga untuk bisa segera dibawa ke IGD seperti itu.
1: Oke, nah tapi ini saya mungkin masih belum, masih asing mendengar ya tentang pengenalan hidrosefalus dan spina bifida. Ini boleh dijelaskan lebih detail dok, ini berarti sebuah penyakit ya dok ya?
0: Iya.
1: Penyakit yang seperti apa nih dok?
0: Ya jadi kalau kita lihat, mungkin ya, mungkin abang mungkin bisa sering, kalau misalnya kita lihat ada datang, kalau ke kami itu bayi dengan kepala besar.
1: Oke.
0: Nah, itu terkadang ada penumpukan cairan di kepala, diakibatkan oleh karenanya ada beberapa kurang pada saat lagi dia sebelum hamil, dia juga kurang dalam hal asam folat, ada beberapa vitamin-vitamin yang kurang. Nah, itu yang mengakibatkan jadi gangguan-gangguan pertumbuhannya. Nah, salah satunya itu hidrosefalus, yaitu ada penumpukan cairan. Yang kedua adalah yang paling sering kita temuin adalah ada benjolan di belakang. Nah, benjolan di belakang, di tengah. Benjolan itu di tengah, di belakang, di dekat tulang punggung, dan itu bukan benjolan biasa yang kita anggap seperti jerawat atau apa, bukan. Tapi adalah dia adalah benjolannya, isinya itu ada saraf. Jadi yang karena apa? Karena ada tulang nggak terbentuk, jadi sarafnya keluar. Nah, akibatnya kalau kita biarkan, maka akan terjadi gangguan-gangguan tertentu yang bisa membuat, mohon maaf, pasiennya tuh bisa lumpuh, bisa pipisnya bermasalah. Maksudnya dia nggak bisa, dia nggak tahu kok dok, saya selama ini nggak ngerti kalau anak saya itu dia ngompol aja, kalau udah umur 5 tahun 6 tahun, nah seperti itu. Nah jadi memang penyakit ini sebenarnya banyaknya penyakit bawaan lahir, tetapi hidrosefalus juga bisa karena infeksi. Nah salah satu contohnya paling sering itu adalah hidrosefalus karena meningitis TB TB TBC paru. Nah
1: itu paling sering ya, dok, ya?
0: Yes.
1: Okay. Artinya apakah penyakit ini yang memang hanya diderita oleh anak-anak saja dok?
0: Kalau untuk hidrosefalus tidak, bisa anak-anak dan dewasa, tapi paling sering pada anak-anak. Tapi kalau spina bifida biasanya dari anak-anak, karena itu dari kandungan pasti ya.
1: Oke, artinya dan kemudian dari yayasan inilah memberikan pendampingan agar orang tua dan juga anak ini mendapatkan wadah atau tempat begitu ya.
2: Benar sekali.
0: Okay. Ya, jadi sebenarnya pasien-pasien kita ini, kenapa kita mendirikan juga ini, supaya salah satunya tidak telat penanganannya. Nah kalau hidrosefalus itu kalau pas penanganannya, kalau pas dia penanganan dan tepat, dia bisa, artinya dia hidup normal. Kalau dia telat atau dia memang infeksi yang berat karena pasien yang nggak bisa kontrol balik dan lain-lain, nah itu jadi jelek, jadi IQ turun gitu bang.

0: Tapi kalau misalnya kayak spina bifida, kalau pas penanganannya cepat, dia bisa, mohon maaf, bisa jalan. Walaupun dia nggak ada hubungan sama IQ, terkadang belum ada hubungannya. Tapi kalau misalnya spina bifida atau benjolan itu bisa selesai dengan cepat, nah dia bisa jalan. Artinya dia bisa berkontribusi pada masyarakat. Seperti itu.
1: Tapi itu bisa pulih total, dok?
0: Kalau pas penanganannya, pas benar, artinya kita bisa. Ini saya punya pasien itu bisa sarjana. Ada juga pasien saya nih baru saya lakukan tindakan operasi sudah kelas 5 atau kelas 6 SD. Normal, kognitif normal, hidrosefalus. Tapi dia memang dua kali operasi ya, dia bilang. Nah, jadi dia mesti pas lah, artinya mesti tepat waktu lah gitu Bang katanya. Kalau enggak tepat waktu dia kadang-kadang kan pasien nganggap udahlah biar dia aja lah dulu. Kepalanya besar nih, biasa nih, nanti dia nih. Nah, jadi dia IQ-nya makin lama makin turun karena kan golden period-nya otak itu kan sangat 6 bulan pertama itu paling penting kalau masuk satunya.
1: Nah, ketika ada anak tersebut mungkin sudah mengalami perubahan yang signifikan membaik begitu, tidak mengubah bentuk ini ya,
0: kepalanya. Oh iya, pasti tetap berubah, kepalanya pasti berubah. Tapi kalau dilakukan tindakan, contoh salah satunya adalah tindakan saya itu dilakukan tindakan endoskopi. Endoskopi itu dialirkan cairannya tapi tanpa pasang selang ya. Kepalanya pasti agak lebih besar, tapi semakin dia besar, nanti kan proporsional tubuh dan badannya. Nah, tapi beda kalau pasang selang ya. Kalau pasang selang tuh langsung dia kepalanya bisa lebih, bukan normal ya, lebih kecil lah kasarnya. Cuman kelemahannya memang kalau pasang selang ini kita mesti tujuh, kalau pada anak-anak 7 tahun sekali mesti ganti karena kan anak-anak tinggi atau terkadang kadang-kadang anak-anaknya pompanya macet dan lain-lain seperti itu.
1: Okay. Dok, saya penasaran sedikit dok, bagi anak-anak yang menderita penyakit tersebut dengan kepala yang sedikit dengan ukuran berbeda dengan anak-anak lainnya, itu apakah tengkoraknya juga
0: melebar ya?
1: Melebar.
0: Iya, melebar. Jadi contoh pasien kalau misalnya telat ya, mohon maaf udah agak telat kita ya, kepala udah besar, kita hanya penanganannya supaya kepala nggak makin besar. Bukan untuk kognitif dan lain-lain. Nah, tapi ada satu pasien saya, dia itu kepalanya nggak terlalu besar, kita lakukan endoskopi berhasil, cuman akibatnya dia jalannya lambat. Maksudnya, dia normal ya, kalau ngomong kognitif dia normal, tapi dia untuk jalannya umur, kalau umur orang umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa berdiri, di umur 3 tahun. Kenapa? Karena kan dia berat kepalanya, jadi dia lehernya agak sulit, jadi dia untuk menyesuaikan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kognitifnya, maksudnya kecerdasannya itu lebih baik.
1: Oke, okay, baik. Kita lompat sedikit ke event kita kali ini ya, tentunya dari Yayasan Abdul Rahman ini juga akan menyelenggarakan kegiatan yang gak kalah penting pastinya. Dan kita ke Bang Muhadis ya. Bang Muhadis, ini kan ada dari topik pembahasan kita juga sudah tertulis begitu ya, Hydroran 2006 Step of Hope, Setiap Langkah Membawa Harapan. Ini mungkin boleh dijelaskan dulu Bang, subtema yang diangkat ini mempunyai makna apa ini Bang?
2: Oke Mas, kalau dari tema Step Up itu adalah grand project dari yayasan. Tapi kalau saya sendiri mengartikannya bahwasanya maknanya sederhana Mas, tapi cukup dalam bagi saya. Bahwasanya setiap langkah yang dilakukan dalam hidroran kami harapkan menjadi simbol dari harapan bagi anak-anak dan hidrosefalus dan spina bifida. Harapan bagi keluarga mereka juga tentunya, dan juga harapan agar masyarakat semakin peduli dan memahami kondisi mereka. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa sekecil apapun langkah yang kita lakukan nantinya pada saat hidroran, kalau dilakukan bersama-sama bisa memberi dampak yang sangat berarti.
1: Oke, nah hidroran kan kalau dari yang saya catat adalah kegiatan olahraga dan kampanye sosial yang diinisiasi oleh yayasan kita ini, Abdul Rahman Peduli Bangsa. Kemudian apakah ini diikuti oleh seluruh keluarga yang mungkin dikatakan anaknya punya penyakit hidrosefalus tadi, atau mungkin bisa diikuti oleh klaim umum atau bagaimana ini?
2: Oke, kalau untuk hidroran 2026 itu kita terbuka untuk masyarakat umum. Jadi kegiatan ini nggak hanya diperuntukkan bagi komunitas saja nih, komunitas lari ataupun apapun itu. Tapi justru ingin mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk ikut terlibat nih di hidroran kita, baik mereka yang memang sudah rutin lari maupun masyarakat yang ingin mencoba berolahraga lari nih. Mereka nih mau coba olahraga lari, kami untuk hidroran kami buka di 5 km. Ini sifatnya fun run Mas, jadi kita tidak ada terbatas waktu seperti event lari yang lainnya. Jadi mungkin kalau nantinya kami juga akan mengajak adik-adik dan keluarga hidrosefalus dan spina bifida untuk ikut bersama kita. Mereka jalan santai sebanyak 2 km. Nah, mereka beda dengan pelari yang lainnya, mereka hanya jalan santai seperti itu.
1: Oke. Okay. Kenapa memilih hidroran, Bang?
2: Apa?
1: Kenapa akhirnya memilih hidroran?
2: Kenapa saya memilih hidroran, Mas? Mungkin Saya kan di sini posisinya sebagai volunteer di Hydrolan. Kenapa saya di Hydrolan? Karena ya saya rasa ini tempat saya untuk memberikan apa yang saya punya kepada adik-adik. Apalagi ini sifatnya caritiran, jadi saya berharap saya bisa mengumpulkan sebanyak yang bisa saya mampu untuk biar adik-adik kita tahu nih, bahwasanya banyak yang peduli sama mereka pasti.
1: Baik, luar biasa sekali. Ini memang kegiatan positif yang rasanya patut diinformasi ke khalayak ramai begitu ya. Oke, saya ke Kak Nunu kalau gitu ya. Kak Nunu tadi kan menyampaikan, sorry Kak Nunu ini kan tadi dari bagian rumah singgah yang tentunya berfokus pada peran dan pendampingan bagi anak serta keluarga begitu. Benar. Ya. Dari 2024 berdirinya yayasan ini, mungkin kita juga boleh berbagi cerita ya ke pendengar setiap Prosatu hari ini yang sedang mendengarkan dialog kita. Apa hal ya mungkin menurut Kak Nunu berkesan begitu, sehingga karena rasanya kalau kita bekerja di tenaga kesehatan khususnya ya, ini banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi, banyak sekali cerita-cerita yang memberikan motivasi, sama seperti yang disampaikan Bang Muhadis tadi bahwa kegiatan ini juga dihadirkan untuk turut memberikan semangat begitu. Nah ini kalau Kak Nunu sendiri ada punya cerita yang menginspirasi tersendiri nggak Kak Nunu?
3: Pastinya Bang, saya berkecimpung di sini dari tahun 2023. Saya banyak sekali bertemu dengan ibu-ibu pejuang hidrosefalus dan spina bifida. Ada satu momen yang menginspirasi saya dan mengide buat membuat yayasan ini adalah ketika saya bertemu dengan seorang ibu dengan kondisi anaknya spina bifida ya dok ya. Kebetulan spina bifidanya itu di bagian mata.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi saya datang ke visit ke dalam ruangan dan saya melihat dia membawa kedua anaknya dan saya bertanya dia tinggal di mana. Kalau nggak salah saya dia tinggal itu di daerah Labuhan Batu Utara ke sana, jauh banget. Dan saya bertanya pas pada saat itu, ibu di sini sendirian atau gimana? Iya saya sendiri gitu. Keluarganya bapak di mana gitu. Terus yang bikin saya terharu banget sebenarnya kalau menceritakan tentang mereka, saya ingin meneteskan air mata. Kenapa? Banyak sekali cerita sedih yang mereka ceritakan. Sebenarnya bukan mereka mencoba untuk bercerita sedih ya Bang, karena saya tugas saya sebagai teman mereka gitu, sebagai pendamping mereka secara emosional juga gitu. Jadi beliau cerita bahwasanya dia ditinggal sama suaminya karena suaminya mungkin tidak terima punya anak seperti itu gitu. Dan saya bertanya, ibu tinggal di mana? Pas pada saat ini saya kemarin tinggal di emperan di dekat rumah sakit, karena mereka memang benar-benar buta banget, mereka nggak paham rumah sakit itu seperti apa gitu. Dan memang kalau dilihat dari sisi demografi pendidikannya juga dia bukan orang yang pendidikannya tinggi gitu. Oke, pas pada saat itu saya bertanya, ibu, mohon maaf ibu, di sini dibantu BPJS-nya atau gimana gitu. Kebetulan alhamdulillahnya beliau punya BPJS gitu. Dan akhirnya saya keluar, saya tanya, ibu sudah makan? Saya bilang kayak gitu, mbak kami, kakak kami makan dari omprengan rumah sakit, dibagi tiga sama adik-adiknya gitu. Jadi pas pada saat itu saya gak bisa, gak berani berbicara banyak lagi. Saya keluar dari ruang rawat inap pas pada saat itu. Saya keluar, terus pas pada saat itu saya bertekad, saya pengen banget nih bikin satu rumah singgah gitu. Dan kebetulan dokter Abdurrahman, yang biasa kami panggil sebenarnya dokter Eman gitu. Kenapa namanya Abdurrahman Eman itu ya karena panggilan dokter sebenarnya dokter Man gitu.
1: Okay.
3: Jadi kebetulan saya info bilang sama dokter Eman, dok kita bikin rumah singgah yuk gitu. Kenapa kok Nunu bisa? Yakin Nunu bisa buatnya? Yakin Nunu bisa? Bismillah kayak gitu. Abis itu tapi aku gak bisa lah jalan karena dokter pasti kan fokusnya ke operasi.
1: Bener,
3: gitu.
1: Gak apa-apa
3: Nunu
1: ya.
3: Kita bagi tugas, Nunu yang ngurusin rumah singgah, dokter yang ngurusin pasien, bilang kayak gitu. Ya udah, jadi itulah salah satu awal mula kenapa kami membuat ini sebenarnya gitu, membuat rumah singgah ini. Dan sebenarnya perjuangannya banyak banget bang, gitu. Jadi kayak pertama banget buat ini, aku tuh alhamdulillahnya banget kebetulan punya teman-teman tim kita juga. Ada beberapa teman-teman, boleh disebutin ya namanya
1: boleh,
3: ya?
1: Boleh.
3: Aisyah, Firia, sama Sagita, itu tim pertamaku banget gitu.
1: Mereka ini adalah yang turut merintis ya?
3: Iya, benar-benar banget. Jadi mereka adalah tim-tim di balik layar kami gitu. Dan jadi tanpa mereka juga gak bakal bisa sampai 2 tahun ini berjalan gitu. Kalau aku sendiri juga gak bakal bisa berjalan sendiri tanpa cuman punya 2 tangan loh bang gitu kan gitu. Benar-benar. Jadi aku kebetulan ketemu sama mereka itu pas pada saat kita volunteeran juga gitu. Jadi aku bertekad buat ini, awalnya aku belajar volunteer juga nih bang gitu. Belajar volunteer juga, terus akhirnya ketemu mereka, buka kegiatan ini. Dan alhamdulillahnya dari situ kita mulai cari-cari. Kita kan gak ada donatur tetap nih ya bang ya gitu. Kita jualan bang, buat merchandise. Merchandise kayak baju, mug gitu-gitu, tumbler gitu-gitu kita jual. Supaya kita gimana caranya supaya kita bisa sewa nih 1 tahun aja dulu rumah singgah itu. Dan alhamdulillahnya pas pada saat itu masyarakat kayaknya antusias ya, dari mulut ke mulut, dari teman-teman ke teman gitu. Dan mereka, dan kebetulan juga ibu-ibu pejuang juga, mungkin ibu-ibu pejuang ini bukan dari, ada yang memang keluarganya mungkin dari taraf ekonomi yang cukup baik gitu. Ada beberapa, dan mereka ikut support untuk membeli supaya rumah singgah ini ada gitu. Sama-sama merasakan nih perjuangan mama-mama ini gitu bang. Jadi mereka support, mereka beli. Jadi kita kumpul-kumpulin uangnya, kita cari rumah singgah seputaran rumah sakit Haji Adam Malik. Alhamdulillahnya dapet. Yang nyari tau bang, yang nyari tuh mama-mamanya juga.
1: Oh iya.
3: Pas pada saat itu ingat banget aku. Jadi mama-mamanya itu yang cari, saking semangatnya ini kan. Kakak, kita udah dapet nih Kak Nu, ini rumah singgahnya di dekat sini banget. Jadi dekat banget bang rumah singgah kita itu, main-main dong bang nanti ke tempat kita.
1: Boleh.
3: Kalian jadi dekat banget antara IGD dengan ruang pavilion. Kebetulan anak-anak kita kan pasien anak-anak tuh, jadi butuh banget pavilion itu, gedung pavilion itu areanya untuk anak-anak kayak NICU, PICU di situ kan. Dapatlah dari si ibunya, ya udah aku bilang sama dokter kita udah dapat nih tempat tinggalnya gitu, dan uangnya juga udah ada gitu. Alhamdulillah dari jual-jualan yang kemarin gitu ya, sedikit-sedikit dibantu sama dokter juga,
1: dokter gitu. Man kita ya.
3: Iya, gitu sedikit-sedikitnya gitu, begitu sih.
1: Nah, dari 2024 berdirinya yayasan ini sudah berapa pasien yang gitu?
3: Udah banyak bang. Alhamdulillahnya, masya Allah, Allah kasih kita kesempatan buat bisa, udah bisa 100 lebih deh kayaknya bang.
1: Udah bisa menampung 100 lebih.
3: 100 lebih kita udah bisa tampung. Itu yang aku data ya, yang memang fokus aku data. Kalau misalkan memang yang kemarin yang belum aku data banget tuh kayaknya lebih deh bang gitu. Jadi kapasitas rumah singgah kita itu maksimal banget 7 orang bang, 7 pasien dengan 2 pendamping gitu.
1: Nah itu akhirnya sampai 100 tuh gimana?
3: Lah,
1: bergantian.
3: Bergantian, karena kan ada yang stay lama, ada yang staynya cuman sebentar gitu, paling cuman seminggu atau 5 hari, selesai kontrol pasca rawat inap, pulang ke rumah singgah kita. Habis itu kontrol pertama, kalau misalkan dokter Aiman bilang ya udah oke, udah boleh balik, mereka pasti balik dulu ke kampung halamannya gitu. Nanti kontrol kembali lagi, biasanya itu mereka info tuh bahwasanya 1 hari sebelum gitu kan, Nunu kami mau kontrol gitu. Jadi saya sembari juga memastikan mereka untuk kontrol rawatnya tuh rutin gitu.
1: Saya ke dokter lagi nih. Dokter, mungkin saya akan kilas balik. Kalau misalnya di Pro 1 kan kita sebenarnya juga ada segmen khusus klinik anak. Ya itu setiap hari Selasa pukul 10. Di situ banyak sekali dokter yang menyampaikan beberapa case penyakit yang diidap oleh anak gitu. Termasuk dari hidrosefalus belum pernah, baru ini saya dengarkan. Ya pertanyaan saya mungkin gini, kalau misalnya di informasi-informasi yang didapat seputar anak-anak stunting misalnya. Anak stunting itu kan banyak faktor ya, dan itu banyak hal yang bisa dicegah. Mungkin dari 1000 kehamilan pertama ya kalau nggak salah ya dok. Apakah demikian juga dengan hidrosefalus ini bisa dicegah sebelum dan apakah bisa dideteksi begitu dong dari janin ini sendiri, silakan.
0: Nah, kalau deteksi Bisa, tapi deteksinya itu masih, artinya di air ketubannya diperiksa DNA ya dan lain-lain itu bisa. Ataupun dilakukan tindakan USG dengan USG yang pada kehamilan itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya pencegahan, jadi kita pencegahan hidrosis palsu itu, kalau hidrosis palsu yang memang bawaan lahir karena terjadi gangguan-gangguan gen dan ataupun jadi kayak spina bifida yang ada benjolan di punggung itu, kita bisa cegah 90% kita bisa hilangkan dengan cara adalah pemberian asam folat. Obat yang murah, obat yang semuanya pasti ada. Tapi pemberiannya itu yang mesti diperhatikan. Kenapa? Karena obat asam folat itu paling terbaik itu bergunanya pada saat 1 bulan pertama. 1 bulan pertama kehamilan. Artinya gitu. Jadi artinya pada saat kehamilan itu lagi konsepsi terjadi, itulah asam folat berguna, paling berguna. Bukan berarti umur 2 bulan nggak berguna, berguna juga, tapi paling pasti itu tuh. Cuman kalau abang-abang sendiri bisa melihat, teman-teman lah bisa melihat gimana kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu datang kalau ke dokter bidan atau ke dokter objinnya itu pada saat telat kan satu.
1: Setelah satu, dia mungkin
0: ini. Dibilangnya, dok, saya udah telat mens 1 bulan. Udah, itu udah telat. Nanti gak terlalu ini. Nah, jadi bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah kalau dengan pasien-pasien yang tertentu, memang kita berharap pada pemerintah itu adalah dengan lakukan di luar negeri itu dilakukan fortifikasi makanan. Maksudnya makanan itu diberikan asam folat, ditambahkan asam folat. Itu asam folat itu kan vitamin. Gak ada masalah. Jadi asam folat diberikan 6 bulan. Biasanya kalau saya memberikan teman-teman 6 bulan sebelum menikah dan mau punya anak, itu diberikan asam folat dengan dosis yang tertentu yang saya jelaskan. Dan yang paling salah satu lagi yang paling kita sedihkan adalah selalu anggapan kita di masyarakat Indonesia itu adalah kalau misalnya ada pasien-pasien dengan mohon maaf bawaan lahir, itu yang ibu yang salah. Kan gitu. Paling tidak dua-dua yang salah kalau saya bilang. Nah, jadi caranya gimana? Ya, sering juga terjadi kejadian itu adalah, mohon maaf sekali, bapak-bapak ini merokok nih. Nah, itu mesti berhenti. Mau kayak mana pun mesti berhenti. Kalau ada pasien-pasien seperti ini, kalau mau punya anak lagi kayak gini nggak bisa. Kenapa? Karena mohon maaf, spermanya itu jadi jelek. Jadi kita dua-dua sama. Mesti sama-sama dong, dari ibu dan bapak mesti sama-sama menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, ibu yang minum asam folat, si bapak juga boleh minum asam folat. Kenapa? Asam folat pada bapak-bapak, beberapa penelitian itu bisa meningkatkan kesuburan. Nah, jadi artinya dua-dua kita mesti berjuang nih demi anak kita. Jangan bilang ibunya aja, nggak bisa. Bapak dan ibu yang dua-dua mesti berjuang.
1: Berarti asam folat ini penting ya, dok ya?
0: Iya, Pak.
1: Asam folat ini penting ya?
0: Bagi saya sangat penting itu, bagi saya itu. Karena dia bisa menghilangkan 90% penyakit-penyakit bawaan lahir.
1: Tapi asam folat ini bentuknya seperti apa, dok? Maksudnya dalam
0: tablet kecil aja.
1: Tablet ya?
0: Kecil aja. Tapi kalau misalnya, dok, kita pengennya makanan apa sih? Nggak maulah saya obat-obat kimia, kasih gitu. Bisa, makan-makan kacang-kacangan, makan bayam. Nah, cuma kan terkadang... Yang
1: alami ya, dok?
0: Iya. Coba bayangkan ibu perempuan itu kalau lagi hamil pertama... itu pasti muntah-muntah biasanya. Dia rasanya nggak bisa makan. Nah, itu digunakan dia mesti minumnya sebelum itu. Jadi di dalam darah itu udah tinggi asam folat itu, seperti itu.
1: Oke, baik. Kita ke Bang Muasir. Sorry, Pak. Bang Muadis ya. Baik, Bang Muadis. Tadi kan disampaikan bahwa hadirnya Hydroran ini juga berguna untuk memberikan semangat begitu ya, atau memberikan pendampingan bagi anak-anak, di mana ini bisa memberikan dampak sosial begitu. Nah, ini kemudian bagaimana Hydroran tentunya bisa membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak penyandang hidrosefalus dan spina bifida ini, Bang?
2: Karena berharap Mas, Hydroran ini bisa menjadi salah satu cara ya untuk membuka pembicaraan yang lebih luas nih mengenai hidrosefalus dan spina bifida. Tentunya dari saya sendiri sebelum saya ikut volunteer ini, saya kurang tahu nih apa tentang hidrosefalus dan spina bifida. Saya tahunya saya lihat dari kayak kalau kita bilangnya FYP, kita lihat ada anak-anak dengan kepala besar. Saya baru tahu nih, masih kepemimpin, oh ini rupanya hidrosefalus dan spina bifida. Ini yang dinamakan dosennya, saya sendiri nih kurang tahu nih, karena adanya tentang seperti ini. Saya hanya tahu rupanya saja, tapi saya tidak tahu apa itu penyakitnya. Nah, jadi saya berharap, ketika peserta datang, mereka itu tidak hanya mendapatkan pengalaman mengikuti kegiatan lari nih, tapi juga mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kondisi tersebut. Nah, harapannya setelah kegiatan ini masyarakat ini bisa lebih memahami, tidak memberikan stigma, dan lebih peduli terhadap anak-anak serta keluarga yang menghadapi hidrosefalus dan spina bifida. Seperti itu, Mas. Sebetulnya kayak yang Dokter Eman bilang tadi, ada beberapa dari faktor orang tua ya, Dok ya. Jadi kami mungkin di Hedoran bisa memberikan edukasi nih kepada orang-orang tua pada saat di sana untuk bahwasannya tidak boleh seperti ini, yang seperti doang untuk Eman tadi.
1: Ada ininya juga nggak, barangkali sekalian cek kesehatan gitu di Hedoran tersebut?
2: Kami usahakan itu ada untuk dicek kesehatan, seperti kami akan nantinya akan mengundang PMI, mungkin akan mengundang juga dari Fokus Kedokteran Usul. Tapi mungkin itu kami akan lebih perjelas lagi di laman Instagram kami, Hedoran 2026. Seperti itu, Mas.
1: Oke. Okay. Ada kolaborasi antar masyarakat atau pihak-pihak terkait nggak nih, Bang?
2: Oke. Okay. Untuk kolaborasi, kami sangat terbuka, Mas, untuk kolaborasi. Setelah kami berharap nih, Hedoran 2026 ini bisa jadi gerakan kolaboratif. Kami buka kesempatan bagi komunitas, perusahaan, institusi, media, maupun masyarakat ingin ikut berkontribusi nih di dalam Hedoran 2026. Bentuk kolaborasinya juga bisa bermacam-macam, Mas. Baik sebagai sponsor, media partner, atau komunitas partner, maupun bentuk dukungan lainnya, kami sangat terima untuk menjalankan acara Hedoran 2026 ini. Karena kami percaya nih bahwa isu sosial seperti ini tidak bisa berjalan hanya dari satu pihak saja, Mas. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin luas pula dampak yang bisa kita berikan.
1: Oke, baik. Lalu saya kembali ke Kak Nunu ya. Kak Nunu, tadi berbicara soal yayasan. Saya penasaran, fasilitas dari Yayasan Rumah Singgah ini apa aja?
3: Gimana, Mas?
1: Fasilitas yang diberikan kepada pasien dan juga keluarga dari yayasan ini apa aja, Mbak?
3: Yang jelas rumah singgah gratis.
1: Gratis.
3: Kita punya, kita sediain listrik, kebutuhan pokok, makanan, selanjutnya pampers dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh adik-adik kita, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah kita sediakan, seperti itu. Air bersih pastinya juga.
1: Oke. Okay. Dari fasilitas yang disebutkan gratis tersebut, ini mungkin saya masih agak sedikit menghitung-hitung begitu ya.
3: Okay,
1: tadi kan dikatakan bahwa yayasan ini tidak punya donatur tetap.
3: Benar.
1: Ya kan? Dan di awal tadi Manono bilang kalau anggaran yang didapat ini hasil dari kita berkarya sendiri, tadi menjual merchandise dan lain sebagainya. Kemudian apakah itu bisa mencukupi untuk menutup kebutuhan-kebutuhan yang berlangsung terus ini? Karena kan ini gak mungkin sampai di tahun 2026 aja kan, akan terus di tahun-tahun berikutnya, itu gimana?
3: Alhamdulillahnya ini semua tergerak karena Allah ya, Bang ya.
1: Alhamdulillah.
3: Benar banget. Ini semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini kalau tidak campur tangannya Allah, bakal sulit juga sih kita gitu. Cuman kadang-kadang saya sebagai program manager jujur aja ya, Bang, gitu. Kadang-kadang kalau udah beras kita 5 sampai 10 kilo udah diinfoin sama mama itu, saya deg-degan gitu.
1: Kalau tersisa tinggal 5 kilo.
3: Susah gitu. Kanunu, beras kita tinggal 10 kilo nih gitu. Tapi saya percaya aja, Bang, gitu. Ada aja orang baik yang kadang-kadang nanti tiba-tiba nginfoin ke saya gitu. Kak Nunu, kami mau main ke rumah singgah nih, mau nganter bantuan beras, semisal gitu, bantuan pokok, ada aja, Bang, rezekinya. Gitu. Rumah singgah kami ini ada aja rezekinya. Alhamdulillah banget. Gitu. Jadi kalau misalkan Abang tanya masalah token dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kadang-kadang otomatis pastinya dari ya tidak jauh-jauh dari pembina kita juga, yang sekecil-kecil itu mungkin bisa dibantu oleh beliau gitu. Dan kadang-kadang saya juga mengajak teman-teman terdekat, mungkin dari RRI juga, di sini saya juga mengajak ya, RRI adalah apa ya, suara yang bisa menyuarakan kami nih, gitu, menyuarakan mama-mama dan adik-adik gitu, untuk bisa membantu, untuk bisa ikut apa ya, memperhatikan kami gitu, untuk bisa menjadi salah satu donatur gitu untuk di kegiatan kita gitu. Dan kita juga sistemnya di rumah singgah itu gini, Bang, kami juga memberikan kayak infoin ke mamah-mamah itu, semisal mamah kalau boleh selesai misalkan nih, mereka pulang gitu kan. Kadang-kadang mama-mama ini juga ada yang merasa seperti ini, Bang, Kak Nunu, mungkin mereka udah merasa sangat-sangat terbantu gitu, Bang. Kayak, Kak, kami mau ngasih sedikit rezeki, gak banyak mungkin, Bang, kayak misalkan 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu untuk uang-uang kebersihan mereka. Ya kami terbuka aja gitu, tapi itu tidak kami paksakan, Bang, gitu. Jadi mau dikasih, alhamdulillah, tidak dikasih gak apa-apa. Kalau Bang tanya rezekinya dari mana, itu saya pastikan itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu begitu bang.
1: Artinya di yayasan ini ada dapur juga ya?
3: Oh pasti pasti ada dapur. Jadi mereka bisa masak sendiri di situ karena kan kita nyediain kebutuhan pokok gitu. Jadi punya dapur sendiri lengkap lah di situ.
1: Yang kemudian bertanggung jawab untuk mengelola keseharian di rumah singgah itu siapa?
3: Mengelola itu saya dan ada PIC-nya jadi mamah-mamahnya juga. Gitu. Jadi saya berdayakan mamah-mamahnya. Kenapa saya berdayakan mamahnya? Jadi supaya mamah-mamah ini bisa merasakan feel-nya gitu. Kalau saya enggak mungkin setiap hari di sana gitu, tapi pasti saya datang gitu. Pasti saya kontrol gitu. Mamahnya info melalui saya bahwasanya hari ini seperti ini, roster kita juga ada, Bang. Jadi kita punya kegiatan tuh kayak hari ini mama ini membersihkan ini. Jadi mereka seperti punya rumah sendiri, saling menjaga sih sebenarnya gitu, Bang.
1: Oke. Okay. Saya ke dokter lagi. Dokter, ini mungkin sebagai bentuk edukasi ya kepada masyarakat dan juga karena kan kita tahu bahwa sekarang ini tren mama papa Gen Z itu udah mulai ramai ya dok ya, dan artinya mereka, saya nggak bilang mereka tidak cukup ilmu, tapi nggak ada salahnya kalau kita saling berbagi ilmu begitu ya dok. Jadi mungkin ini bisa dokter sampaikan apa saja sih mungkin persiapan atau mungkin bekal yang perlu orang tua muda ini persiapkan sebelum akhirnya memutuskan untuk memiliki calon anak begitu dok, agar tidak terjadi mungkin gangguan-gangguan kesehatan yang akan dialami di pasca kehamilan begitu dok dan lain sebagainya. Silakan dok.
0: Ya baik, bagus banget ya pertanyaannya, bagus banget. Jadi kalau bagi-bagi pasangan muda yang mau menikah dan mau punya anak, paling pertama itu adalah saya selalu harapan cek sama gen dulu, cek gen. Maksudnya contoh, ada nggak penyakit-penyakit kayak, mohon maaf, kayak talasemia, hemofili, itu mesti dicek dulu. Nah yang kedua adalah, mohon maaf sekali lagi saya bilang kepada bapak-bapak sekalian, kalau dia merokok laki-laki nggak usahlah diterima dah. Itu aja lah, karena untuk merugikan kita juga, merugikan pada perempuannya juga. Karena banyak kali pacar-pacar kita bermasalahnya hanya gara-gara merokok, seperti itu. Nah, baru kalau setelah mau udah menikah, kita lihat gimana kondisi, gimana gizinya dan lain-lain. Makanya saya sarankan tetap pemberian asam folat 6 bulan sebelum menikah. Kita nggak ada yang tahu. Bisa aja ada satu teman saya nikah langsung hamil bulan depannya. Ada juga yang baru hamil beberapa tahun. Nah, jadi diberikan itu kan waktu yang kita nggak bisa jelaskan, hanya Allah yang tentukan. Maka sebelum menikah kita memberi obat-obat asam folat dan lain-lain. Nah, asam folat itu saya lupa bilang ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah kalau untuk perempuan kulitnya glowing. Itu jadi artinya lebih, saya rasa nggak ada masalah kan kalau glowing. Nah, kalau untuk laki-laki itu dia akan meningkatkan kesuburan. Jadi sebelum minum itu kan nggak ada salahnya kita minum asam folat itu. Nah, apalagi kita cek. Yang lain penyakit-penyakit yang, mohon maaf, penyakit menular seksual kayak contoh hepatitis, HIV, HPV, human papilloma, semua dicek. Kenapa? Karena human papilloma virus kalau di Belanda itu sudah dia menyebabkan kanker serviks ya, serviks kanker. Nah, sekarang kan sudah ada vaksinnya. Mungkin maka saya punya anak perempuan juga, lebih saya galakkan untuk vaksin HPV untuk mencegah namanya kanker serviks, seperti itu. Di mana-mana saat ini udah gampang ya, kita ada namanya pemeriksaan pre wedding atau premarital lah, saya lupa apa namanya, itu sudah sangat biasa. Dan itu jangan diremehkan, memang ada biaya, saya tahu ada biaya, tapi demi kepentingan kita juga sebenarnya.
1: Oke. Tadi kan dokter bilang kalau lebih baik 6 bulan sebelum menikah atau 6 bulan sebelum, iya 6 bulan sebelum menikah tadi untuk konsumsi asam folat. Asam folat ini kalau, apakah ada batasan usia penggunaan atau mungkin pengkonsumsi asam folat ini dok? Ya, untuk remaja mungkin?
0: Enggak ada masalah.
1: Aman berarti.
0: Aman. Dok? Asam folat itu namanya vitamin B9, Bang.
1: Oke.
0: Jadi kalau di, mohon maaf, di luar negeri di Amerika, persatuan obstetrinya, persatuan dokter obgynnya itu nganggap pemberian asam folat itu setelah mens pertama. Nah, jadi gak ada masalah. Pas masih muda kita, mau masih udah tua, gak, no problem. Karena dia vitamin, bukan yang lain.
1: Oh, berarti bukan diperuntukkan untuk orang yang menikah saja ya dok?
0: Enggak. Okay. Semua boleh.
1: Baik. Ini mungkin kita hampir di penghujung waktu. Terakhir saya mau dengarkan masing-masing closing statement ya. Ini barangkali apa yang ingin disampaikan dari hasil dialog kita. Barangkali bentuk edukasi atau mungkin pesan-pesan penting yang mau disampaikan sebagai penutup ya. Kita awali dari yang muda dulu, boleh Bang Muadis, silahkan Bang Muadis.
2: Oke, pesan saya untuk masyarakat Medan ya tentunya ya. Mungkin saya lebih bahas ke teknisi pendangi. jamnya Hydrogen itu cuma hanya sebagai pelari nih mas. Kan dimana lagi nih kita kalau ikut event lari, kita sudah dapat sehatnya, kita sudah dapat merchandise-nya, dan bahkan kita juga dapat amalnya dari charity tersebut kan mas ya. Jadi mari kita lihat Hydrogen itu sebagai kesempatan untuk bergerak bersama nih, dan menunjukkan bahwa kepedulian kita itu bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Bagi yang suka berlari, mari berlari bersama. Bagi yang belum terbiasa berlari, tetap bisa ikut mengambil bagian dengan caranya masing-masing. Karena sesuai dengan tema kami, Steps of Hope, setiap langkah itu membawa harapan. Kami mengajak masyarakat Medan untuk menjadi bagian dari Hydrogen 2026 pada 8 November 2026, tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Mari kita jadikan setiap langkah bukan hanya sebagai gerakan untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai langkah untuk memberikan harapan kepada adik-adik kita dengan hidrosefalus dan spina bifida.
1: Oke, baik. Demikian dari Bang Muhadi Sasidik Oli, selaku Humas Tim Hydrogen 2026. Kita ke Mbak Nunu, silakan Mbak Nunu.
3: Oke. Yang kami butuhkan bukan cuma gedung, kami butuh nafasnya, kami butuh listrik yang nyala, dapur yang mengepul, dan relawan yang mau duduk mendengar. Dukungan bisa berupa dana, sembako, tenaga, atau sekedar share informasi. Karena rumah singgah ini bukan milik yayasan, tapi milik kita bersama untuk anak-anak spina bifida dan hidrosefalus. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Nunu, Program Manager Rumah Singgah Yayasan Abdurrahman Peduli Bangsa. Terakhir, ketua kita. Silakan dokter.
0: Iya, ketua ya. Ya, jadi kita punya mimpi bahwa semua anak-anak itu berhak mempunyai masa depan yang cerah dengan penanganan yang tepat dan baik, maka semua anak-anak ini bisa sekolah dan bisa meraih masa depannya. Itu yang kami cari. Saya sama teman-teman mendirikan yayasan ini, setuju saya, bukan untuk saya tapi untuk anak-anak ini. Kita tidak sanggup melihat anak-anak ini telantar, tidak sanggup kita. Tidak sanggup datang orang tua datang ke rumah sakit ada maling, habis itu dok kita nggak bisa, kita nggak punya biaya untuk kontrol lagi. Jadi tidak, kita berharap tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Saya ucapkan memohon bantuan memang, tapi kita memang berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pada Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Cukup dok?
0: Cukup.
1: Baik, terima kasih dokter Abdurrahman Moza, selaku pembina rumah singgah Yayasan Abdurrahman Peduli Bangsa. Dan terima kasih juga untuk pendengar Setia Pro 1 yang sudah mendengarkan dialog Medan Sore hari ini, yang tentunya sedang kita bahas Steps of Hope, setiap langkah membawa harapan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan dampak baik ya bagi seluruh masyarakat dan juga kalangan-kalangan yang mungkin turut merasakannya begitu ya. Jadi pendengar, sampai di sini kita cukupkan dialog kita, sampai ketemu di lain waktu. Nanti kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti berita dari sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum berkomatiga Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti berita dari sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Kami akan terus membawa investor, kami berharap dapat bekerja sama dengan pihak Sumatera Utara. Kami akan terus mempromosikan pariwisata.
2: Jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali memutus satu rantai jaringan dan kami yakini bisa menyelamatkan ribuan generasi bangsa.
0: Sari Berita. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas negara dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran ratusan pot getar berisi narkotika yang dikemas menyerupai permen. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita sore selengkapnya. Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum mempererat sinergi pemerintah dan mitra internasional untuk memajukan Sumatera Utara. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Kami berharap kami akan terus membawa investor.
3: Konsul Jenderal Malaysia, Syahril Nizam bin Abdul Malik, menilai semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tercermin dalam perlombaan panjat pinang yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan. Hal itu disampaikannya saat mewakili para Konsul Jenderal di Medan pada resepsi kenegaraan HUT ke-81 RI tingkat Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan pada Senin malam. Menurut Syahril, filosofi panjat pinang juga relevan dalam diplomasi, yaitu memahami kapan harus memimpin dan mendukung. Prinsip tersebut dinilai penting dalam membangun ekonomi maupun memperkuat hubungan internasional. Syahril juga menilai Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Potensi tersebut perlu didukung konektivitas infrastruktur serta kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja.
1: Kami berharap kami akan terus membawa investor, kami berharap dapat bekerja sama dengan pihak Sumatera Utara. Kami akan terus mempromosikan pariwisata, kami akan terus membuka peluang pendidikan, dan kami akan terus membuka pintu perdagangan. Kami akan terus berusaha untuk mendukung kerjasama internasional. Kami dan para konjen perwakilan negara sahabat ingin menzahirkan keyakinan dan dukungan kami terhadap kepimpinan Pak Gubernur dan kami untuk berkolaborasi dengan lebih kompak dan bermakna. Kami percaya dengan dukungan semua pihak, Provinsi Utara siap memasuki babak kejayaan berikutnya.
3: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan di Sumatera Utara sekaligus berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
4: Kita yang hari ini mengisi kemerdekaan, mengisi umur Indonesia di 81 tahun dengan apa yang kita cita-citakan. Dan cita-cita itu tidak cukup kalau hanya dibayang-bayangkan dan diimpi-impikan. Cita-cita itu baru cukup kalau sudah menjadi kenyataan dan sudah tercapai kepada sahabat-sahabat semua dan juga sahabat seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan kali ini, tentu mari sama-sama kita bekerja, mari kita wujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara.
3: Lebih lanjut, Bobby juga menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dan dunia usaha. Ia mengatakan semangat kemerdekaan diharapkan diwujudkan melalui peningkatan pelayanan publik, investasi, dan pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara.
0: Suasana khidmat dan haru mewarnai upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Medan Senin kemarin. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu As, bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin pengibaran bendera merah putih. Usai upacara, Riko Waas menyampaikan bahwa kemerdekaan perlu dimaknai melalui kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perencanaan anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu, Riko turut menyampaikan doa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tengah berduka agar daerah tersebut segera pulih. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Medan juga menyerahkan paket bingkisan kepada 7 veteran kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan mereka. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Peringatan kemerdekaan dinilai menjadi momentum untuk mendorong pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Semangat kemerdekaan itu yang harus kita kibarkan terus.
6: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Medan, Mojaza Sirait, mendorong semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan obat dan makanan yang aman serta tidak beresiko terhadap kesehatan. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan Astaka Kabupaten Deli

0: permasalahan di bidang obat dan makanan, tentu Badan POM harus lebih lagi berjuang agar masyarakat terhindar dari paparan-paparan obat dan makanan yang tidak aman tadi.
1: Sementara tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus Konsul Kehormatan Republik Korea untuk Sumatera, Parlindungan Purba, mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa syukur dan optimisme dalam membangun daerah. Ia menilai pemerintah perlu terus mendorong pembukaan lapangan kerja, terutama yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi hijau, dan lingkungan.
2: Ini adalah wujud rasa syukur pada Tuhan, bangsa Indonesia diberikan berkah sehingga diberikan semangat di dalam membangun Sumatera Utara. Tipe lapangan pekerjaan sekarang ini nampaknya harus kepada teknologi, dan lapangan kerja di teknologi itu banyak. Yang kedua dikaitkan dengan green economy dan environmental. Nah, ini kan tentu membutuhkan level yang lebih tinggi lagi, dan bonus demografi yang kita punya pasti bisa apabila dipersiapkan, dan saya melihat pathway-nya sudah ada.
1: Lebih lanjut, Parlindungan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Menurutnya, pendidikan perlu didukung sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dukungan sejumlah negara sahabat. Andreas Purba melaporkan.
2: Saya melihat pathway-nya sudah ada.
3: DPRD Nias Utara mendorong perluasan program makan bergizi gratis melalui penambahan dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berikut laporan Munili Harfa.
4: Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Tilombano menegaskan peran DPRD sebagai lembaga wakil rakyat dalam mengawal penyaluran program makan bergizi gratis MBG agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Ya Aman Tilombano saat menjawab pertanyaan dalam dialog interaktif di Studio Pro 1 RRI Gunung Stoli bersama penanya Luken Zaluhu dari Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Menjawab pertanyaan terkait peran DPRD, Ya Aman mengatakan DPRD memiliki fungsi utama mengawal program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia juga menekankan komitmen DPRD untuk memperjuangkan penyelesaian kendala di lapangan. Salah satu fokus DPRD ke depan adalah mengupayakan penambahan dapur MBG.
5: Segala program kegiatan yang terkait dengan masyarakat itu memang DPRD mesti mengambil bagian, bagaimana yang positif diperjuangkan.
6: Betul.
5: Dikawal habis, kalau ada kendala diperjuangkan, ya di mana kendalanya, ini perannya. Jadi ya, mau diminta tidak diminta, DPRD sebagai wakil rakyat harus berada dengan kepentingan rakyat. Maka kami berupaya jangan sampai gagal program, kalau bisa sebanyak mungkin dapur masuk. Segera kalau dapur yang tadi 3T itu, kalau bisa segera beroperasi lah.
4: Terkait kondisi penyaluran saat ini, Ketua DPRD menyebutkan sudah terdapat 14 dapur umum yang tersebar di 9 kecamatan di Nias Utara. Ya Aman berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat membuat program MBG di Nias Utara tidak hanya menekan stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Munili Harifa melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran ratusan pot getar berisi narkotika yang disamarkan dalam kemasan menyerupai permen. Berikut laporan Iswu Fitri Sirait.
7: Upaya peredaran ratusan pot getar di Kota Medan berhasil digagalkan Satres Narkoba Polrestabes Medan. Sebanyak 622 rokok elektrik mengandung narkotika diamankan dari seorang pria berinisial DF saat melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Iskandar Muda Medan. Pengungkapan kasus bermula dari penyelidikan tim 7 dan 8 unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan terkait dugaan masuknya pot getar dari Malaysia melalui Aceh untuk diedarkan di Kota Medan. Petugas kemudian mendeteksi keberadaan DF warga desa Tanjung Kleng, Aceh Utara, hingga akhirnya melakukan penangkapan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk memutus jaringan peredaran narkotika sekaligus mencegah barang tersebut beredar di tengah masyarakat.
8: Jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali memutus satu rantai jaringan dan kami yakini bisa menyelamatkan ribuan generasi bangsa. Kali ini berhasil mengamankan pelaku atau inisial DF dengan barang bukti 622 pev ataupun pot getar yang akan diedar.

0: diedarkan di Kota Medan.
1: Yang menarik, pelaku menggunakan cara khusus untuk menyamarkan barang haram tersebut. Ratusan pot getar dikemas dalam bungkus menyerupai permen dengan berbagai varian rasa, kemudian dimasukkan ke dalam paper bag makanan.
0: Modus kali ini mungkin agak sedikit unik, di mana DF untuk mengelabui petugas mengemas seluruh barang haram ini dalam sebuah tas ataupun paper bag French fries yang cukup terkenal di Indonesia, dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, berbagai varian rasa dimulai strawberry, cola, olive, nanas, bahkan anggur dikemas dalam bentuk permen.
1: Dari hasil pemeriksaan awal, DF mengaku merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Aceh. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber utama barang sekaligus memburu pihak yang diduga menjadi bandar dan pengendali jaringan.
0: Menurut pengakuan tersangka, yang bersangkutan adalah jaringan dari Aceh. Namun saat ini tim sedang bekerja dan terus menelusuri apa yang menjadi sumber utama ataupun bandar di vape ini. Pabrik Medan, di momentum kemerdekaan ini, kita tidak hanya lepas dari penjajahan, namun kita harus bisa lepas dari ancaman narkoba. Kita sama-sama putus rantainya, kita sama-sama selamatkan generasi bangsa.
1: Selain cara penyamaran, polisi juga menemukan pola transaksi yang berbeda dari peredaran narkotika pada umumnya. Pelaku tidak bertemu langsung dengan pihak lain, melainkan menggunakan sistem penempatan barang di suatu lokasi untuk kemudian diambil dan dipindahkan kembali ke tempat lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Sebanyak 18.078 narapidana dan anak binaan di wilayah pemasyarakatan Sumatera Utara menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Data kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara mencatat penerima terdiri dari hampir 18.000 narapidana dan 114 anak binaan. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 555 orang langsung bebas setelah menerima remisi, terdiri dari 553 narapidana dan 2 anak binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, Senin kemarin menyampaikan pemberian remisi merupakan bagian dari pembinaan bagi warga binaan yang memenuhi ketentuan. Ia pun mendorong warga binaan yang memperoleh remisi dapat terus memperbaiki diri dan mengikuti program pembinaan. Sementara

0: Harus Pak, berbekal bank, meneladani para pejuang-pejuang itu agar mereka bisa mengakhirnya wilayah juang. Karena apa? Bahwa pemuda lah masa depan bangsa ini.
1: Pak, pemuda jika tidak bisa apa-apa, apalagi dengan tongkat pemerintah, ini bisa emas 2045, di mana pemuda-pemuda sekarang ini lah calon pemimpin pemimpin bangsa kita. Jadi kalau pemuda-pemuda ini tidak bergerak dari mulai sekarang, tidak berpihak dari sekarang, maka apakah kita dapat meraih Indonesia emas itu? Ini yang perlu kita sosialisasikan tentang anak muda negara.
2: Lebih lanjut, Mulyadi menyebut, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menyebut, kedaulatan Indonesia harus diwujudkan dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung kepada pihak asing. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar, menjadi anggota Paskibraka menjadi kebanggaan sekaligus wadah pembentukan karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat juang. Berikut laporan Ona Verle Sulu.
4: Menjadi anggota Paskibraka tentunya merupakan sebuah prestasi membanggakan yang tidak bisa diraih sembarang pelajar. Tahapan seleksi yang ketat hingga kondisi fisik dan mental yang kuat menjadi modal utama untuk bisa menjadi bagian dari ikon upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Terlebih jika anggota Paskibraka terpilih memegang tanggung jawab khusus seperti membawa baki. Hal ini juga dirasakan Raiha Arhama Putri, siswi asal SMK Negeri 1 Teluk Dalam, yang tahun ini ditetapkan sebagai pembawa baki pada pengibaran bendera. Siswi kelas 2 jurusan TKJ ini menuturkan, menjadi seorang pembawa baki memiliki tantangan tersendiri.
5: Sempat deg-degan, takut salah gimana kan. Fisiknya dilatih lagi karena baki ini kan lama kita megang bakinya kan. Jadi kan tangannya dilatih juga. Nah, habis itu mental. Takutnya contoh kan ada orang yang senang kan, hina, takutnya bilang, kamu gak cocok lah kamu jadi baki gini. Nah, gitu, jadi harus tahan mental.
4: Menjadi anggota Paskibraka juga telah lama diimpikan Ratu Talita Khalilah. Siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Batu ini merasa bangga karena merupakan satu-satunya perwakilan dari wilayah Kepulauan Batu.
6: Tentunya saya sangat bangga dan saya sangat senang. Karena saya adalah satu-satunya perwakilan dari Kepulauan Batu yang bisa mewakilkan dari Kepulauan Batu untuk mengibarkan bendera di Kabupaten Nias Selatan. Kebetulan Paskibraka adalah salah satu impian saya sejak saya kelas 9 SMP dan saya sudah mulai melatih diri dari kelas 9 SMP dan saya langsung mendaftarkan diri ketika saya duduk di bangku kelas 10.
4: Menurut Talita, menjadi Paskibraka memberikan banyak perubahan positif dalam dirinya, terutama dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan konsistensi. Ia menyadari bahwa perjalanan Paskibraka bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan dan terus berjuang dari awal hingga akhir. Tahun ini Pemkab Nias Selatan merekrut 35 anggota Paskibraka yang berasal dari 15 SMA SMK di 9 kecamatan. Seluruh anggota Paskibraka dikarantina di Hotel Ononiha Teluk Dalam dan telah menjalani pelatihan sejak 6 Agustus 2026 lalu di bawah bimbingan personel Koramil 12 Teluk Dalam. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
3: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, dari kesempatan mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi menyapa Anda di mana saja berada. Medan sore hari ini kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita. Tentunya Riki terus berbagi ragam informasi yang bisa Anda dengarkan kembali dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Bagi Anda yang hari ini masih dalam perayaan 17 Agustus atau mungkin dalam perayaan Hari Kemerdekaan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seru dan menyenangkan ya, boleh berbagi dari WhatsApp Pro 1 juga ya. Informasinya di 08116169 43. Karena Riki juga akan terus hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang tentunya kembali bisa Anda simak begitu ya. Bagi Anda juga ingin berbagi informasi dan juga update terkini, boleh sertakan gambar begitu dan ilustrasi lainnya dengan keterangan yang cukup menarik. Begitu Anda boleh langsung ke WhatsApp di 08116169 43. Pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, meskipun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah lama berada dalam belenggu penjajahan berbagai bangsa asing. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan, kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami keruntuhan akibat invasi bangsa asing. Penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun dengan berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berdampak pada sejarah bangsa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan akhir dari 400 tahun perjuangan bangsa Indonesia untuk

peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi PRIKER. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman portal kami rri.co.id. Pendengar di kawasan Kota Binjai memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kecamatan Binjai Kota menggelar lomba menata lingkungan dan nasionalisme antar lingkungan sekecamatan Binjai Kota. Kegiatan tersebut diikuti 51 lingkungan pada Senin kemarin, pendengar, 17 Agustus 2006. Staf ahli Wali Kota Binjai bidang pemerintahan hukum dan politik Gloria Sinulinga didampingi Kabak Pemja Apro Wibowo dan PLT Camat Binjai Kota Juanda Sukma bersama dengan tim penilai meninjau 51 lingkungan yang mengikuti perlombaan, dan penilaian dilakukan untuk melihat kebersihan, kerapian, penataan lingkungan, serta semangat nasionalisme masyarakat dalam penyemarakan peringatan kemerdekaan, pendengar. Setelah melalui proses penilaian selama 2 hari, ditetapkan 3 kelurahan terbaik sekecamatan Binjai Kota, dan Kelurahan Satria meraih juara pertama dengan hadiah 1 ekor kambing, disusul Kelurahan Berengam sebagai juara kedua dengan hadiah 700.000, dan Kelurahan Setia sebagai juara ketiga dengan hadiah Rp500.000, dengar. Gloria Sinulinga berharap kegiatan tersebut ini dapat mendorong masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan semangat kebersamaan serta nasionalisme dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Informasi selengkapnya Anda boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali mengisi ruang dengar Anda pendengar. Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobby Nasution menegaskan pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan menjadi bagian dari perwujudan selama 81 tahun dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi yang disampaikan Bobby usai menjadi spektur upacara pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan hari ulang tahun di lapangan Astaka, bahwa langkah ini diwujudkan melalui kebijakan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dan Bobby mengatakan kalau harga bahan pokok yang mempengaruhi inflasi harus ditekan, terutama di sejumlah daerah tingkat kabupaten kota se-Sumatera Utara. Pengendalian harga pangan, khususnya beras, menurutnya menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat Sumut memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sumut untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias, dan menurutnya pembangunan gudang pangan di Kepulauan Nias ini merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan disparitas harga kebutuhan pokok wilayah kepulauan dan daratan Sumatera. Dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia beberapa saat sebelumnya, Gubernur Sumut juga menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana kepada sejumlah aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Sumut yang telah mengabdi selama 20 hingga 30 tahun. Informasi selengkapnya pendengar kami update dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya di sepanjang sore hingga malam hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Riki masih akan terus hadir di ruang dengar Anda. Masih akan terus berbagi informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, Riki juga masih menunggu informasi-informasi menarik dari Anda. Boleh kirimkan langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, ya. Dan pendengar, tentu update terkini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau mungkin persiapan mau pulang kerja, ya. Ini kalau dari pantauan jendela studio Riki dari wilayah Gatot Subroto sekitarnya, sedang gelap cuacanya, ya. Awan sudah mulai menggelap gitu, ya. Jadi mungkin ada tanda-tanda hendak turun hujan, tapi ini masih dugaan, ya. Jadi pendengar, pastinya Anda boleh berbagi update terkini, dan untuk Anda yang mau dalam perjalanan pulang, pastikan hati-hati di jalan dan sedia jas hujan atau mantel, ya, sebelum bepergian. Nanti juga Riki akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak kajian penyejuk hati Wan-Dewan Ayat sembari kita menantikan azan maghrib untuk hari ini, ya. Untuk itu, pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang Anda yang masih setia bersama kami pendengar mengikuti dan mendengarkan Medan sore ini. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com. Kreator konten muda Jeremy Owen, Elsa Noviana Sena, dan Henry Alejandro memanfaatkan platform media sosial untuk mendorong begitu ya, aksi-aksi nyata yang berdampak positif bagi masyarakat. Dalam acara perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertajuk Karya Positif untuk Indonesia di Jakarta Selasa, Jeremy Owen menuturkan bahwa gerakan yang dia mulai di platform digital kemudian bertransformasi menjadi aksi nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil, pendengar. Dan kreator konten bidang sejarah, budaya, dan pariwisata Elsa Novia Sena juga mengembangkan upayanya dalam menyampaikan narasi tentang akulturasi budaya peranakan Tionghoa dan Jawa di Tangerang menjadi aktivis tur edukasi. Dan Henry Alejandro juga selaku pendiri Ibun Mall memanfaatkan platform perniagaan daring untuk menghidupkan kembali industri konveksi pemuda di satu wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan bahwa Ibun Mall ini mengumpulkan produk-produk konveksi di wilayah kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung untuk dipasarkan melalui platform daring, pendengar.

0: Sembilan Bar 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan kajian penyejuk hati Wan-Dewan Ayat untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 18 Agustus 2026. Tentunya kita akan ikuti dan dengarkan kajian penyejuk hati Wan-Dewan Ayat hari ini bersama dengan Al-Ustaz Randy Harefa, SPDI, dengan topik kajian Melanggar Janji Pasti Menderita. Kita akan awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Insan, ayat 1-8 yang dibacakan oleh M. Yordi Rangkuti. Dan tentunya mendengar azan berkumandang tepat pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Untuk itu mendengar, mari kita sama-sama mendengarkan kajian penyejuk hati Wan-Dewan Ayat hari ini. Dan sembari menantikan azan maghrib ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang sedang dalam perjalanan, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukra lillah. Salatan wa salama ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat mendengarkan kajian One Day One Ayat melalui gelombang radio 94,3 FM. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap berdakwah. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insya Allah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ucapan terima kasih kita khususnya kepada Capsta RRI Medan yang selalu mendukung program One Day One Ayat. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI, kali ini pembahasan kita telah sampai di Quran Surah At-Taubah di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum khairu mu'jizillahi wa anallaha mukzil kafirin. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Surat At-Taubah di ayat kedua ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha adil dan maha penyayang. Dia memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali ke jalan yang benar sebelum datang keputusannya. Karena itu, jangan sia-siakanlah umur kita, kesehatan kita, dan waktu yang telah Allah berikan. Mari kita jadikan setiap hari ini sebagai langkah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kekuasaan Allah, cepat ataupun lambat. Setiap manusia akan kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini ditujukan kepada kaum musyrik yang telah berkali-kali melanggar perjanjian dengan kaum muslim. Meskipun demikian, Allah tidak langsung memberikan hukuman dan mereka masih diberi waktu 4 bulan untuk berpikir dan memperbaiki diri ataupun menentukan sikap. Ini menunjukkan bahwa Allah maha adil sekaligus maha penyayang. Oleh karena itu, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz kita yang telah hadir. Ada Ustaz Syahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKA di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, kami persilakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang kedua ini Allah menerangkan agar kaum muslimin memberi kesempatan kepada kaum musyrikin yang selalu mengkhianati perjanjian. Kalau kita melihat ada beberapa hadis menjelaskan konteks turunnya Surah At-Taubah ayat yang kedua ini, jadi berkaitan erat dengan pembebasan kota Makkah atau Fathul Makkah dan pengumuman pada ibadah haji tahun ke-9 Hijrah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan momen ketika Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Rasulullah untuk membacakan permulaan surah At-Taubah kepada kaum musyrikin saat musim haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar mengutusku bersama rombongan penyeru pada hari Nahar, yaitu 10 Zulhijjah di Mina, untuk mengumumkan setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi menunaikan ibadah haji dan tidak boleh lagi orang mereka itu bertawaf di Ka'bah dengan bertelanjang. Kemudian Rasulullah SAW menyusulkan Ali bin Abi Thalib untuk membacakan pembatalan perjanjian, yaitu di surah At-Taubah ini. Nah, maka kalau kita melihat masih diberi tenggang waktu ya kepada musyrikin Makkah pada waktu itu. Dan kita melihat betapa ekstrimnya mereka. Mereka ibadah, tawaf, tapi dengan keadaan tidak berbusana, bertelanjang ya. Tapi walaupun begitu dikasih kesempatan, bukan waktu itu 1-2 hari, tapi 4 bulan. Dan disinilah kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberi kesempatan kepada manusia untuk dia berpikir. Karena memang agama ini untuk orang yang berpikir. Tidak ada agama untuk orang yang tidak berpikir. Nah, makanya kalau orang dia sebelum akil baligh dia gila, nah maka orang ini nanti akan masuk surga dia, karena dia tidak dibebani hukum. Maka bagi kita sebenarnya orang-orang yang telah akil baligh di dalam Islam itu, mereka itu dibebani hukum. Maka berpikirlah ya, berpikir tentang apa ya. Kalau mungkin kita sekarang ini masih ada orang-orang yang ateis, tak percaya kepada Tuhan dia, nah ini masih sempatlah selagi nyawa masih dikandung badan. Kalau dalam Islam itu sebelum nyawa itu sampai ke tenggorokan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Nah, jadi kita melihat ada juga hadis yang lain ya, yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang tugas apa yang diperintahkan Rasulullah kepadanya saat hari nahar itu. Beliau menjawab, aku diutus dengan 4 hal. Tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini. Tidak boleh ada yang bertawaf di Ka'bah dengan bertelanjang. Dan barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka masa berlakunya sampai batas waktunya, atau 4 bulan bagi yang tidak memiliki batas waktu ya. Yang sudah ada batas waktunya ya ikut waktu itu, tetapi ketika yang tidak ada batas waktunya 4 bulan. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana Rasulullah, walaupun telah berkuasa penuh di Makkah, tetapi Rasulullah tidak otoritas. Kita melihat dalam sejarah perkembangan manusia, yang mana ketika Islam di Spanyol, kita melihat yang di akhir abad ke-20 ini, kita lihat ada di Balkan, bagaimana umat Islam itu dibantai kalau kita melihat ya. Tetapi ketika Islam berkuasa tidak pernah seperti itu. Dan bahkan bagaimana ketika Umar bin Khattab itu menguasai Baitul Maqdis ya, dibebaskan Baitul Maqdis pada waktu itu, maka umat-umat yang lain diberi kebebasan untuk beribadah. Begitu juga kita melihat dalam sejarah bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, bahwasanya pada waktu itu sebagian tempat-tempat ibadah ya orang-orang Nasrani pada waktu itu yang memang keadaan pada waktu itu keadaan tidak memungkinkan, mereka tidak bisa mengurusnya, maka dari uang pribadi Muhammad Al-Fatih, itu yang saya baca, mereka berikan kepada pada waktu itu pemuka-pemuka agama itu untuk bagaimana hidupkan lagi, katanya, kalian buka lagi tempat ibadah kalian. Seperti itu Islam ya. Maka oleh karena itu ini ayat kita melihat yang memang bagaimana Allah menceritakan kebenaran itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin sekalian, bagi kita melihat keadaan yang seperti ini, kita baru semalam mengingati kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Nah, bagaimana sebenarnya Islam itu memberi kesempatan kepada siapapun ya yang mau, artinya kembali kepada Allah. Kita sebelum ini melihat bagaimana korupsi yang begitu banyak, hampir di setiap instansi itu ada korupsi besar-besar kalau kita melihat ya. Ini wahai para pengkhianat, kalau saya mengatakan ya, mereka diberi jabatan tapi mereka tidak amanah, malah mereka memperkaya diri sendiri. Kembalilah ya. Kita ambil momen kemerdekaan kita ini, kembalilah ke jalan Allah. Mana uang-uang yang kalian korupsi itu, balikkan. Ya, itu dalam Islam. Kalau tobat dia mengambil hak orang, balikkan. Karena enggak bisa dia cuma tobat kepada Allah minta ampun. Harta yang diambil, balikkan. Kita melihat sekarang berapa banyak. Saya sendiri masih melihat sudah ada sekarang ini ya orang-orang yang dia cuma makan 2 kali satu hari. Ya, itu di daerah kalau kita melihat di pinggiran-pinggiran kota Medan ini. Ini. Kenapa? Karena memang sulitnya. Harga minyak mahal, minyak makan mahal, gula mahal, ya. Dan ini kita melihat bagaimana penderitaan anak bangsa sekarang ini. Mari kita perhatikan, ya. Momen kemerdekaan ini kita bangun kebersamaan kembali, ya. Sama-sama kita kembali ke jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pendiri republik ini, yang mereka ingin Indonesia itu adil dan makmur, yang merata, ya, dapat terwujud. Ya, insya Allah saya yakin kalau kita bisa kembali kepada Allah. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah luar biasa, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kesempatan adalah nikmat yang sering disadari nilainya setelah ia pergi. Maka gunakanlah hari ini untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah telah sampailah kita kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang kedua. Manusia tidak akan mampu melawan Tuhan, sebaliknya bagi Allah menghinakan dan memuliakan manusia itu mudah. Dia muliakan mukmin dan hinakan kafir. Oleh karena itu, berakhirlah sudah bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat pendengar. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Allahu'alam bisawab, bila taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: الله أكبر الله

الله أكبر الله.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Satu Media ini kanal informasi dan inspirasi. Dengar setiap satu di mana saja berada. Saatnya kita akan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengar untuk kita ikuti dan dengarkan berita, warta berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita dari saya bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
5: Yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini, kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna

0: mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
1: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
2: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
1: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita briefing.
4: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
5: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
6: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
5: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
6: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
7: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
8: Termohon 2, sama pernyataannya?
7: Sama.
8: Turut termohon bagaimana?
6: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Haji

0: Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.

0: lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
1: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
2: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan

0: Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pada pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
0: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10 ribu kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, memasuki pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat asar untuk wilayah, untuk salat isya ya, untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan Bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit, Bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua, meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus

0: Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
0: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

0: yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah

0: Bagas? Halo? Assalamualaikum?
1: Bapak meninggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sejak sore sudah ada gejala hujan ya, dan sehabis maghrib tadi hujan deras mengguyur Kota Medan dan sekitarnya malam hari ini. Luar biasa mencekam sekali suasana malam hari ini, karena ketika saya on the way menuju RRI ya untuk malam hari ini, luar biasa hujan malam hari ini disertai dengan petir, angin kencang, badai, jalanan banjir, kemudian jalanan juga tidak ada lampu ya, artinya pencahayaan di ruas-ruas jalan yang saya lintasi ya, dari rumah saya menuju RRI sekitar 14 km itu digenangi dengan banjir ya. Kemudian di sepanjang perjalanan hujan deras, bayangkan petir menyala di mana-mana dan saya harus nyetir sendirian. Tidak ada pendamping ya untuk malam hari ini, dan harus memberanikan diri sembari beristighfar ya sepanjang perjalanan menuju RRI, dan alhamdulillahnya sampai dengan selamat ya, meskipun dalam keadaan gemetaran ini sampai sekarang masih terasa ya, dan hujan juga belum reda sepertinya di luar sana, petir juga masih menyala kilat, dan hujan disertai dengan angin kencang malam hari ini sangat-sangat mencekam sekali ya. Untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan ataupun yang sedang dalam di rumah ya, tetap berhati-hati, tetap lindungi diri Anda, lindungi juga keluarga Anda ya. Karena bencana ya seperti banjir, seperti hujan deras, hujan badai malam hari ini tanpa disangka-sangka tiba-tiba turun begitu saja ya. Karena tidak ada pertanda juga awalnya. Hanya gerimis-gerimis kecil lalu hujan deras begitu saja mengguyur jalanan ya, dan tentunya sampai sekarang ini masih deras sekali di luar sana. Jadi harap untuk Anda tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan Anda dan juga keluarga Anda ya. Bersama saya Desi Utami di Medan malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda dengan informasi-informasi penting yang akan Anda ketahui sembari menemani perjalanan dan juga istirahat malam Anda untuk Medan malam ini di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan kami juga akan pantau seperti apa update informasi cuaca untuk malam hari ini, dan juga terkait dengan cuaca malam hari ini yang sedang terjadi ya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, untuk kami sampaikan kepada Anda, saudara pendengar. Ya, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap pantau dan tetap dengarkan kami melalui streaming di RRI Digital Pro 1 Medan. Informasi lain yang ingin Anda kabarkan kepada kami malam hari ini, silakan bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

hati-hati di jalan untuk Anda, saudara pendengar yang masih dalam perjalanan malam hari ini menuju rumah ya. Tetap antisipasi segala kemungkinan yang terjadi karena memang cuaca lagi kurang bersahabat untuk malam hari ini. Dan Anda yang baru saja sampai di rumah dengan selamat ya, alhamdulillah semoga semuanya terkendali dan bersih-bersih, beres-beres ya, kembali beristirahat ya. Tetap pantau terus pendengar untuk informasi seputar cuaca di malam hari ini, dan kami juga update informasi cuaca untuk malam hari ini dari info BMKG Sumut, di mana peringatan dini cuaca wilayah Sumatera Utara ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang. Untuk peringatan dini berpotensi meluas dan akan meliputi sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Utara, di mana peringatan ini berlangsung hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang ingin mengabarkan informasi dan juga kondisi cuaca malam hari ini di tempat tinggal Anda, silakan informasinya dapat Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp di 0811616943.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Dan malam ini saudara pendengar, tetap hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan, yang sedang nyetir sendirian ya. Mudah-mudahan selamat sampai rumah dan semoga tidak ada kabar buruk yang terjadi malam hari ini disebabkan dengan cuaca yang tidak bersahabat ya. Dari pukul 19.30 tadi hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya pantau juga untuk update seputar cuaca terkini dari sosial media Instagram Medan Talk ya, di mana banyak netizen yang sudah update story ya di sosmed mereka bahwa cuaca terkini ya, ini hujan sangat deras sekali disertai dengan angin kencang, badai juga, dan jalanan banjir di mana-mana. Kemudian mati lampu juga ya, ini di Jalan Sisingamangaraja, kemudian di Simpang Limun, di Jalan Rakyat, Sidorame Timur ya. Kemudian di Jalan Garudua Medan Amplas, begitu juga di daerah Citraland Gama City Medan ya. Di sejumlah wilayah lainnya pendengar, seperti di Center Point ini juga tadi tampak hujan deras ya, dan banyak bendera-bendera yang bertumbangan di sana. Kemudian sudah ada kabar juga sejumlah pohon ini ikut tumbang begitu ya, dikarenakan angin kencang ya di sekitar Medan Denai. Kemudian di Medan Petisah juga banjir dan mati lampu ya. Ada juga tadi yang mengabarkan di Jalan Kilometer Yosudarso ya, ini pohon tumbang dekat Mount Spice. Tetap hati-hati untuk pendengar Anda yang sedang mengendara ataupun yang sedang berada di bawah pohon ya, agar menepi dan mencari tempat aman untuk Anda yang akan berhenti sejenak ya, karena kabut hujan yang begitu deras ya, sehingga jalanan ini tadi sama sekali tidak tampak untuk bisa kita lintasi begitu ya. Kemudian di HM Yamin juga ini hujan deras ya, dan pohon tumbang di Krakatau dan sekitarnya, ini update dari netizen ya. Kemudian banjir sudah menggenangi jalanan di sepanjang jalan Prof. HM Yamin. Kemudian Deli Park ini juga banjir di lantai G ya. Kemudian di Rumah Sakit Imelda ya, depan Rumah Sakit Imelda ini pohon tumbang. Tetap hati-hati untuk Anda yang akan menuju ke arah Rumah Sakit Imelda di Jalan Bilal Medan Timur ya. Mabar Medan Deli juga ini diterpa badai. Kemudian tadi sempat ada juga warga Tembung yang update story ya, kalau seng-sengnya pada berterbangan dikarenakan hujan badai dan disertai dengan angin kencang tadi pendengar. Di Kesawan juga ini pohon dan ranting jatuh ke jembatan Medan Kesawan. Ini tampak beberapa warga mencoba untuk mengamankan jalanan tersebut ya, agar dapat dilintasi oleh sejumlah pengendara. Dan untuk informasi lainnya ya, ini juga di Jalan Batang Kuis hujan deras ya. Sepertinya memang untuk hujan deras di malam hari ini merata pendengar ya, di sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Utara. Dan ini juga kami dapati informasi terkini hujan badai yang terjadi di seputaran Jalan Guru Patimpus Medan. Ini terdapat billboard dan tiang listrik tumbang di sana. Ada juga seng-seng warga yang berterbangan ya di Jalan Pasar 3 Krakatau Medan, dan juga di sejumlah wilayah lainnya. Medan Sunggal juga sudah mulai banjir, dan masih banyak lagi kawasan-kawasan lainnya yang memang ini sedang diterpa hujan deras ya. Untuk update informasi hujan di sekitaran Gatsu ya, RRI dan sekitarnya, ini masih hujan ya, masih belum reda, namun intensitas hujannya sudah mulai menurun. Namun untuk
hujannya ini masih belum reda pendengar ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap antisipasi keselamatan diri Anda. Dan Anda yang ingin mengabarkan informasi lainnya silahkan ya. Ini dari WhatsApp ada Bang Andi Arif mengabarkan informasi Jalan Amir Hamzah Gria, ini banjirnya tinggi, harap yang akan melintas ke sana mencari jalan alternatif, dan di Jalan Karya ini juga macet parah karena ada pohon yang tumbang. Baik, terima kasih Bang Andi Arif sudah mengabarkan informasi terkini ya. Mohon maaf, ini Tami yang siaran malam hari ini. Kemudian untuk informasi lainnya, ini dari Pak Arisman juga mengabarkan di Tanjung Morawah. Ini hujan, angin, petir, mati lampu lagi. Merdeka. Ya, di Tembung juga hujan deras, denai juga. Kemudian di kawasan lainnya mencirim juga begitu ya. Dan masih banyak lagi ya untuk wilayah-wilayah lain yang pada malam hari ini juga diterpa banjir, hujan badai, serta disertai dengan kilat maupun petir tadi ya. Untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi seputar kondisi cuaca malam hari ini, silakan, kami masih tunggu informasinya melalui WhatsApp di 0811 616 943.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

0: malam saudara pendengar. Kembali kita berjumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bagaimana kabarnya malam hari ini setelah tadi hujan deras, badai, angin kencang, petir, mati lampu juga, pohon-pohon tumbang. Bagaimana malam ini? Apakah mungkin masih sibuk dengan kegiatan malam hari ini karena tadi sehabis hujan ya, ini pada bocor semua ya. Nah, mungkin bisa berbagi informasi juga malam hari ini, silakan ya. Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp ya di 0811616943. Bagaimana tadi perasaannya setelah hujan badai? Walaupun malam hari ini hujan-hujanan baru sampai rumah, tadi sempat kaget juga ya. Aduh, kenapa nih kok tiba-tiba cuacanya buruk? Kok tiba-tiba hujan deras ya? Karena tadi tuh seperti ditumpahin gitu kan hujannya ya. Oke, boleh bergabung di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo Tami, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Cynthia? Sudah lama sekali kita tidak menyapa ya. Hampir setahun ya setelah setelah telepon kita tidak bisa dipergunakan.
1: Iya, aku sama rindu semuanya.
0: Jadi ini perdananya Cynthia telepon lagi atau kemarin-kemarin udah telepon?
1: Tadi udah sama Ricky, teman sama siapa? Anggi belum, sama Sasa belum, sama Gilang belum.
0: Ya udah nanti giliran ya.
1: Iya, kok tahu kok cinta sama Cynthia?
0: Iya masih lah, kan penyiar setia. Oh, iya, bukan iya. Pendengar aja yang setia, penyiar pun setia. Kalau memang penyiarnya sayang sama pendengar-pendengar kan pasti tanda, ya kan? Walaupun udah berbulan-bulan lamanya. Kenapa?
1: Buat lagi lah acara karaoke di 21.
0: Oh, bukan, itu bukan kehendak saya yang mengatur-ngatur acara itu, ya?
1: Mungkin lagu-lagu pop lapa lama.
0: Iya, siap-siap. Bolehlah nanti kita kasih masukan aja ya sama pengelola kita atau sama atasan kita ya. Semoga bisa dihidupkan kembali ini acara-acara karaoke-nya ya.
1: Kan udah bagus teleponnya, bisa karaoke lagi.
0: Iya, boleh-boleh. Ya udah, Cynthia, di rumah Cynthia hujan nggak tadi?
1: Sini hujan tadi, dia tadi jam-jam 4 hujannya.
0: Oh, jam 4 udah hujan ya?
1: Sampai sampai ini sih belum berhenti juga.
0: Sekarang masih hujan?
1: Masih hujan.
0: Masih hujan juga ya?
1: Tapi udah punya apa? Ngomongan.
0: Loh. Nggak boleh nanya kayak gitu. Itu privasi.
1: Oh, privasi.
0: Iya. Kok pertanyaannya langsung mengarah ke situ, langsung ditembakin ke situ. Padahal kan aku nanya hujan atau enggak. Nggak ada tema-tema yang seperti itu.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya, ini teleponnya baru bener loh ya.
1: Iya.
0: Iya, bukan kenapa-kenapa. Itu apa ya? Itu salah satu pertanyaan yang kurang sopan menurutku, Cynthia.
1: Oh iya, dah.
0: Ya, oke. Okay. Mohon dimaklumi ya, Cynthia ya. Yang penting di apa aja, didoain aja yang baik-baik ya, penyiar-penyiarnya ya. Ya udah. Kan tadi nanyanya tentang hujan, bukan tanya tentang ini, momongan.
1: Oh
0: ya. Ya udah, yang lain juga gitu ya. Setelah Cynthia, jangan nanya yang seperti itu. Yang penting apa aja, kita saling mendoakan yang baik-baik aja udah gitu ya. Ya udah, malam ini kita ada lagu-lagu spesial 80-90-an. Mau lagu yang mana ini Cynthia? Ada Harvey, ada Ermi Kulit, ada Dian Piscesa, Bob Tutupoli, Chris Diantoro, Paramita Rusadi.
1: Apa coba dari Dian Piscesa?
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Itu aja lah.
0: Itu aja ya.
1: Maaf ya kalau naik itu ya.
0: Iya, gak apa-apa Cynthia. Gak masalah sih sebenarnya. Kalau Cynthia tanya itu ya tapi bilang jawabnya belum. Jadi
1: cuman naik aja gak?
0: Iya, makanya didoain aja gitu loh. Jadi untuk jawaban Cynthia ini mudah-mudahan bisa mewakilkan untuk yang lain-lain. Karena kan jawaban hari ini mudah-mudahan masih diingat untuk besok-besok. Gak usah tanya-tanya lagi gitu loh.
1: Iya kan apa-apa kok ada buat tersinggung gitu.
0: Iya, karena itu apa ya? Itu privasi sebenarnya.
1: Oh iya iya.
0: Kan kalau Cynthia lagi, Cynthia ditanyain kapan Cynthia udah nikah? Gimana perasaannya? Sedih enggak?
1: Aku jawabnya belum untuk jodoh
0: gitu. Iya, itu sama ya.
1: Itu iya.
0: Ya udah, oke lah kalau gitu Cynthia lagunya Dian Piscesa tadi ya.
1: Oke, makasih.
0: Oke. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu sekali lah. Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ya?
2: Dengan orang yang paling cantik serumahnya Kak Tami.
0: Tunggu dulu biar ku tebak-tebak buah manggis.
2: Ya.
0: Rumahnya di mana?
2: Rumahnya di Kelumpang Kak Tami.
0: Oh, Mbak Ira ya?
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sudah kangen pun.
0: Oh iya, udah lama kita nggak bersua.
2: Nomor teleponnya aku tunggu-tunggu.
0: Iya, udah banyak kali yang nunggu-nunggu memang ya, sejak telepon kita nggak bisa, ya akhirnya ini bisa kembali.
2: Ya, mudah-mudahan untuk selamanya nggak pernah ada kendala apapun ya.
0: Iya, mudah-mudahan selamanya ya, kalau nggak ada kendala ya.
2: Iya.
0: Gimana nih Kelumpang, hujan deras nggak tadi?
2: Hujan kata mi macam dituang.
0: Iya, macam dituang pakai air apa kan? Pakai ini kan, baskom.
2: Ya ini masih apa? Masih gerimis nih kata mi.
0: Iya.
2: Belum berhenti.
0: Ya udahlah, mudah-mudahan.
2: Semua radio ku cari kok nggak ada yang buka siaran.
0: Kecuali RRI.
2: Iya.
0: Ya udah, berarti kan harus dengerin RRI malam hari ini ya.
2: Memang selalu ku tengok tuh Kak Tami. Cuman kan nggak ada nomor teleponnya, kayak mama mau mati Kak Tami.
0: Iya, tadi kita sempat off juga siaran kita karena kan hujan badai petir, karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tadi sempat mati sementara. Tapi bisa didengerin dari streaming juga kok.
2: Iya, tadi saya cek semua Kak Tami satu persatu, termasuk ya perusahaan ini. Tapi cek semua kok nggak ada yang siaran.
0: Iya, karena kan kita lihat kondisi cuaca juga, kan pemancar kita di luar kan.
2: Iya kata.
0: Hujan badai petir kan, nanti dia bisa terpengaruh juga sama siarannya. Makanya iya, pemancarnya biar biar dimatikan dulu tadi sementara.
2: Iya, yang penting bisa. Ya, bisa apa lagi ya? Bisa mengudara lagi.
0: Iya, Mbak Ira. Aduh, rindu kali sama Mbak Ira Kelumpang lah.
2: Oh iya, aku lebih kangen kali sama Kak Tami ya.
0: Iya, gimana kabar Mas Anto?
2: Oh, sehat Kak Tami.
0: Oh, sehat ya?
2: Kak Tami pun sehat juga. Lagu Kak Tami, Paramita Rasa dia apa Kak Tami?
0: Jangan ada air mata.
2: Iya betul, itulah kata mentu diriku.
0: Pas kali ya. Emang kenapa dirimu? Hujan juga?
2: Iya, kalau di luar hujan air. Kalau di sini hujan air mata.
0: Oh, mak jengeng. Ya udahlah.
2: Ya udah Kak Tami. Makasih banyak. Semoga sehat selalu sekeluarga ya Kak Tami.
0: Amin. Iya, mudah-mudahan hujan air matanya segera mereda ya.
2: Insyaallah Kak Tami, mudah-mudahan Kak Tami. Semoga sehat keluarga. Jangan lupa sering-sering siaran ya biar rindu tetap hilang.
0: Iya, gantianlah sama yang lain.
2: Iya sih. Aku tahu gantian, cuman Kak Tami kan ku cari-cari juga sih.
0: Iya, kalau Tami nggak ada cari yang lain lah.
2: Iya lah. Oke lah, yang penting teleponnya bisa ya kan Kak
0: Tami. Oke.
2: Kak Tami, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Mbak Ira di Kelumpang. Terima kasih, hujan deras juga di sana ya. Oke, yang lain juga masih boleh gabung ya. 5 penelpon pertama ya, ini yang ketiga nih, kita coba sapa dulu nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu Bana.
0: Rindu Bana.
3: Alhamdulillah, Bunda Wasu.
0: Iyo, Mbak Akabanyo. Bunda, Waalaikumsalam. Bunda, Mbak Akabanyo.
3: Alhamdulillah Umi. Lah rindu bana Jumi.
0: Iyo. Alalamo ndak mendanga suara Bundoko.
3: Kadang-kadang payah Jumi jalurnya Umi.
0: Iyo. Ini alhamdulillah kita bisa ini lagi ya. Bersapa-sapa. Iyo.
3: Setaruh ini Umi.
0: Apa nih? Apa
3: pokoknya
0: apa Bundo?
3: Setaruhnya seterusnya.
0: Oh, iyo iyo. Setaruhnya, setaruhnya mengudara teleponku ya.
3: Iya, tadi hujan labek tadi Umi labek.
0: Iya, labek bana samo kok di siko. Iyo.
3: Unyo.
0: Bromo juo ya.
3: Iyo, samo.
0: Mm-hmm. Rumah Bundo?
3: Ini angin kancang.
0: Angin kancang. Rumah Bundo
3: di Mungko tu angin sangat kaya parinya datang juga ayah sketek ini.
0: Rumah Bundo aman?
3: Aman alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Di luar cajonyo yo kan hujannya kan ya ayah kan dalam alhamdulillah tak bapa.
0: Iya.
3: Iyalah. Jadi Nira tadi tu yo.
0: Iyo Nira di Kalumpang.
3: Tu Cynthia jo yo.
0: Cynthia.
3: Yo tadi tanya nomor. Oh, terus satu mesti nalamu jo kan. Itu nalamu. Oh, aku udah berubah.
0: Iyo, samunyo 8-6.
3: Itu 116 kan?
0: Iya. Kalaupun yang ini enggak aktif, coba yang satu lagi 8-4-6-3-1-3-3.
3: Nah, itu tigo masih pakai enggak kan?
0: Pakai juga.
3: Pakai.
0: Mm-mm.
3: Dulu mesti aduh, 6-1-6-6 tuh aduh, tuh 116 itu aduh.
0: Iya, salah satunya lah.
3: Satu lah yo.
0: Yo.
3: Alhamdulillah le dapik kini ko.
0: Alhamdulillah.
3: Sanang banat.
0: Sanang bana.
3: Yo lah Uni lah lamu awak nak
0: mauta. Iyo.
3: Nila lamu nak mauta yo ni.
0: Ala satu tahun dak.
3: Lebih lah.
0: Lebih ya.
3: Iyo. Lamu makanya sanang hati kini ko.
0: Samo lah.
3: Hari dingin-dingin lo yo kan ini tapi tidur awak ni sami yang mengelengela yo lebih tidur.
0: Iyo. Iyo lah Bundo. Lagunya Iko. Iya, ado dari Ermi Kulit, Pasrah, Eksis.
3: Lagu apa?
0: Buih Jadi Permadani.
3: Ah, itu lama itu nih.
0: Yang mana?
3: Buih Jadi Permadani.
0: Oke.
3: Itu sih Uni.
0: Yo Bundo.
3: Makasih banyak Uni.
0: Sama-sama, sehat-sehat.
3: Itu ya?
0: Alun.
3: Alun.
0: Iyo.
3: Salam ya Bu Ratni. Kan nanya nama si biasa si Uni.
0: Ya, yang biasa-biasa. Ada juga pendanga baru. Kok dari WhatsApp gabungnya?
3: Pak Habib lah ini nanya, Pak Habib.
0: Oh, Pak Habib. Iya, Pak Habib udah lama juga nih gak dengar suaranya. Naik, Pak Habib ya.
3: Ya, udah serigal.
0: Alun.
3: Alun lagi.
0: Alun lagi. Ini kan masih ada... Ada Cynthia tadi barusan. Terus tadi ada Mbak Ira, ini baru Bundo.
3: Oh, tigo. Oh, alhamdulillah mesti iya. Baru-baru yo nak.
0: Baru-baru.
3: Kan sampai sebalik
0: itu. Iyo.
3: Yo lo ni salam dan tutup kan kon kesadonyo di Pro 1 di Mapu Merado yo kan ni.
0: Iyo Bundo. Moga.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Desember Kelabu tadi, pendengar, mengantarkan kita pada pukul 22.43 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis sehingga siaran kita terganggu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Cynthia tadi, ada juga Mbak Ira di Klumpang, ada Bunda Eri di Bromo, dan pendengar-pendengar setia lainnya yang mungkin sedang mendengarkan kita dan tiba-tiba tadi mungkin mati siarannya dikarenakan ada gangguan teknis begitu pendengar ya. Mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi ya. Selamat malam juga tadi untuk Diurna, ada juga tadi Hengki di Jakarta Ujung ya, tadi sudah bergabung sama kita. Tadi Diurna bilang katanya beberapa rumah warga di Jalan Dwi Kora 3 terdampak angin kencang malam ini. Atap seng berterbangan, listrik padam sejak isya dan belum nyala hingga sekarang. Tapi hujan masih mengguyur. Beberapa warga tampak menguras air dari dalam rumah katanya akibat atap seng terbang. Oke, terima kasih atas informasinya ya. Kemudian ada juga Hengki di Jakarta Ujung, tadi sudah menyapa kita juga. Mohon maaf sudah menunggu lama sekali ya, tapi ini karena waktu kita terbatas hingga pukul 23. Mohon maaf untuk ruang rindu malam hari ini tidak bisa kita teruskan. Mudah-mudahan besok di kesempatan yang sama, di jam yang sama, Anda dapat bergabung kembali di ruang rindu pendengar. Tadi ada Bu Rani juga di Martubung yang sempat bergabung ya. Katanya malam Mbak Tami mati lagi lampu di studio Pro 1. Iya, benar Bu Rani ya. Tadi sempat menyala sebentar tapi kemudian mati lagi, menyala, mati lagi, dan ini sudah menyala seperti sedia kala ya. Mudah-mudahan sampai nanti tutup siaran, mudah-mudahan tidak terganggu lagi nih siarannya ya. Oke lah, kalau begitu pendengar, selamat beristirahat untuk Anda semuanya dan tetap berhati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan malam hari ini. Stay safe semuanya, tetap jaga kesehatan, keselamatan Anda ya. Malam hari ini bersama kami di Pro 1 masih terus hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani Anda semuanya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

Mendengar dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, sejak pagi, siang, sore hingga malam ini edisi siaran, Selasa 18 Agustus 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan kami di pemancar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Rabu 19 Agustus 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Semangat pagi untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi ini pendengar. Tentunya ada Ricky yang hadir pagi ini untuk menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti ya. Anda boleh berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi Radio Digital pendengar, dan juga boleh berbagi informasi juga melalui WhatsApp Pro 1 di 08116943. Nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk mengawali pertemuan kita. Ada segmen awal yang akan kita ikuti pendengar, yaitu kajian Mutiara Pagi edisi hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026, dan juga ragam informasi menarik lainnya serta program acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dan juga update hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki pukul 5 lebih 6 menit Indonesia Barat, saatnya kemandang azan salat subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Untuk Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Syim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid.

masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

0: 94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 19 Agustus 2006, bersama dengan Al-Ustadz Fadli Sudiro MSK dengan topik kajian motivasi kemerdekaan meningkatkan ketakwaan. Pendengar boleh bergabung memberikan tanggapan dan juga pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 0811 616943, atau boleh dari line telepon kami di 0618463116. Kita sapa Al-Ustadz terlebih dahulu yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp pagi ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riki.
0: Masya Allah, apa kabar Ustaz pagi ini? Saya Ustaz,
1: alhamdulillah siha wal afiah di kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun, insyaallah berkah.
0: Ya baik, alhamdulillah dengan topik kajian yang telah Riki sebutkan tadi Ustaz, kita akan dengarkan langsung tausiah mukadimah dari Ustaz dan juga doa pembuka untuk mengawali pertemuan kita pagi ini. Langsung Riki persilakan Ustaz.
1: Baik, syukran, terima kasih kepada Riki dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa azzaman qail inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi, alhamdulillah untuk di 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa dan negeri tercinta ini. Maka bagaimana cara bersyukuran terbaik sebagai anak bangsa yang telah diberikan kemerdekaan dan dianugerahkan kemerdekaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengambil satu tema motivasi kemerdekaan meningkatkan ketakwaan. Sabi fillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam dan berserah diri. Itulah spirit dan semangat daripada para pahlawan-pahlawan, para syuhada, ujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bagaimana semangat berjihad merdeka diawali daripada semangat berjihad dengan diri dan harta yang kita miliki. Bahwa dengan kemerdekaan kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para pahlawan-pahlawan kita hidup berdiri selama 81 tahun kemerdekaan bangsa ini di atas darah, di atas nyawa, di atas air mata para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, bagaimana kemerdekaan ini harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata baginda Nabi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bangsa yang bertakwa adalah bangsa yang akan meraih keberkahan daripada ketakwaan dan keimanannya. Walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan, kata Allah, langitnya penuh berkah, buminya pun penuh berkah. Inilah semangat kita. 81 tahun kita merdeka. Kalaulah tidak meningkatkan takwa, maka bangsa ini akan berada dalam kemerdekaan, ya, tapi hanya semu kemerdekaan yang hanya nama saja, Tapi kemerdekaan tidak menggambarkan sejati-jatinya kemerdekaan itu. Bagaimana mungkin kita mampu menjadi bangsa yang benar-benar merdeka ketika Belanda dan Jepang telah tidak menjajah kita, tapi kita menjadi bangsa yang tidak merdeka karena dijajah oleh hawa nafsu kita. Anak bangsa yang penuh dosa dan kemaksiatan. Para pejabat yang penuh dengan korupsi. Bagaimana narkoba, bagaimana perjudian, bagaimana semua perbuatan dosa yang hadir dan ada dalam keadaan merdeka. Maka sejatinya kita tidak pernah merdeka. Maka sabifillah, ketakwaan ini harus dapat kita raih dalam kemerdekaan di 81 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana Khalifah Umar bin Aziz pernah menyampaikan bahwa makna takwa itu bukan hanya sekedar puasa di siang hari atau sholat di malam hari, tapi bagaimana semangat takwa itu mampu diterjemahkan daripada apa-apa yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah kita tinggalkan, dan apa-apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Semoga ketakwaan para pejabat dan pemimpin bangsa ini semakin mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rakyatnya juga semakin bercahaya dengan ketakwaannya, sehingga terwujudlah cita daripada Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Bagaimana negeri Indonesia ini menjadi baldah yang sudah makmur, baldah yang sudah subur, baldah yang tidak hanya menumbuhkan tanam-tanamannya, tapi bumi yang kemudian hadir daripadanya emas, hadir daripadanya sumber daya alam, nikel, gas, batu bara, emas, dan berbagai macam sumber daya. Tidak hanya menumbuhkan tanam-tanaman, tapi juga sumber daya alam yang begitu sangat kaya. Warabun gofur. Tapi bagaimana kekayaan ini dapat mensejahterakan rakyatnya? Maka kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Salah satu syarat pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang takut ya akan azab Allah, takut akan neraka Allah, dan rindu akan surganya. Allah alam bisawab. Demikian Bang Riki.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah dan juga pembuka. Hari ini kami persilakan untuk mendengar setiap pro satu langsung di 0618463116. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ahmad Effendi Rambe di Cikambing.
0: Dengan Bang Effendi?
2: Iya.
0: Iya, silakan Bang Effendi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Effendi Rambe.
2: Saya ingin mengetahui Ustaz tentang ini. Kenapa saya dengar ada dikatakan mencuci nyawa, dan bagaimana caranya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Boleh dipersilakan Ustaz.
1: Iya, baik. Sebagaimana para guru-guru kita, khususnya saya belajar bersuluk, ya, bertariqah di Babu Salam Langkat bersama Tuan Guru Hasyim Syarwani, saya berbaiat dan melanjutkan suluknya bersama dengan Tuan Guru Dr. Al-Hajj Zikmal Fuad, Syekh Zikmal Fuad, ya. Dalam tariqah itu ada namanya syariat, ada namanya hakikat, dan ada namanya ma'rifat. Qad aflaha man zakkaha. Dikatakan di surah Asy-Syams, sungguh beruntunglah, menanglah jiwa-jiwa yang disucikan dengannya. Ini yang kita berkait tentang kemerdekaan juga. Beruntunglah orang yang merdeka, dan dia merdeka dengan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Tapi tidak pernah kita akan beruntung dengan kemerdekaan ini kalau kemerdekaan ini tidak menambahkan takwa. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar merdeka kalau kita jauh dari Allah yang menganugerahkan tanahnya, menganugerahkan daripada sumber daya alamnya, kesuburannya, menganugerahkan daripada bangsa-bangsa, manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Karena umat muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Maka ada syariat namanya. Syariat ini tazkiyatul badani. Ya. Syariat itu membersihkan raga. Hakikat itu membersihkan daripada tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Adapun ma'rifat, inilah disebut oleh Tuan Guru kita, tazkiyatur ruhiyah, mensucikan ruh kita. Jadi bagaimana cara kita membersihkan ruh kita? Ya tentu salah satunya amalannya adalah meningkatkan takwa raga, takwa jiwa atau hati, ya, takwa daripada ruhiyah itu sendiri. Dengan kita menjaga apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya, maka sejatinya kita sedang menjaga ruh kita, menjaga badan kita, menjaga hati dan jiwa kita. Wallahualam bishawab.
0: Baik, berlanjut kita coba baca pesan dari WhatsApp ya sebelum kita ke line telepon dari Bu Aslah di Lau Dendang. Ustadz, apakah hidayah itu kita tunggu ataukah kita cari? Sebagaimana kemerdekaan 81 tahun yang lalu, apakah kemerdekaan tersebut itu ditunggu ataukah diperjuangkan begitu Ustadz? Boleh dipersilakan.
1: Subhanallah, baik Bu Aslah. Hidayah itu alladzina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, kata Allah, pasti kami akan berikan hidayah petunjuk kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita minta terus, tunjukkanlah kami hidayah jalan yang lurus itu. Ya, jadi sejatinya hidayah itu selalu kita minta dan selalu dimintakan, karena ihdina itu adalah doa orang-orang yang saleh. Walaupun anaknya belum sholat, walaupun keluarga tetangganya belum sholat, tapi yang lagi sholat doanya ihdina. Ketika Bang Riki berdoa ihdina, maka siapapun yang menjadi bagian dari hidup Bang Riki, langsung atau tidak langsung, dikenal atau tidak dikenal. Demikian kiranya Ibu Aslah, ihdina, tunjukkan kami siapa kami itu seluruh anak bangsa ini. Seluruh muslim yang ada di dunia, semua manusia yang ada di dunia secara umumnya, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada seluruh rakyat-rakyat Indonesia ini, ihdina, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi dalam doanya dan dalam ikhtiarnya, tepat sekali disampaikan oleh Bu Aslah tadi, bahwa hidayah itu kita minta dan kita doakan sepanjang nafas usia kita, dan kita perjuangkan setiap gerak langkah kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, pendengar lainnya yang ingin bergabung dari line telepon dipersilakan di 0618463116 ya. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ya Ustaz. Ada Mbak Suci di Setiabudi. Ustaz, bagaimana kemudian kita bisa mentauladani sikap-sikap kepemimpinan di era sekarang ini Ustaz? Begitu.
1: Baik, subhanallah. Tentu keteladanan itu telah ada 1400 tahun yang silam, teladan terbaik ada di muka bumi ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sebaik-baik teladan ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya baginda Nabi mengajarkan dan memberi motivasi kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Imamun adil. Siapakah manusia pertama yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat? La zilla illa zilluhu. Tiada perlindungan daripadanya kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama itu Mbak Suci adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Nomor satu dijaminkan Allah kebaikannya. Karena kebaikan seorang pemimpin melindungi rakyatnya, melindungi ulamanya, melindungi semua daripada rakyat yang dia pimpin. Inilah keberkahan seorang pemimpin. Andai tadi malam Bapak Prabowo sebagai presiden bangun tahajud, kemudian gubernur-gubernurnya bangun tahajud, wali kota bupatinya bangun tahajud, berdoa di sepertiga malam, itu bukan hanya doa untuk dirinya, dia mewakilkan dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Begitulah barokah ketakwaan seorang pemimpin. Sebaliknya, ketika semua rakyat sedang berdoa di malam tahajud tadi, titiplah doa untuk pemimpin-pemimpin kita, agar kebaikan, hidayah, amanah, dan takwa dihadirkan Allah di 81 tahun kemerdekaan Indonesia itu. Begitulah contoh daripada baginda Nabi yang terus menangis mendoakan umatnya agar diampuni. Syafa'ati lil kabairi min ummati. Bahkan Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah syafa'atku untuk umat-umatku, untuk hamba-hambamu yang berdosa besar, bukan hanya dosa-dosa yang kecil saja. Begitulah sejatinya seorang pemimpin, tidak hanya menyelamatkan rakyatnya di dunia saja, tapi memastikan keselamatan, kematian yang husnul khotimah, hidup yang mulia di alam barzah mulia, bahkan sampai di surga. Baginda Nabi akan memimpin kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, berlanjut dari Pak Ahmad di Jalan Pancing, Ustaz. Ini Ustaz, apakah ada hukum ataupun azab bagi pemimpin yang berbeda dari apa yang ia sampaikan begitu, kemudian apa yang tindakan yang ia berikan kepada kaumnya atau rakyatnya begitu, Ustaz?
1: Dalam sejarah dunia selalu dicatat bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak adil, dalam Islam lebih dari adil ada ketakwaan. Jadi pemimpin adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalaulah dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan merasa sebagai Tuhan. Begitulah Namrud pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika pemimpin tidak bertakwa, maka dia akan rentan daripada kesewenang-wenangan, daripada kezoliman. Kenapa? Karena di satu negeri, dialah yang tertinggi jabatannya. Dia yang paling berkuasa. Maka dia bisa menjadi pemimpin yang adil, ya, dan bertakwa. Dan dia juga cenderung menjadi pemimpin yang semena-mena. Maka sabifillah, inilah semangatnya. Kalaulah pemimpin tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya, maka lihat dalam sejarah, bagi yang sejarah Islam, lahirlah tadi kita sebut, ya, Abraha, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Namrud, ya, Firaun, semuanya hancur dan binasa. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang tidak adil secara, ya, sosial kemanusiaan? Siapa pemimpin? Ada Hitler, ya, ada beberapa negara-negara sebelumnya yang berlaku zolim terhadap, ya, manusia dan negara-negara lainnya. Maka dia dipastikan akan hancur dan binasa, karena sejatinya Allah lah pemilik dan penguasa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah lah Tuhan manusia, dan Allah lah rajanya manusia yang tidak pakai usia, yang tidak pakai masa jabatannya. Adapun pemimpin dunia secara demokrasi rata-rata menyampai 2 periode saja kepemimpinannya. Maksimal 10 tahun menjadi presiden dan tidak menjadi presiden lagi. Asabifillah, inilah dia Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Siapapun yang berlaku zalim akan mendapatkan buah azabnya. Siapapun yang berlaku adil maka akan mendapatkan buah surganya. Allah alam bisawab.
0: Baik, kembali kami persilakan untuk pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, boleh dipersilakan dari line telepon 0618463116, ya. Kemudian berlanjut dari hamba Allah, Ustaz, ini bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana tentunya untuk kita bertindak dan juga bersikap, Ustaz, di tengah perkembangan era media sosial yang mungkin banyak kekeliruan dan ketidakbenaran begitu, Ustaz?
1: Baik, tentu kita menyebutnya Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca, yang paling banyak dibaca, yang paling banyak dilihat, yang paling banyak dipelajari sebagai hudan linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana dengan digital, Ustaz? Boleh, silakan boleh. Ya, kata bayyanu, tapi diverifikasi dalam membaca data-datanya, kata Al-Quran begitu. Tapi disebutkan, ya, bagaimana Quran adalah media yang paling sering kita lihat, media yang paling sering kita baca agar selamat. Jadi jangan sampai media sosial dan digital lebih banyak ruang yang kita baca, lebih banyak daripada ruang yang kita lihat. Secukupnya saja mengambil daripada berita-berita yang ada, dan utamakanlah, maka disebut Al-Quran ya sebagai petunjuk Quranun, dan yang harusnya paling banyak kita baca dalam setiap nafas kehidupan kita, maka dengannya kita akan selamat ya. Jadi sekarang porsi bacaannya itu dihijrahkan. Jadi supaya selamat, bagaimana Ustaz lebih banyak membaca Al-Qur'annya. Andai kata juga di handphone juga ada media digital untuk Al-Qur'an, mendengarkan daripada lantunan Al-Qur'an, mendengarkan daripada ceramah-ceramah Al-Qur'an, maka yang berkaitan dengan semua terkait Al-Qur'an, kita insya Allah akan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, berlanjut dari Mbak Nurul di Binjai, Ustadz, apa hukumnya jika kita terlalu mengagungkan pemimpin kita, Ustadz, daripada mengagungkan sang pencipta kita sendiri, begitu Ustadz?
1: Baik, subhanallah, tentu ini tidak dibenarkan ya, inilah yang kemudian akhirnya menjadikan hancur dan binasa daripada masa-masa pemimpin yang jauh daripada jalan kenabian, yang jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Pemimpin-pemimpin pun harus banyak berzikir kepada Allah agar lisannya tidak salah, akar fikirnya tidak salah, agar sikapnya ya lebih menghormati daripada anak bangsa. Saat ini tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia pun mendapatkan daripada dampak itu. Ya. Dan saat ini banyak anak-anak, mahasiswa, mahasiswi kita sedang bergerak ya, menggugat kepada pemerintah, mengingatkan, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan kembali jalan kebangsaan dan kemerdekaan ini. Begitulah anak bangsa yang terlahir dari rahim Ibu Pertiwi ini, dijaga, didengarkan, diemong ya. Marilah kita menjadi hamba Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita ini manusia, manusia yang lemah. Lemah dengan umurnya, lemah dengan usianya, lemah dengan kekuatannya. Hanya Allah lah yang maha kuasa. Ketika tidak ada kesadaran ini, ya, makin akan merusak pemimpinnya dan merusak anak bangsa. Janganlah kita menjadi bangsa yang katanya ABS. Asal Bapak senang saja. Sehingga laporan yang tertulis, apa-apa yang disampaikan menjadi ya problematika di bangsa ini. Kita kemarin baru dengar misalnya bagaimana penyampaian yang sudah ditulis. Ya, inilah kelemahan sebagai manusia, bahwa Bapak Presiden juga adalah manusia. Ya, 700 ribu mengupas bawang 1 kilogram. Ya, ini menunjukkan bahwa memang presiden kita adalah manusia yang sudah ditulis saja bisa salah baca, ya. Ini yang menjadi bagian dari bentuk tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia kecuali la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga semua khilaf dapat diluruskan Allah, semoga segala salah dapat bertaubat dan Allah kembalikan dalam jalan yang lurus untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Wallahu a'lam.
0: Baik, berlanjut dari Pak Johan di Johor, Ustadz, jika dipelajari bagaimana sikap kepemimpinan di masa Nabi dan Rasul dulu, Ustadz, begitu.
1: Pertama tentu Bang Riki dan seluruh sahabat mutiara inspirasi motivasi pagi, bahwa Nabi itu dituntun oleh Allah. Jalannya dituntun oleh Allah, ya. Jadi inilah kepemimpinan para nabi. Maka kita dalam kemerdekaan kita harus dituntun oleh Allah. Bagaimana caranya dituntun? Kemerdekaan yang melahirkan ketakwaan. Inilah semangat daripada Radio Republik Indonesia. Di tengah suara, satu suara jutaan telinga, ada hiburan berbudaya, ada hiburan yang mengedukasi, ada informasi yang disampaikan. Masih ada ruang yang dimulai di pagi harinya untuk apa? Remember to God, remember to Allah. Yuk, ingat kembali kepada Allah sebelum memulai semua aktivitas di pagi ini. Yuk, kita ingat lagi kembali kepada Allah di waktu senja hari, one day one ayah. Ada mimbar agama Islam, ada inspirasi kolbu, ada penutup siar. Dengan kembali mengingat kebesaran Allah yang menjaga. Sahabatku, apa kuasa Bapak Prabowo sebagai presiden dengan terjadinya banjir bandang yang ada di Aceh pada masa tahun 2025 kemarin November? Apa kuasa seorang presiden dan rakyat Indonesia yang ada di NTT kemarin, ya, dengan gempa itu? Apa kuasa kita bersama kemarin ada di Pakpak Barat juga dengan gempa yang sama? Sabifillah, tidak ada kuasa kita. Maka para nabi mencontohkan daripadanya, ya, untuk meminta kepada Allah setiap jalan yang ingin diambil. Ya, maka dikatakan Nabiullah, Rasulullah, nabinya Allah dan rasulnya Allah. Kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, semoga ditumpun jalan kemerdekaan bangsa ini. Allah alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan tentunya dan kita jawab langsung pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Hari ini kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan dari Ustaz sekaligus doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustaz yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat pagi ini, semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga bekal bagi pendengar setiap prosator ini. Kami persilakan Ustaz.
1: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, mari kita isi kemerdekaan dengan ketakwaan. Merdeka tubuh kita dari penjajahan, tapi merdeka pula hati kita dari kesyirikan. Merdeka akal kita dari kebodohan. Merdeka kehidupan kita dari kemiskinan. Merdeka kehidupan kita dari dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah menjadikan Indonesia negeri yang aman, adil, makmur, dan diberkahi karena penduduknya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna wa barik alaina imaman adila bittaqwa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang adil. Ya'dilu huwa akrabu littaqwa, karena keadilan adalah nilai yang paling dekat dengan takwa. Anugerahkan pemimpin, presidennya, gubernur, bupatinya, legislatif, yudikatifnya, dan semua pemimpin bangsa ini adalah yang takut akan siksa dan nerakamu dan rindu akan ridho dan surgamu. Ya Allah, jagalah penduduk Indonesia, jagalah rakyat dan bangsa ini menjadi rakyat dan bangsa bersama pemimpinnya yang terus bertakbir, yang terus ruku, yang terus iktidal, yang terus sujud menyebut nama. Berkahi anak cucu keturunan kami ya Allah dengan ketakwaan dan keimanan dan kesejahteraan yang telah engkau janjikan. Berkah langitnya, berkah buminya bagi hamba-hambamu yang bertakwa dan beriman. Walhamdulillahi rabbil alamin, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah pendengar, telah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Al-Ustaz Fadli Sudiro dengan topik kajian yang telah kita bahas dan simak bersama. Selanjutnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar untuk kita ikuti dan dengarkan bersama Berita Daerah Pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan. Pastikan mendengar tetap bersama kami. Kita akan ikuti saat lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Menerima itu akan menerima 30 kg beras cadangan pemerintah. Nah, sejauh ini kami kurang lebih menyalurkan kepada 45 ribu orang.
2: Pikir tantangannya ya global ya. Kita bisa rasakan tantangan dunia makin besar. Di satu sisi juga kita menghadapi tekanan ekonomi.
0: Sari Berita. Bulog Sumatera Utara telah menyalurkan beras bantuan pangan kepada 45 ribu penerima. Semangat persatuan dan kebersamaan kemerdekaan menjadi landasan menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2006 bersama saya Riki Subandi. Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan beras bantuan pangan kepada 45 ribu penerima dari total 1,7 juta penerima manfaat di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Nah, sejauh ini kami kurang lebih menyalurkan kepada 45 ribu orang.
3: Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan beras bantuan pangan ke 45 ribu penerima dari target total 1,7 juta penerima manfaat yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, Selasa kemarin mengatakan setiap penerima mendapatkan 30 kg beras yang merupakan alokasi bantuan untuk periode Juli hingga September 2026. Secara keseluruhan, bantuan pangan yang akan disalurkan di Sumatera Utara mencapai sekitar 52.170 ton beras. Budi menyebut penyaluran dilakukan secara bertahap setiap harinya dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026.
1: Setiap penerima itu akan menerima 30 kg beras cadangan pemerintah. Nah, sejauh ini kami kurang lebih menyalurkan kepada 45 ribu orang. Untuk bantuan pangan secara total kami kurang lebih ada 52.170 ton. 52 juta 170 ribu kilo beras. Bulog dalam kaitan cadangan beras pemerintah ini kan mulai dari pengadaannya, penyerapan, penyimpanan, penyebaran, nanti dikirim ke gudang-gudang di seluruh wilayah. Nanti setelah tersimpan ya kami rawat dan segala macam. Nanti waktunya disalurkan kami salurkan. Nah, kebetulan untuk bulan Agustus ini kita menyalurkan bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September.
3: Lebih lanjut, Budi menegaskan, Bulog menyalurkan bantuan berdasarkan daftar penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Data penerima bantuan pangan berasal dari Badan Pangan Nasional berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kelompok tani Sehati Kota Tanjung Balai mencetak sekitar 20 hektar sawah di Kelurahan Seiraja, Kecamatan Seitualang Raso. Selain meningkatkan produksi pahan, lahan tersebut disiapkan menjadi kawasan wisata sawah bagi masyarakat. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Jadi intinya ini adalah nanti akan diciptakan wisata sawah.
5: Kelompok tani Sehati Kota Tanjung Balai mengubah lahan yang sebelumnya berupa semak belukar menjadi area persawahan. Lokasinya berada di pinggir jalan menuju Air Joman, Kabupaten Asahan, yang menjadi salah satu jalur penghubung Kota Tanjung Balai. Ketua Kelompok Tani Sehati Tanjung Balai, Rajuddin Sinaga, mengatakan, tahap awal pencetakan sawah mencakup sekitar 20 hektar. Lahan tersebut terbagi dalam dua hamparan, yakni sekitar 7 hektar di bagian depan dan 11 hektar di bagian belakang.
4: Kita cetak sawah sekitar 20 hektar di pinggir jalan besar. Ini jalan protokol menuju Kota Kisaran, tetapi dari Air Jomannya. Ini kami memeriksa kembali tentang kondisi tanah yang akan kita jadikan sawah padi dan sekaligus menjadi tempat wisatanya para pengguna jalan untuk dijadikan wisata sawah.
5: Pengembangan lahan tidak hanya diarahkan untuk kegiatan pertanian. Kelompok tani juga menyiapkan konsep wisata sawah yang dapat memberikan ruang rekreasi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Rajuddin mengatakan kawasan tersebut nantinya dilengkapi pondok kecil untuk tempat beristirahat. Pengunjung juga dapat menikmati suasana persawahan dan menjadikannya sebagai lokasi bersuah foto.
4: Akan menjadi tempat para pengunjung untuk bisa berselfie ya, sebagai latar belakangnya adalah sawah. Dan kita juga di sini nanti akan membuat pondok-pondok kecil untuk sebagai tempat istirahat para pejalan kaki sambil menikmati minuman seperti ada kelapa, ada buah-buahan nanti dibuat di lantai sedemikian rupa sehingga menjadi konsep petani, konsep sawah yang bisa menciptakan kepada arah wisatanya.
5: Lompok Tani Sehati berharap pengembangan sawah tersebut dapat menjadi sumber penghasilan bagi keluarga, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Rajuddin menyebut pencetakan sawah akan dilakukan secara bertahap. Setelah target awal 20 hektar tercapai, pengembangan lahan diharapkan dapat diperluas hingga 50 bahkan 100 hektar. Pengembangan wisata sawah ini berada tidak jauh dari kampus Politeknik Kota Tanjung Balai. Rajuddin pun berharap program yang diinisiasi secara perorangan dan berkelompok tersebut dapat mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Waas memastikan pendataan portal pelindungan sosial rampung pada akhir Agustus 2026. Riko Waas mengaku telah meminta seluruh jajarannya termasuk tingkat kecamatan maupun kelurahan untuk melakukan pendataan jemput bola serta meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Mempercepat pendataan agar masyarakat yang belum terdaftar pada portal bantuan sosial tersebut segera dilakukan pendataan. Selain mengoptimalkan jajaran pemerintah, Riko Waas juga mengimbau masyarakat agar proaktif dalam pendataan bantuan sosial ini dengan melakukan pendaftaran secara mandiri atau mendatangi lokasi yang telah ditentukan. Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khairuddin, menambahkan masyarakat yang mendaftar program bantuan sosial tersebut baru mencapai 35% atau setara dengan 265 ribu kepala keluarga dari total target 760 ribu kepala keluarga menjadi penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, menyampaikan tidak terdapat dampak maupun kerusakan yang membahayakan masyarakat akibat gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Jadi setelah kita konfirmasi ke lapangan,
7: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, menyampaikan tidak terdapat dampak maupun kerusakan yang membahayakan masyarakat akibat gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pusat gempa diperkirakan berada di wilayah sekitar Kecamatan Sidamanik dan Pematang Sidamanik. Informasi ini tercatat dalam data aplikasi Indonesia Risk Management atau INARISK. Menyikapi peristiwa tersebut, BPBD Simalungun segera melakukan peninjauan dan pendataan menyeluruh ke seluruh wilayah kabupaten. Budiman mengatakan hasil pemantauan yang mencakup 32 kecamatan, 386 desa, dan 27 kelurahan di Kabupaten Simalungun menyimpulkan tidak adanya kerusakan dan pemadaman listrik.
6: Jadi setelah kita konfirmasi ke lapangan, setelah mendapat informasi dari BMKG, kita ke lapangan, ternyata di lapangan yang ada hanya getaran-getaran selintas beberapa detik dan tidak menimbulkan kerugian apapun, tidak terdampak terhadap masyarakat, baik secara material, immaterial juga tidak ada dampaknya. Sepanjang yang kita dapat informasi dari camat, dari kepala desa, tidak ada pemadaman.
7: Sebelumnya, Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragih melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Miksnon Andreas Simamora menegaskan, meskipun pusat gempa berada di wilayah Kabupaten Simalungun, namun secara keseluruhan wilayah kabupaten ini tidak mengalami dampak dari peristiwa tersebut. Miksnon juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Ia mengimbau tetaplah waspada dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Kepala desa tidak ada pemadaman.
0: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan menyampaikan hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada malam kemarin dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan dan berpotensi hingga beberapa hari ke depan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
8: Cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi.
7: Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Medan pada Selasa malam kemarin hingga menyebabkan genangan dan pohon tumbang di sejumlah wilayah berdasarkan pantauan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 Medan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Forecaster BBMKG Wilayah 1 Medan, Utami Al-Khairiyah, mengatakan terdapat belokan angin pada lapisan 3.000 kaki yang meningkatkan aktivitas konvektif. Aktifnya gelombang atmosfer serta suhu muka laut yang cukup hangat juga meningkatkan suplai uap air dan mendukung pembentukan awan hujan di Sumatera Utara. Utami mengatakan BBMKG sebelumnya telah mengeluarkan prospek cuaca mingguan periode 17 hingga 24 Agustus serta peringatan dini cuaca ekstrim yang terus diperbarui. Peringatan juga disampaikan melalui SMS Blast Sumatera Utara dan media sosial BBMKG Wilayah 1 Medan terkait potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan.
8: Cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari, sehingga suhu udara meningkat yang memicu pemanasan permukaan optimal atau solar heating dan menciptakan instabilitas atmosfer. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang cukup berpotensi memicu hujan dengan intens sedang hingga sangat lebat, disertai petir dan angin kencang yang berdurasi singkat atau lokal pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
7: Lebih lanjut, Utami mengatakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat antara lain Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Pakpak Barat. Utami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap perubahan cuaca khususnya pada sore hingga malam hari. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi BMKG, sementara pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
8: Malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dirasakan di Desa Silo Baru, Kabupaten Asahan, Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah emak-emak dari berbagai dusun mengikuti lomba mengupas kerang darah dengan cara yang cukup unik, yakni hanya menggunakan satu tangan. Berikut laporan Hendra Saputra.
10: Keseruan mewarnai perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Silo Baru, Kabupaten Asahan. Sejumlah emak-emak dari berbagai dusun mengikuti lomba mengupas kerang darah dengan cara yang cukup unik, yakni hanya menggunakan satu tangan. Lomba yang digelar pada Selasa siang itu berlangsung meriah. Para peserta terlihat antusias dan berusaha secepat mungkin membuka kerang darah yang telah disediakan oleh panitia. Namun perlombaan kali ini bukan sekedar adu cepat. Peserta harus membuka kerang hanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya wajib letakkan di belakang. Kondisi tersebut membuat peserta harus bekerja lebih keras sekaligus mengundang gelak tawa penonton. Kepala Desa Silo Baru Ahmad Sopian mengatakan, perlombaan mengupas kerang tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, terdapat dua kategori dalam perlombaan, yakni mengupas kerang menggunakan dua tangan dan kategori khusus menggunakan satu tangan.
11: Kategorinya ada dua kategori. Yang pertama kategori menggunakan dua tangan, yang mana tadi di pengisian peserta itu ada 40 orang, kemudian untuk kategori yang menggunakan satu tangan ini pesertanya ada 30 orang. Panitia menyiapkan kerang lebih kurang 100 kilo.
10: Kerang darah yang digunakan dalam perlombaan merupakan hasil panen budidaya masyarakat setempat. Desa Silo Baru sendiri merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi hasil laut, termasuk kerang darah. Meski digelar secara sederhana, perlombaan tersebut berlangsung penuh kegembiraan dan kebersamaan. Bahkan peserta yang belum berhasil menjadi pemenang tidak perlu kecewa karena panitia tetap memberikan hadiah berupa minyak goreng. Warga berharap perlombaan unik seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya sehingga menjadi salah satu kegiatan yang ditunggu masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
0: Puluhan lansia dari Kecamatan Gunung Sitoli Barat diwisuda tepat pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
12: Banyak yang satu orang tidak mencukupi umur
13: 60. Puluhan warga lansia atau lanjut usia mengikuti wisuda di lapangan Merdeka Gunung Sitoli tepat pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Wali Kota Gunung Sitoli Soaloli pada saat wisuda menyampaikan selamat kepada para lansia dan berharap mereka menjadi lansia yang sehat, percaya diri, dan bahagia. Diungkapkannya, berdasarkan data BPS, jumlah lansia di Kota Gunung Sitoli sebanyak 11.782 jiwa dengan didominasi oleh lansia perempuan sebanyak 7.000. Umur harapan hidup Kota Gunung

0: Pemerintah Kota Gunung Stori dalam menyediakan layanan kesehatan yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk lansia juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Gunung Stori dalam melakukan pendekatan secara fisik, mental, dan sosial yang diperlukan agar tetap aktif, sehat, dan bahagia.
1: Warga lansia yang diwisuda kemarin adalah berasal dari Sekolah Lansia Baluse, Desa Siharee, Siwahili, Kecamatan Gunung Stoli Barat. Ketua Tim Sekolah Lansia Baluse dalam laporannya menerangkan, lansia yang diwisuda berjumlah 44 orang dengan usia lansia tertua 85 tahun.
2: Jumlah peserta ada 44 orang dari 45 yang mendaftar, rupanya yang satu orang tidak mencukupi umur 60 tahun untuk diwisuda. Dan pada hari ini Pak, ada 3 orang yang tidak bisa hadir karena dalam keadaan kurang sehat. Dari hasil sekolah lansia Baluse, para peserta telah memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selaku ketua tim, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan juga kepada pemerintahan Desa Siharee yang telah mendukung kegiatan sekolah lansia Desa Siharee Siwahili.
1: Dengan sudah diwisudanya lansia dari Desa Siharee Siwahili, maka jumlah lansia yang sudah diwisuda di Kota Gunung Stoli mencapai 632 orang dan S2 sebanyak 30 orang. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua PGI Sumatera Utara, Pendeta Yafet R. Marbun mendorong persatuan dan semangat kebersamaan untuk menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Andreas Purba.
4: 81 tidak mudah, tapi untuk mencapai kemerdekaan sejati.
5: Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Sumatera Utara, Pendeta Yafet R. Marbun, memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk bersyukur dan terus memperkuat persatuan. Yafet mendorong masyarakat mengisi kemerdekaan melalui perjuangan yang berkelanjutan dan kehidupan yang bebas dari tekanan serta intimidasi. Ia menilai tantangan menuju Indonesia Emas 2045 semakin kompleks, terutama akibat perubahan global dan tekanan ekonomi. Menurutnya, persatuan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting untuk menghadapi berbagai tantangan, serta mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa.
4: 81 tidak mudah, tapi untuk mencapai kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu butuh perjuangan kita terus-menerus. Saya pikir tantangannya ya global ya. Kita bisa rasakan tantangan dunia makin besar. Di satu sisi juga kita menghadapi tekanan ekonomi dan juga perjuangan-perjuangan kita masih berat. Namun kalau kita bersatu, saya pikir itu kita bisa atasi sehingga kita bisa mencapai apa kita cita-citakan dengan sangat baik.
5: Lebih lanjut, Pendeta Yafet Marbun juga mendorong generasi muda untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam menghadapi perubahan zaman. Ia menegaskan persatuan dan kesatuan yang kuat menjadi modal penting untuk membangun Indonesia yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
4: Dengan sangat baik.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekedar perayaan, tetapi momentum bagi generasi muda untuk perkuat kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba. Berikut laporan James Franciscus.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kebebasan dari penjajahan. Momentum ini menjadi pengingat akan berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa, termasuk ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Generasi muda diharap mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran narkoba melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Seorang tenaga pendidik di Kabupaten Tabel Tengah menilai penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian seluruh pihak. Menurutnya, upaya pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif para pemuda.
7: Musuh kita yang harus kita perangi sekarang itu kemiskinan, kebodohan, dan lagi ini adanya narkoba. Ini tidak kalah hati-hatinya bahwa kita ini menurut informasi sudah cukup riskan terhadap terkaparnya masalah narkoba.
6: Melalui olahraga, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial, generasi muda diharap mampu membentengi diri dari pengaruh narkoba, sekaligus mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang membangun. James melaporkan.
3: Pendengar informasi tadi

mengakhiri perjumpaan kita di Berita Daerah Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Dari kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan tentunya pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini ya, perakiran cuaca yang akan kita simak tentunya bersama dengan rekan on duty, ada Bang Devri, perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Bang Riki.
0: Iya, apa kabarnya pagi ini Bang, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, kita akan simak tentunya update informasi terkini perakiran cuaca untuk wilayah Kota Medan sekitarnya. Kami persilakan Bang Devri.
1: Baik, terima kasih Bang Riki di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia Radio Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cuaca berawan, namun berpotensi tidak hujan ringan di sebagian wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Pak-Pak Barat, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Kota Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Pak-Pak Barat, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Serdang Bedagai, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca berawan. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir barat, lereng barat pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Devri. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali ya. Informasi tadi pendengar telah kita simak tentunya bersama dengan perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan, ada Bang Devri yang telah menyampaikan informasi lengkap ya. Saat lagi kami akan hadirkan pula pendengar update informasi terkini pergerakan harga pasar ya, pergerakan ekonomi bersama dengan pengamat ekonomi, ada Pak Gudon Menjamin. Pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan. Kita akan ikuti informasinya sesaat lagi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan tentunya simak update informasi terkini pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gunawan Benjamin, yang tentunya akan kita coba sambungkan begitu ya, dari lantai telepon WhatsApp kita pagi ini ya. Dan kita sudah tersambung pendengar bersama dengan Pak Gunawan Benjamin pagi ini, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bapak, pagi pendengar semua.
0: Iya, apa kabar Pak Gun pagi ini, sehat Pak Gun?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, baik ya. Pak Gun, ini tentunya memasuki pertengahan Agustus Pak Gun ya, artinya mungkin ya, barangkali ada informasi-informasi terkini, karena di beberapa lini masa sempat menyimak atau mungkin melihat pergerakan harga ayam ini melambung tinggi Pak Gun ya. Ini bagaimana penjelasannya Pak Gun, silakan.
1: Ya, jadi sebelum masuk ke ayam ya, nanti kita akan berikan gambaran detail, tetapi kita coba masuk dulu ke harga sejumlah komoditas pangan hortikultura seperti cabai ya. Kemarin cabai naik 2 kali lipat ya, sampai dari posisi 28 ke 60-an lebih ya. Nah, pagi hari ini sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan perkiraan kita, ini harga cabai merah ini turun, sorry, harga yang saya sebut tadi cabai merah ya, cabai merah itu kembali turun dari posisi sekitar 47 hingga 60 ribu rupiah kemarin. Pagi hari ini transaksikan di kisaran angka 30 ribu rupiah per kilogram ya. Artinya memang cabai merah kembali ke posisi awal ya, mendekati posisi awal. Artinya kalau kita lihat pedagang yang menjual di angka 28 pada hari Jumat ya, di sini ada 28 ribu rupiah per kilo, sorry, bahkan sampai ke 26 ribu rupiah per kilo pada hari Jumat. Nah, pagi hari ini sudah mendekati angka tersebut di kisaran angka 30 ribu setelah sempat menuju 50 ribu rupiah per kilogram pada perdagangan kemarin. Artinya memang sesuai dengan ekspektasi kita, keseimbangan untuk harga cabai merah ya melompat tinggi kemarin itu terjadi pada perdagangan hari ini atau besok. Nah, ya. Nah, selanjutnya cabai rawit ini di angka 60 ribu rupiah per kilogram atau masih sama dengan perdagangan sehari sebelumnya. Menyusul kemudian cabai caplak berada di kisaran angka 66 ribu rupiah per kilo. Ya, ini masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Sementara itu, kalau kita lihat rentang angka cabai rawit diperdagangkan, ini masih ada yang menjual di angka 45. Tapi saya yakin harga ini akan kembali turun terus ya, seiring dengan peningkatan supply nantinya. Walaupun kita masih akan terus memantau situasi bagaimana demand and supply yang akan dari lapangan. Menyusul kemudian cabai jauh di angka 34.000, ini masih mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan kemarin yang sempat berada di kisaran angka 30.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya ada harga bawang putih di angka 28 ribu rupiah per kilo, ya ini masih sama, sementara bawang merah ini masih sama di kisaran angka 28 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Nah, untuk harga daging ayam ya, ini yang kemarin sempat di angka 29 ribu di pekan lalu ya, itu sudah 39 ribu di pekan, ini harganya, ya di pekan lalu 39 ribu itu pagi, pekan ini sudah menyentuh Rp41.000 per kilogram. Nah, ini kenaikannya cukup signifikan ini. Berbeda dengan cabai ya, yang saya sebut tadi bahwasannya setelah naik dia akan turun, tetapi untuk daging ayam saya pikir setelah naik dia akan konsisten, bertahan di level angka yang sama. Situasinya akan mendukung kemungkinan tersebut karena memang yang menjadi pemicu kenaikan harga daging ayam adalah faktor kenaikan harga bahan baku produksi seperti harga pakan, ya, ditambah lagi dengan pelemahan mata uang rupiah yang kemarin itu sempat di angka 18.000 walaupun pagi hari ini di kisaran angka 17.800 hingga 17.900 rupiah per US dollar. Menyusul kemudian adanya pasokan yang memang disesuaikan oleh para peternak ya seiring dengan kenaikan biaya input produksi tersebut. Jadi pada dasarnya kenaikan biaya input produksi ini membuat mereka tuh pesimis, khawatir gitu ya bahwasanya takutnya nanti beban operasionalnya itu makin besar sehingga mereka mengurangi kapasitas produksinya. Hal ini yang mengakibatkan lompatan harga daging ayam yang saya pikirnya akan bertahan setidaknya hingga 3 pekan atau 4 pekan mendatang. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Karena memang kenaikan ini bisa saja bersifat permanen hingga nantinya ya penambahan jumlah grand parent stock atau ayam indukan yang sudah mulai banyak memberikan dampak pada penambahan jumlah final stock di bulan Januari atau Februari 2027 mendatang. Nah, di situ baru kita akan lihat situasinya perubahan harga yang lebih mencerminkan bagaimana dengan penambahan supply yang baru. Titik keseimbangan baru akan tercipta di situ. Menyusul kemudian ada harga telur ayam yang stabil di kisaran angka 1.600 hingga 2.200 rupiah per butir. Daging sapi stabil di kisaran angka 145 hingga 160 ribu rupiah per kilogramnya. Diesel kemudian ada harga beras yang masih bergerak di kisaran angka 14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Diesel kemudian harga gula pasir yang stabil di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Jadi masih bergerak sama secara keseluruhan ini. Next, selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp38.000 per kilo, masih sama dibandingkan dengan kemarin. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram, juga masih sama. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram, juga masih sama. Dan udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram, juga masih stabil ya secara keseluruhan. Selanjutnya ada harga kentang yang berada di kisaran angka Rp12.000 per kilo, ini masih stabil. Buncis berada di kisaran angka Rp18.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Wortel di angka Rp9.000 per kilogram, masih cukup stabil. Daun sopre Rp26.000 per kilogram, naik ya dari Rp24.000 per kilogram atau turun dibandingkan dengan kemarin yang sempat Rp26.000 per kilogram. Menyusul kemudian ada harga kol yang ada di kisaran angka Rp66.000 per kilogram atau juga masih sama. Dan terakhir ada harga tomat yang di kisaran angka Rp10.000 per kilogram atau turun ya dari posisi kemarin sempat Rp15.000 per kilogramnya. Artinya memang secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwasanya sesuai ekspektasi, tomat dan cabai merah itu kembali turun setelah melompat tinggi pada awal pekan kemarin. Ya, ini diakibatkan oleh masalah gangguan supply ya, seiring dengan musim libur panjang selama 10 hari Sabtu hingga hari Senin ya. Ini dikarenakan ada perayaan hari kemerdekaan yang mengakibatkan supply itu tidak banyak dipasok oleh para petani kita. Petani kita lebih banyak memilih opsi untuk berlibur dibandingkan dengan turun ke ladang. Dan kemarin ini petani sudah turun ke ladang dan pasokan sudah terlihat menumpuk di pasar induk ya, khususnya di pasar induk Lauci. Jadi saya pikir ini harganya sudah kembali bersahabat. Nah, nanti selanjutnya pendengar bisa memantau melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ya, atau PIHPS. Ya, karena ini memang nanti akan menjadi rujukan yang lebih settle ya, karena memang di PIHPS kemarin pun kita melihat harga cabai merah itu sangat tinggi sekali ya, di atas 50 ribuan ya, ada bahkan di atas 60 ribu. Dan saya pikir pada hari ini semuanya akan kembali normal yang kita sampaikan melalui Radio Republik Indonesia. Demikian Bapak untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Baik, ya. Update tentu lengkap sekali Pak Gun. Ini semoga bermanfaat Pak Gun ya bagi ya, para pedagang, kaum ibu-ibu dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Gun informasinya.
1: Ya,
0: salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak Gun. Selamat pagi Pak Gun.
1: Siap.
0: Demikian pendengar informasi terkini pergerakan harga pasar ya yang telah disampaikan oleh pengamat pasar ada Pak Gunawan Benjamin yang tentunya kerap menghadirkan informasi dan juga update terkini ya pergerakan atau mungkin perkembangan harga pasar, bagaimana komoditas ini mungkin ada yang naik dan turun harganya. Dan pendengar saat lagi juga akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan juga simak informasi dan juga berita yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita, warta berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya.